0: yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Iya, pendengar Pro 1 ya, ini sebuah informasi yang tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua di tengah berbagai upaya pemberantasan yang dilakukan aparat penegak hukum ya. Peredaran narkotika masih terus terjadi dan menyasar berbagai kalangan, terutama generasi muda yang menjadi aset masa depan bangsa. Nah, baru-baru ini pendengar ya, kasus yang berhasil diungkap oleh Satres Narkoba Polres Kota Waringin Timur ini menunjukkan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam membantu mengungkap tindak pidana narkotika. Karena berawal dari laporan warga yang peduli terhadap lingkungan di sekitarnya, aparat akhirnya dapat mengambil tindakan dan mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti yang ditemukan ya. Nah, pendengar, Satres Narkoba Polres Kota Waringin Timur ini berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika ya, tepatnya di Jalan Usman Harun, Gang Mujahidin, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan dalam penggerbekan tersebut, petugas ini mengamankan seorang pria berinisial DM yang diduga kuat terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu. Dan Kapolresta Kotim ya, AKBP Reski Maulana melalui Kepala Seksi Humas AKP Edi Wiyoko ini menjelaskan bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa terlapor kerap membawa narkotika jenis sabu ya. Tentu ini juga menjadi pengingat ya pendengar bahwa perang melawan narkoba bukan hanya tugas kepolisian atau pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat ya. Pendengar, informasi selengkapnya ya, polisi amankan pria 22 tahun beserta 10 klip sabu di Baamang Hilir, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

0: Karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
3: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
4: Iya, pendengar, saatnya kita akan mendengarkan ya bagaimana prediksi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah sepanjang hari ini. Kami sudah terhubung dengan perakiran BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
4: Iya, Kak Chandra, bagaimana nih prediksi BMKG untuk cuaca sepanjang hari ini? Silahkan.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada sore dan malam hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, dan Kapuas bagian utara. Kemudian pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di wilayah Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Seruyan, Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Pulang Pisau bagian utara, Kapuas bagian utara, dan Murung Raya bagian barat diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian utara, dan Katingan bagian utara. Dan juga pada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, banjir, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas sobat BMKG semuanya pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
4: Iya, baik, terima kasih Kak Chandra Mukti Wijaya. Ya, demikian tadi pendengar informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, pendengar di Palangkaraya pagi menemani ragam aktivitas Anda.
6: Ubur-ubur ikan lele. Aplikasi PLN Mobile bisa apa aja, Le.
7: Beli token listrik mulai 5 ribuan, bisa.
6: Bayar rekening listrik, bisa.
7: Pengajuan sambung baru, bisa.
6: Pengajuan tambah daya, bisa.
7: Pengajuan penyambungan sementara, bisa.
6: Baca meter mandiri, bisa.
7: Pengaduan gangguan atau keluhan, bisa.
6: Pasang dan bayar internet iConnect, bisa.
7: Charging EV di SPKLU, bisa.
6: Transaksi keuangan di PLN Mobile dan dapat reward, bisa.
7: Banyak pilihan menu pembayaran, bisa.
6: Ubur-ubur ikan lele, aplikasi PLN Mobile ternyata bisa semua, Le.
8: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNUP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI, Pusat Perawatan Kesehatan dan Kecantikan The Wave resmi membuka outlet ke-75 di Kota Palangkaraya, tepatnya di Jalan Set Aji nomor 2 dan 3 pada Jumat kemarin. Dan selama satu bulan ke depan, Family Massage ini memberikan beragam promo hingga 90%. Berikut kita akan mendengarkan wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana bersama General Manager Operasional The Wave Palangkaraya, Gabriel Aridoni Markus.
1: RRI dimanapun Anda berada, saat ini launching atau opening dari The Wave Palangkaraya, di mana The Wave ini menyediakan jasa family message dan beauty salon. Dan kehadiran dari The Wave ini merupakan yang cabang ke-75 yang ada di Indonesia dan di Kalimantan. Ada beberapa seperti di Pontianak, Balikpapan, Samarinda, dan kali ini pada hari ini di Kota Palangkaraya. Berikut saya wawancara General Manager Operasional dari The Wave Palangkaraya, yakni Gabriel Aridoni Markus, berikut ini. Ya, baik Bang Gabriel, bisa disebutkan apa saja sih pelayanan yang ada di The Wave Palangkaraya ini yang bisa diterima oleh masyarakat ataupun yang bisa dilayani di sini oleh The Wave sendiri, Bang.
2: Saya dari manajemen pusat, di mana The Wave Palangkaraya ini merupakan outlet yang ke-75 dari keseluruhan The Wave yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita udah punya 75 outlet. The Wave ini apa? The Wave ini adalah tempat family massage, ya. Pijat keluarga, di mana ada pijat keluarga, ada body massage, ada refleksi. Juga kita ada salonnya juga, ya. Jadi di salon ini ada hair treatment, hair spa, juga ada nail art gitu. Ya, ada komikalus juga produk-produk kita. Juga ada unggulan kita, yaitu ada treatment biomassage. Biomassage ini apa? Treatment yang menggunakan traditional Chinese medicine. Ya, jadi kita bukan hanya wellness saja, tapi juga merambah ke kesehatan juga dan kecantikan seperti itu. Ya, di mana outlet saat ini kita buka di grand opening ini, kita ada promo. Ya, dalam satu bulan ke depan kita ada promo up to 90%, di mana setiap treatment itu dapat voucher. Ya, jadi ada potongan. Ya, dari 10% sampai 90% menggunakan lucky draw selama satu bulan ke depan. Sampai tanggal 5 Juli nanti terakhirnya, seperti itu. Kita menggunakan konsep family, ya, pijat keluarga, di mana kita menggunakan room yang VIP, ya. Jadi kalau di tempat lain mungkin hanya menggunakan tirai, kita sudah pintu, ya, dan pintunya terconnecting satu dengan yang lain. Jadi kalau keluarga mau pijat bersama-sama bisa dibuka, ya, satu dengan yang lain bisa dibuka seperti itu. Dan kita harganya affordable, ya, dari mulai 79.000 saja sudah pijat, bisa pijat di The Wave seperti itu.
1: Kenapa memilih Palangkaraya untuk dijadikan tempat salah satu cabang ke-75 dari The Wave ini?
2: Di Kalimantan kita sebetulnya sudah ada beberapa, ya. Kita sudah ada di Pontianak, di Balikpapan, di Samarinda, dan di Banjarbaru, ya. Dan kita melihat Palangkaraya ini potensi marketnya sangat besar, ya. Dan segmen kita di sini belum tergarap, ya. Jadi kita ada celah masuk di segmen menengah ke atas untuk The Wave. Tapi walaupun kita sasar menengah ke atas, tapi harga kita sangat terjangkau, ya. Tadi saya sebutkan di harga 79.000 saja sudah bisa pijat di The Wave, di mana kita mendapatkan fasilitas yang kelas VIP seperti itu.
1: Baik, dengan misses yang lainnya, mungkin apa perbedaan yang menonjol yang bisa diberikan oleh The Wave kepada masyarakat Kota Palangkaraya, karena kita ketahui bahwa misses ini banyak juga di Kota Palangkaraya pelayanan yang sama, dan mungkin ada yang khusus yang diberikan oleh The Wave sendiri, Bang.
2: Jadi potensinya memang kayak tadi saya sebutkan, ya, potensinya sangat besar, bahwa segmen menengah ke atas ini belum tergarap dengan baik ya. Karena apa? Kalau segmen menengah ke atas ini dia membutuhkan ruangan yang selalu bersih, nyaman, seperti itu. Dan kalau kita lihat di tempat lain, belum seperti tempat kita ya, kalau kita lihat. Jadi kita masuk di segmen ini. Jadi ya, walaupun kita masuk di segmen menengah ke atas, tapi sebetulnya kita buat semua kalangan, seperti itu. Jadi kita memberikan pelayanan yang VIP kalau kita sampaikan, seperti itu.
1: Baik, pertanyaan selanjutnya, apa mungkin harapan dari manajemen web sendiri terkait dengan kehadiran The Web ini di Kota Palangkaraya?
2: Harapannya kita bisa diterima dengan baik ya, bisa merasakan pijatnya The Web ya, karena pijatan The Web ini campuran perpijatan dari Jawa dan Bali ya, juga ada stretchingnya juga ya. Kalau di stretching itu dengan di Thailand ya, model-model Thailand di stretching kita juga ada. Jadi sangat nyaman ya, pijat The Web ini bisa memberikan kebugaran ya. Kalau Bapak Ibu coba nanti dari datang sampai pulang akan merasakan perbedaannya, seperti itu. Untuk lebih cepat mengenalkan brand kita ke masyarakat, karena masyarakat kita sampai saat ini sudah banyak menggunakan media sosial untuk berinteraksi ya. Jadi kita juga memanfaatkan itu, di mana kita berharap dengan memanfaatkan media sosial, branding awareness kita lebih cepat tercapai, seperti itu. Sehingga apa yang kita harapkan bisa meningkatkan dengan cepat omset kita di Palangkaraya ini. Harapannya kita nggak cuma hanya satu outlet ya, karena kita lihat Kota Palangkaraya ini cukup luas, jadi bisa kedepannya mungkin bisa ada 2-3 outlet lagi.
1: Baik, ini pertanyaan terakhir, mungkin ini berapa jumlah terapis yang ada di sini dan apakah terapis-terapis ini sudah bersertifikasi dan setiap pelayanannya ataupun alat-alat pijatnya ataupun obat-obatan yang digunakan apakah sudah bersertifikasi dari Balai POM?
2: Baik, untuk saat ini kita baru di 16 manpower yang ada di outlet The Web Palangkaraya ini. Kedepannya mungkin bisa sampai 20, karena ruangan kita total pitnya sampai 20.
3: Dan sudah bersertifikasi?
2: Betul, kita terapis sudah bersertifikasi karena kita punya akademi sendiri. Ya, kita pusat di Jogja, kita punya akademi sendiri dan akademi kita sudah terakreditasi. Dan trainer kita sudah BNSP, seperti itu, sehingga berhak mengeluarkan sertifikasi untuk terapis kami.
1: Baik, terima kasih atas wawancaranya. Itu tadi pendengar, kita dengarkan penjelasan dari General Manager Operasional The Web, yakni Gabriel Aryadoni Markus. Kembali ke studio.
4: Oh boy.

Salung dikenal masyarakat Kalimantan Tengah sebagai salah satu alat musik tradisional yang memberikan suara indah saat dimainkan dan memberi warna pada harmoni musik daerah. Alat musik ini dibuat dari bila-bila bambu yang sudah tua. Salung dibunyikan dengan stik pemukul terbuat dari kayu yang dibuat menonjol bundar pada ujungnya. Dahulu, salung tidak dikenal sebagai salah satu alat musik tradisional, tetapi hanya dimainkan sebagai alat hiburan di ladang saat menjaga huma atau ladang, juga saat waktu santai atau sebagai salah satu alat komunikasi untuk memberi kode juga tanda kepada sesama penjaga huma di ladang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar fokus pagi hari ini ya. Publikasi Pariwisata Kalimantan Tengah, Peran Media Sosial Mengubah Persepsi Publik ya. Ya, pendengar geliat pariwisata Kalimantan Tengah terbaru di tahun 2026 ini menunjukkan tren yang sangat positif ya, karena setelah sukses besar lewat gelaran Festival Budaya Isian Mulang 2026 pada bulan Mei kemarin, arus kunjungan wisatawan ke Bumi Tambun Bungai terus meroket ya, dan masifnya publikasi digital dinilai menjadi motor utama di balik lonjakan sektor ekonomi kreatif dan tingkat okupansi hotel di Kalimantan Tengah. Dan berdasarkan data terkini ya, destinasi berbasis green tourism ini menjadi primadona baru, dan salah satunya adalah objek wisata alam Kalimantan Tengah seperti hutan kota Nyaru Menteng dan kawasan susur sungai Kereng Bangkira yang konsisten diserbu belasan ribu pengunjung sejak awal tahun. Tentu publikasi yang estetik di media sosial ini ya pendengar berhasil mengubah persepsi publik dan menarik minat wisatawan Nusantara untuk datang langsung ke Kalimantan Tengah. Nah, pendengar sudah punya rencana kemana Anda ya di hari Sabtu akhir pekan ini? Kalau masih bingung mencari destinasi untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, sahabat, ataupun orang-orang tercinta, mungkin tidak ada salahnya melirik berbagai destinasi wisata yang ada di Kalimantan Tengah ya. Apalagi memang geliat pariwisata Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2026 ini menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan ya. Dan saat ini ya, wisata berbasis alam atau green tourism menjadi salah satu favorit ya. Anda mungkin bisa mengunjungi hutan kota Nyaru Menteng yang kita juga melihat menawarkan suasana hijau yang asri dan juga menenangkan. Cocok untuk melepas penat ya dari rutinitas Anda sehari-hari. Sementara kalau memang Anda ingin berwisata susur sungai, ada juga wisata susur sungai Kereng Bangkira yang juga masih menjadi pilihan menarik bagi Anda yang ingin menikmati keindahan alam khas lahan gambut Kalimantan Tengah dengan suasana yang tentunya unik dan berbeda ya. Ya, pendengar, akhir pekan memang menjadi waktu yang tepat. Selain kita beristirahat, bisa juga kita manfaatkan untuk mengeksplorasi potensi daerah kita sendiri. Siapa tahu destinasi yang selama ini sering kita lihat di media sosial ternyata menyimpan pengalaman yang jauh lebih indah ketika kita kunjungi secara langsung.

melalui telepon di 0536 2132 2177 78 atau di 3221779.

Istilah kembar Siam mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi, tahukah kamu dari mana kata kembar Siam berasal? Ini ceritanya. Pasangan kembar Chang dan Eng lahir di Siam, saat ini bernama negara Thailand. Pada tanggal 11 Mei di tahun 1811, ayah mereka merupakan nelayan asal Cina. Sementara sang ibu adalah keturunan Cina Malaysia. Pada tahun 1829, jalan hidup si kembar Siam berubah setelah bertemu dengan robot hunter yang merupakan

Merupakan pedagang asal Inggris. Robert Hunter melihat adanya potensi dari si kembar Siam untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Singkat cerita, ia pun mengontrak Chang dan Eng dengan harga $500 untuk menjadi anggota sirkus. Sirkus yang diikuti pasangan kembar ini melanglang ke banyak negara dan membawa ketenaran bagi Chang dan Eng. Dari sirkus inilah orang-orang dari berbagai negara mengenal asal-usul mereka adalah dari Siam. Yang kemudian orang-orang menyebutnya si kembar dari Siam. Dan akhirnya populer dengan sebutan kembar Siam.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Iya, pendengar, tentu sebagai warga Kalimantan Tengah kita patut bersyukur ya, karena Kalimantan Tengah memiliki modal yang luar biasa, mulai dari kekayaan alam, keunikan budaya, keramahan masyarakatnya, sampai dengan banyak destinasi yang memiliki daya tarik tersendiri ya. Ditambah lagi dengan semakin baiknya akses transportasi dan juga promosi digital yang menjangkau masyarakat luas, tentu peluang untuk menjadikan Kalimantan Tengah sebagai salah satu tujuan wisata unggulan nasional juga semakin terbuka. Ya, pendengar, seperti yang disampaikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi. Jangan sampai ada yang terlihat indah di media sosial ini berbeda dengan kenyataan di lapangan, karena wisatawan yang datang tentu berharap ya mendapatkan pengalaman yang nyaman, aman, bersih, dan juga berkesan. Dan disinilah juga pentingnya peran seluruh pihak ya, mulai dari pemerintah, pelaku usaha wisata, kelompok sadar wisata, sampai dengan masyarakat di sekitar destinasi. Tentu jika semuanya berjalan beriringan, maka pariwisata Kalimantan Tengah tidak hanya menjadi viral sesaat ya pendengar, tetapi benar-benar tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dan semoga ke depan semakin banyak ya wisatawan yang datang mengenal keindahan bumi Tambun Bungai, dan semakin banyak juga peluang usaha yang nantinya tercipta ya. Dan semakin kuat juga kebanggaan kita terhadap kekayaan alam serta budaya Kalimantan Tengah. Karena pada akhirnya wisata yang maju bukan hanya menghadirkan kunjungan, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan menjaga warisan daerah tetap lestari untuk generasi yang akan datang ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Semoga saja ya ini juga tentunya menjadi pertanda baik bagi kemajuan Kalimantan Tengah ke depan ya. Karena pariwisata juga bukan hanya soal banyaknya orang yang datang berkunjung, tetapi tentang bagaimana sektor pariwisata di Kalimantan Tengah mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya gambar asli dari foto tersebut mengarah kepada pemberitaan di idxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Gaet Pengusaha Cina Bangun Industri Unggas yang dimuat pada Rabu 21 April 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Anar datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

Ya, pendengar, berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang menyajikan informasi, inspirasi, dan juga berbagai upaya nyata dalam membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Salam sehat untuk kita semua pendengar. Di edisi kali ini, kami akan mengangkat tema yaitu peran orang tua asuh dalam pencegahan stunting untuk generasi sehat. Ya, pendengar, stunting ya ini masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia ya, dan tidak terkecuali juga di Kalimantan Tengah. Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak, kesehatan, sampai dengan produktivitas di masa depan. Dan berbagai langkah ini terus dilakukan pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat untuk menekan orang tua asuh ya, untuk menekan angka stunting, dan salah satunya melalui gerakan orang tua asuh ya. Program ini menjadi bentuk kepedulian sosial yang melibatkan banyak pihak dalam membantu pemenuhan gizi, pendampingan kesehatan, serta perhatian bagi keluarga yang beresiko mengalami stunting ya. Melalui semangat gotong royong dan kolaborasi, diharapkan ya lahir generasi sehat, kuat, dan berkualitas sebagai penerus pembangunan bangsa.

stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting adalah

0: kelemahan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.
1: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
2: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
2: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
1: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
2: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ya, pendengar, stunting dapat dicegah sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun atau yang dikenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Ya, pada masa inilah ya, pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan rutin, pola asuh yang baik serta lingkungan sehat menjadi sangat penting. Peran orang tua asuh hadir sebagai bentuk dukungan nyata kepada keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga menjadi motivator dan pendamping agar anak-anak dapat tumbuh sehat dan optimal. Ya, pendengar, program ini melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia usaha, organisasi masyarakat hingga individu yang memiliki kepedulian terhadap masa depan anak bangsa. Dengan adanya keterlibatan bersama, upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: Ya, pendengar, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana peran orang tua asuh dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kota Palangkaraya, berikut kita akan mendengarkan wawancara reporter Sabella Indasari bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangkaraya, Dr. Fitrianto Laksono, MSI.
5: Saudara pendengar, pencegahan stunting di Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu diperlukan peran aktif pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah stunting sejak dini. Berikut wawancara saya bersama Kepala Dinas Disdalduk KB P3APM Kota Palangkaraya, Dr. Muhammad Fitrianto Laksono. Selamat petang, Dr. Fitrianto. Pak Fitrianto, Bapak bisa menyampaikan kondisi angka stunting di Kota Palangkaraya dan apa faktor utama penyebabnya, Pak Fitrianto?
6: Stunting data kita survei status gizi Indonesia itu dari tahun 2022-2023 itu Kota Palangkaraya 27,8%, 2022-2023 28%, 2024 ini 19,8%. Jadi ada penurunan berapa persen dari 9,8% ya, persen di Kota Palangkaraya. Survei status gizi Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan di Kemenkes RI di situ. Terus stunting ini kan ada tiga, terutama indikatornya bisa pola asuh, pola makan, dan pola sanitasi. Nah, sekarang kita kemana dulu nih? Pola asuhnya, keluarganya, pola makannya, si balitanya, dan pola sanitasi. Sanitasinya bagaimana nih? Air minum yang layak, terus jamban yang tidak layak di situ.
5: Baik Pak Fitrianto, program apa saja yang saat ini dijalankan pemerintah kota Pak untuk mencegah stunting, khususnya bagi ibu dan balita di setiap kelurahan di Palangkaraya, Pak Fitrianto?
6: Jadi kami ada regulasinya ya, tim pencegahan dan percepatan mulai stunting di tiap kecamatan dan kelurahan. Terus kita sudah melakukan pendataan jatin dari calon pengantin, pendataan jatin, edukasi oleh tim pendamping keluarga terkait pola asuh, pola makan, pola sanitasi tadi, terus gizi-gizi juga. Ada 678 tim pendamping keluarga Sekota Palangkaraya yang tersebar di 30 kelurahan Sekota Palangkaraya. Mereka bantu komunikasi, informasi, edukasi terkait persiapan calon pengantin, terutama jangan sampai mempunyai anak yang berisiko terjadinya stunting. Terus itu dari hulunya. Terus bagaimana program ibu hamilnya? Program ibu hamil ya tetap kita kolaborasi dengan teman-teman dari kesehatan, dari dinkes, dari puskesmas, dari rumah sakit, yang pasti ya KIE, terutama berapa kali mereka periksa kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan di situ. Minimal dalam satu kali kehamilan, minimal 6 kali ya di situ. Terus bagaimana pola makannya, terus bagaimana nanti riwayat kehamilannya. Jadi nanti ada teman-teman kesehatan, apakah si ibu hamil tadi pemberian vitamin bergizinya, zat besinya bagaimana, tercukupi apa tidak di situ. Jadi ada indikator-indikator terkait pemberian zat besi, terus untuk balita dan baduta juga sama kesehatan. kesehatannya bagaimana. Terus kita ada 160 posyandu Kota Palangkaraya ya, dalam rangka deteksi dini, terutama untuk garda terdepan untuk melihat status gizi balita atau batuta di Kota Palangkaraya. Untuk ibu hamil juga sama, itu di posyandu. Jadi posyandu sekarang sudah terintegrasi, ada 45-an posyandu sekota yang sudah melaksanakan 6 standar pelayanan minimal, terutama ini kan bidang kesehatan ya, integrasi layanan primer. Jadi semua siklus dilayani dari tadi, dari jatin, remaja, ibu hamil, ibu menyusui, pasca salin, balita, batuta, bahkan sampai lansia.
5: Pak Pitrianto, untuk keterlibatan keluarga terutama orang tua dalam memastikan tumbuh kembang anak nih Pak, agar terhindar dari stunting, tentunya dengan peran asupan gizi dan pola makan yang sehat itu untuk mencegah stunting sejak dini, itu bagaimana Pak pandangan Bapak?
6: Yang pasti status gizi anaknya harus tahu dulu. Status gizinya bagaimana, mendeteksi gizi anak saya, statusnya apakah anakku ini masuk di kurus, gemuk atau stunting misalnya kan, atau bahasanya kan wasting, obesitas atau stunting. Kalau untuk deteksi awal ya silakan untuk rutin datang ke posyandu di wilayah masing-masing yang terdekat untuk kontrol di sana, dan juga nanti akan tahu apakah anak ini usianya berapa bulan, tinggi badannya atau panjang badannya itu masih kurang. Karena stunting ini masih melihat bukan dari berat badan tapi panjang badan yang dilihat dari usianya di situ. Kalau memang usianya nanti maksudnya pendek atau sangat pendek, dia berisiko stunting. Jadi bagaimana untuk makan, untuk pemenuhan gizinya? Pemenuhannya kan baiknya nanti diedukasi pemberian makanan yang mengandung protein hewani. Jadi tujuannya apa? Tujuannya yang pasti 1.000 hari pertama kehidupan ya. Tadi dari sejak ibu hamil sampai menyusui sampai juga anaknya 2 tahun. Yang kita selamatkan kan bagaimana perkembangan kecerdasan si baduta atau dalam rangka 1.000 hari pertama kehidupan tadi. Yeah. Perkembangan kecerdasannya silakan datang ke posyandu untuk deteksi awalnya di situ. Terus nanti akan ada buku yang diberikan oleh teman-teman dari posyandu, yaitu buku warna pink ya, dari buku warna pink itu untuk memonitor nih imunisasinya bagaimana, terus apakah, terus pola makannya bagaimana, terus berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, nanti kelihatan.
5: Nah kalau tantangan terbesar di lapangan untuk stunting adakah Pak di Palangkaraya atau wilayah pinggiran kota nih Pak?
6: Tantangannya ya bagaimana masyarakat ini bisa

0: Ayo datang ke posyandu untuk melihat status gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui. Nanti ada kader-kader posyandu yang siap membantu, terus memberikan edukasi terkait jangan lupa pola asuh balita, pola makan balita, dan pola sanitasi balita itu juga sangat penting dalam rangka apa gizi terutama yang kita khawatirkan ini, yaitu stunting, di mana anak itu akan kelihatan dari panjang badan dan berat badan, panjang badan atau tinggi badannya apakah sesuai dengan umurnya. Dan yang pasti jangan khawatir, untuk masyarakat muda melihat kartu kembang anak, ya silakan dicek di googling kartu kembang anak, kira-kira kecerdasan anak saya ini, psikomotornya, terus motoriknya, sensorik dan kecerdasannya ini apakah sesuai dengan usianya. Nah, di situ jadi sebenarnya masalah stunting ini kita melihat di pola pikir anak-anak kita, kecerdasan anak-anak kita di situ, dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, Palangkaraya Emas 2045.
1: Terima kasih Pak Dr. Muhammad Pitrianto Laksono atas waktunya untuk RRI petang hari ini, Pak ya.
0: Siap, sama-sama.
1: Saudara pendengar, demikian wawancara saya bersama Kepala Dinas Disdal Dukkabe P3APM Kota Palangkaraya, Dr. Muhammad Pitrianto Laksono, terkait pencegahan stunting di Kota Palangkaraya. Semoga bermanfaat bagi kita bersama.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. Oh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Demikian pendengar Beranda Astacita kali ini dengan tema peran orang tua asuh dalam pencegahan stunting untuk generasi sehat. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk turut ambil bagian dalam upaya pencegahan stunting di lingkungan sekitar. Karena anak sehat hari ini adalah harapan bangsa di masa depan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program-program kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Karena kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya. Tetap jaga kesehatan Anda dan terus dukung upaya bersama untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
2: Selamat siang pendengar, kami sampaikan informasi dalam Flash News edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Pendengar, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin menegaskan bahwa informasi yang menyebut anggaran pemotretan dan publikasi pemerintah Kota Palangkaraya mencapai 6 miliar rupiah tidak mencerminkan nilai real kegiatan yang sebenarnya. Menurutnya angka tersebut muncul akibat kesalahpahaman dalam membaca data yang tercantum pada sistem informasi rencana umum pengadaan. Fairit menjelaskan bahwa data yang ditampilkan dalam SIRUP atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan bersifat global dan belum menggambarkan rincian penggunaan anggaran secara spesifik. Oleh karena itu, angka yang tercantum tidak dapat dijadikan acuan langsung untuk menilai besaran anggaran suatu kegiatan tertentu. Dikatakan karena merupakan input global di SIRUP. SIRUP itu bersifat global dan tidak menjelaskan secara rinci karena masih ada penjabaran lebih lanjut, sehingga tidak bisa dijadikan indikator secara langsung. Sekian Flash News Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana.
1: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kali ini pendengar dalam ruang bincang yang mengangkat warna-warni kehidupan, perjuangan dan inspirasi dari berbagai sudut pandang, dari sudut Nusantara, dan dalam obrolan disabilitas pendengar segmen khusus yang menyuarakan kisah-kisah penuh makna begitu ya, dari mana kita juga akan bersama narasumber hebat di hari ini pendengar. Dan mereka akan memberikan kita banyak informasi, banyak ilmu-ilmu baru, bagaimana kita menyelami dunia anak-anak khusus begitu ya pendengar. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang ibu begitu ya. Tema kita juga sangat menyentuh, yaitu mengajar dan mendidik dengan hati di sekolah khusus. Karena pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan metode saja ya pendengar, tapi tentang kepedulian kita, kemudian juga ketulusan kita, dan keberanian kita untuk melihat potensi di balik keterbatasan. Nah, telah hadir bersama kita ada sosok inspiratif pendengar, seorang guru luar biasa yang telah mungkin sudah bertahun-tahun begitu ya berkarya di dunia pendidikan. Beliau adalah Ibu Marliance Irnawati S.Pd. Dan pendengar, kita akan langsung berbincang bersama beliau saja. Saya manggilnya Bu siapa nih? Bu Marliance atau ya, Bu Irnawati nih?
2: Bu Marliance aja Bu.
1: Bu Marliance ya saja. Nah, Bu, topik kita hari ini sangat menarik sekali, yaitu mengajar dan mendidik dengan hati di sekolah khusus. Dan pendengar, bahwa Ibu Marliance ini adalah guru sekolah khusus Negeri 2 Palangkaraya. Nah, kita langsung ngobrol saja nih ya. Terima kasih dulu nih Bu Marliance sudah bergabung bersama kami begitu ya. Ya. Sekarang kita tahu bahwa tadi juga di awal Ibu Marliance ini adalah salah satu seorang guru atau tenaga pendidik di salah satu sekolah khusus Negeri 2 Palangkaraya pendengar. Dan boleh Bu mungkin diceritakan dulu kepada pendengar nih sedikit tentang bagaimana awal mula Ibu Marliance ini terjun ke dunia pendidikan khusus. Apa sih yang menggerakkan hati Ibu untuk memilih jalur ini?
2: Terima kasih Bu. Nah, ini mungkin ceritanya agak panjang dikit ya.
1: Tidak apa-apa Bu.
2: Karena sebenarnya ini saya harus ungkapkan ya, bahwa saya ini sebenarnya guru di sekolah reguler, sekolah umum khusus di SMA.
1: Iya. Asal mulanya Bu ya.
2: Iya, itu posisinya itu di wilayah Barito Timur. Iya. Karena sesuatu dan lain hal, saya kembali lagi ke tempat saya yang memang dari awalnya di sini, ya sekolah juga di sini. Saya datang ke sini dan mutasi ya, disebut dan mutasi, dan saya datang sini pada saat saya kepengurusan itu, saya enggak tahu apa yang terjadi. Itu di luar perkiraan, di luar dugaan saya. Dari dinas pendidikan itu, ya khusus ketenaga kerjaan guru, menganjurkan saya supaya ke, dulu itu sekolah luar biasa ya, SLB ya, Bu ya. Nah, saya sebenarnya di situ saya merasa ada bingung.
1: Kaget begitu
2: ya. Kaget, bingung, kaget kok. Saya kan posisinya itu adalah reguler. Iya, sekolah umum. Dan saya tidak pernah menyentuh sama sekali yang namanya SLB itu, atau sekarang sekolah khusus. Ya, singkat cerita, ya akhirnya saya konsultasi dengan kakak saya, dengan saudara saya yang lain, dan kemudian akhirnya ya kami, saya sebagai seorang Kristiani, Kristen, saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan menginginkan saya di sana, lakukan itu dan saya minta lancarkan. Kalau saya tidak diperkenankan di situ, maka sesuatu itu akan dihambat. Nah, itu permintaan saya. Rupanya pada saat kepengurusan itu, ya, rekomendasi dan segalanya itu lancarnya luar biasa. Hmm. Saya sampai heran. Hmm. Dan kemudian akhirnya saya berpikir, rupanya inilah akhirnya. Saya itu harus ke sekolah luar biasa. Hmm. Dan saya menerimanya, dan mereka sangat, dapat dikatakan dari dinas, sangat luar biasa senang dengan keberadaan saya. Hmm. Dan terus terang Bu, pada saat itu saya sudah mengajar itu 22 tahun. Ya, 22 tahun di sekolah reguler. Bayangkan. Dan kemudian saya langsung ke ini, ke sekolah yang sekarang, SKH 2 Palangkaraya ini. Ya, 4 tahun, ya anggaplah 4 tahun setengah lah. Nah, jadi tidak panjang sebenarnya waktu itu. Waktu saya di SLB atau SKH ini. Tetapi apa yang harus saya lakukan? Kalau sudah saya menyetujui sesuatu, itu komit kami sebagai seorang guru, dimanapun itu saya harus bisa. Nah, kata-kata itu selalu harus kita gaungkan sebagai seorang pendidik. Karena pendidik itu dimanapun tuh harus mengatakan saya bisa.
1: Saya bisa.
2: Saya mampu. Dan memang benar itu harus saya buktikan. Dan saya tinggalkan sekolah reguler itu dan saya masuk ke sekolah luar biasa atau sekolah khusus ya Negeri 2 Palangkaraya ini. Dan memang benar apa yang saya dapatkan itu dapat dikatakan luar biasa. Dan itu adalah sebuah pengalaman dan mungkin seumur hidup saya itu, ya dapat dikatakan seumur hidup saya itu inilah mungkin akhir dari perjalanan saya sebagai seorang guru. Dan saya rencananya sampai pensiun nanti itu ada di SKH 2. Dan benar-benar aduh Bu, sulit untuk saya katakan. Karena saya terbiasa dengan reguler, dengan sebuah apa ya, optimisme yang luar biasa. Dengan sebuah keinginan yang tinggi. Dan persaingan itu kuat. Ya, apalagi saya itu kan guru bahasa Inggris. Pada saat masuk ke SLB, apa yang terjadi? Segala sesuatu yang di SMA itu, keinginan tinggi atau apapun itu, saya lepas semuanya. Saya low-kan semuanya ke bawah. Nah, karena apa? Karena saya tidak lagi berkecimpung dengan anak-anak yang dapat dikatakan memiliki kemampuan yang bisa kita atur dengan sedemikian rupa. Saya akan persaingan ya, Bu ya. Dan di sini ada yang harus saya gali, tetapi apa? Nah, akhirnya masuklah saya ke posisi sekolah luar biasa ini. Dan di sekolah luar biasa ini dapat dikatakan sekolah khusus, sekolah luar biasa, memang luar biasa untuk saya. Dan pengalaman awal saya itu adalah saya harus membuka akses. Sekarang itu kan googling itu kan mudah untuk kita memperoleh, menggali segala sesuatu. Saya belajar dulu. Sebelum sebenarnya sebelum saya masuk ke sekolah itu, saya mempelajari sekolah itu dulu. Ya, tidak boleh juga kita itu masuk ke sesuatu tempat yang kita tidak kenal sama sekali. Ya, dapat dikatakan terus terang pada saat SMA saya tidak kenal sekolah luar biasa itu, SLB itu dulu. No sama sekali di mind saya itu. Tidak ada. Dan pada saat saya masuk itu, saya melihat, saya buka YouTube, saya buka semuanya, mencari saya info, belajar begitu, ya? Mencari info, informasi, semuanya itu memang saya dapatkan. Mungkin dapat dikatakan, maaf Bu ya, bisa saja hari ini juga saya menitikkan air mata. Saya menanggalkan seluruh kemewahan, ibarat keinginan kuat saya di SMA itu, saya pertaruhkan semuanya dan saya tinggalkan semuanya, prestasi saya atau apapun itu. Dan terus terang terharu sekali Bu pada saat saya masuk ke sekolah luar biasa ini. Maaf Bu ya. Dan disitulah saya menemukan betapa kita ini banyak yang tidak bersyukur dengan keadaan kita. pada saat saya masuk sini, orang yang saya lihat itu aneh, rupanya ada sudah di dekat saya. Orang yang menurut saya kok enggak bisa apa-apa sudah ada di dekat saya. Ya dapat dikatakan disitulah saya, ya mungkin di ruangan saya bercerita itu dapat dikatakan menitikkan air mata di situ, Bu. Ya saya sangat terharu sekali. Inilah sebenarnya kehidupan itu yang kita tidak lihat sama sekali, rupanya ada di hadapan saya dan kita semuanya. Kalau saya cerita itu, Bu, dengan perasaan saya terus terang dapat dikatakan berapa kali bisa saya itu menangis. Betapa pongahnya, sombongnya saya dulu. Saya termasuk, ya guru dapat dikatakan agak sombong dikit. Ya, karena kemampuan. Tetapi pada saat saya masuk ke SLB itu, ke sekolah khusus itu, disitulah saya dapat dikatakan melihat, oh Tuhan, beginilah sebenarnya kehidupan yang harus saya lakukan. Saya tidak boleh sombong, tidak boleh apa-apa lagi. Dan memang setelah saya masuk ke situ, disitulah saya ketemu dengan guru-guru yang lain yang dapat dikatakan membimbing saya dan juga melihat kondisi siswa itu. Aduh, Bu, saya itu sampai disitulah saya berkomitmen dalam hati. Pokoknya saya selalu ingin punya prestasi untuk anak-anak di situ. Anak-anak itu harus punya prestasi dari saya. Iya. Walaupun tidak di bidang saya bahasa Inggris, lewat keterampilan pun saya akan sanggup lakukan. Iya. Dan juga memang benar pada saat di situ saya diserahkan oleh kepala sekolah itu adalah di bagian tata busana. Padahal itu sudah lama saya tinggalkan, itu hobi saya luar biasa. Saya tinggalkan sepanjang saya di SMA itu, saya tidak menyentuh sama sekali. Pada saat di situ saya tidak tahu, itulah Tuhan itu bekerja. Saya diberikan ibu keterampilannya tata busana. Waduh,
1: seperti kembali ke flashback dulu begitu. Iya, ya, seperti flashback. Tiba-tiba
2: ada sesuatu yang sebenarnya. Iya. Sesuatu itu sebenarnya apa ya, di dalam diri saya itu sebenarnya saya mau masuk SMKK dulu, SMA 3 sekarang. Itu cita-cita saya sama sekali. Itu memang senang, saya ingin sekali di situ, Bu. Tetapi rupanya itu semuanya musnah. Dan kesibukan saya sebagai guru bahasa Inggris dapat dikatakan senior di sekolah itu. Dan kemudian rupanya Tuhan memberikan tetap kesempatan itu untuk saya sebagai tata busana. Dan memang saya mencurahkan segala sesuatunya untuk anak yang berminat di tata busana situ. Dan saya juga mengelola di perpustakaan. Dan saya berusaha, walaupun mungkin dengan dapat dikatakan masih amatir urusan perpustakaan, tetapi untuk literasi saya berusaha supaya mereka tetap masuk di perpustakaan. Nah, jadi salah satu ini kan memang komit saya, janji saya bahwa saya itu tetap setia dengan sekolah yang saya jalani sekarang ini. Akhirnya saya bisa membawa anak itu sebenarnya dua kali ke Jakarta. Ya, tetapi anak pada tahun kita masih COVID, jadi sistemnya online. Ya, jadi secara nasionalnya itu online. Dan kemudian anak saya itu berkata, yang bagian tata busana ini, ibu, katanya, saya sudah mengantongi ini juara dua, kemudian juara satu, kurang, Bu, pialanya. Apa? Saya bilang, kurang yang mana? Bu, kurang juara tiga. Astaga, saya katakan, itulah, Bu, pemikiran anak. Betul. Dia ingin melengkapi
1: satu, tropinya, dua, tiga.
2: Satu, dua, tiga, Bu. Yang tiga ini enggak ada, Bu. Waduh, kalau gitu berjuang dulu ya. Nah, akhirnya dia berjuang. Apa yang terjadi? Akhirnya saya cerita dengan Yuri. Pak, Ibu, kan Yuri, ini anak saya ini saya tahu kemampuannya itu kalau sudah tingkat nasional itu kan bagus. Cuman dia mau melengkapi tropinya. Gimana ini? Ya kita lihat aja nanti. Juri kan tidak bisa dipengaruhi, kata mereka. Waduh, saya katakan iya deh. Iya, Bu, kurang satu, Bu, ya. Anak ini mesan dengan saya. Kurang juara tiga, Bu, ya. Iya, sudah saya ngomong, saya katakan. Akhirnya pada saat diumumkan kejuaraan, juara satu lagi.

0: lega luar biasa, sukacita yang luar biasa, gembira bahwa saya bisa memenuhi keinginan saya. Dan ini sebentar lagi ada lomba lagi.
1: Wah.
0: Nah, yang kemarin itu dapat juara dua, ini perempuan lagi, ya. Tetapi saya selalu mencari bibitnya karena untuk tata busana ini khusus bagian ini ya agak sulit cari. Nah, jadi itu Bu. Jadi segala sesuatu apa yang kita berikan itu memang memang kita mengajar secara akademis itu memang harus ada. Dan juga mendidik mereka secara karakter, nilai, dan juga attitude itu atau sikap mereka itu memang harus ada juga. Dan yang memang sering kita gaungkan itu kan masalah mendidik secara karakter kan sekarang ini. Dan memang itu berusaha kami terapkan ya. Apalagi seperti anak-anak berkebutuhan khusus ini dapat dikatakan kita selalu bersyukur melihat mereka bisa membuang sampah di tempatnya. Atau pada saat masuk dia menyapu dengan keberadaan dia sendiri. Ada yang aduh Bu, gimana ya saya cerita itu. Memang kita mengajar itu mendidik tuh harus dengan hati di sini.
1: Betul.
0: Iya. Dengan perasaan cinta kita harus satu saja sampai teman saja. Berarti kamu ya kah harus sabar. Memang sabar itu harus luar biasa di situ. Karena apalagi kalau kita ketemu dengan autis Bu. Kalau tiga masuk dalam satu ruangan, karena saya guru mata pelajaran ya, kadang-kadang bisa didampingi oleh guru wali kelasnya. Dan pada saat saya masuk itu ada yang sudah nongkrong di atas meja, autis kan. Ada yang sudah keliling, ada yang sudah ke bawah meja. Nah, gimana cara kita menanganinya itu? Ya, yang jelas dengan kesabaran kita harus ekstra berpikir setiap saat. Apa yang saya lakukan? Ingat, yang saya lakukan pertama itu sebelum saya berangkat ke sekolah itu adalah Tuhan, tolong biarkan saya bisa menangani anak-anak hari ini dengan pertolongan-Mu. Sehingga saya mampu memberikan yang terbaik untuk mereka. Nah, itu komit kami, janji saya pribadi pada saat saya sudah masuk itu. Dan memang tertolong. Setiap saat itu ada saja yang bisa menolong saya. Rupanya satu itu bisa tenang. Yang naik ke atas meja itu, ayo dek turun, ayo kita ke bawah. Kita kadang-kadang tidak dek lagi, nak. Ayo kita rangkul, kita itu merangkul loh sekarang itu. Kita merangkul, memegang mereka, megang kepalanya, pokoknya gimana ya rasanya itu, seperti anak sendiri. Ya, saya katakan untung saya sudah punya anak dua kan, jadi saya tahu dengan anak itu seperti apa. Dan mereka kadang-kadang itu bisa melawan. Itu kalau yang sudah besar itu, nah itu kekuatan kuatkan. Pernah saya itu sampai ini di sini saya kena ada cincin tuh sempat luka. Nah, dia tarik, nah tarik menarik, akhirnya saya yang luka. Jadi sudah, enggak apa-apa ya nanti ibu anu. Tapi kita jangan, aduh gara-gara kamu luka, enggak boleh. Kita mengatakan, oh Tuhan terima kasih, luka itu menandakan bahwa saya masih tetap bisa sabar. Nah menangani seperti itu memang sulitnya luar biasa. Sempat saya kadang-kadang curhat atau memberitahukan ke kepala sekolah, Pak, kalau boleh, gimana ya Pak, kalau autis itu tiga masuk ke ruangan, gimana? Anu aja Bu, kalau kebetulan guru yang menanganinya itu ada halangan atau mengerjakan yang lain, gini aja Bu, kalau bisa ada pembagian waktu supaya tidak serempak. Oh ya boleh Pak. Nah tapi kadang-kadang peran penting orang tua itu harus ada. Nah kadang-kadang orang tuanya kan nunggu di luar. Nah dapat dikatakan kita dapat dikatakan ibu-ibu yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus itu adalah ibu-ibu yang luar biasa. Mereka

0: sangat setia dengan anaknya. Dan mereka, "Bu, kenapa Bu? Bu, bisa enggak tolong saya?" "Ya Bu, boleh, kenapa?" "Masuk Bu, karena saya ini menangani yang ini, Ibu coba lihat, karena di sini ada juga tunagrahita lagi belajar." Kalau tunagrahita kan masih mending, ya anaknya tenang, kita kayak kita biasa, cuman slow learner aja. Nah, mereka bisa belajar, kita menangani ini, Ibu melihat ini, "Boleh Bu." Nah, itu pernah saya lakoni. Nah, jadi berbagai macam cara itu kita harus berpikir dan berpikir, mencari cara, selalu mencari cara. Kalau dikatakan misalnya ada keperluan dan lain sebagainya, kayak sepertinya di luar, "Mah, bisa enggak Mama Hanu pulang cepat hari ini karena ini atau Mama Hanu ajak pun?" "Enggak bisa nak," saya katakan. "Kenapa? Yang Mama tangani ini beda dengan sekolah umum atau reguler. Kalau sekolah umum ya kita tinggal aja berapa jam, tidak ada masalah. Kalau ini tidak bisa," saya katakan. "Oke, kalau karena mereka sudah besar, tidak ada masalah, sudah dengan orang tua. Saya kembali dengan diri sendiri, pribadi saya."
1: Iya. Jadi menarik nih Bu ya, dari kisah yang sangat menyentuh, yang ibaratnya kita dikasih sebuah kejutan, tapi ternyata selalu ada hikmah di balik kejutan tersebut, begitu Bu ya. Benar. Dan Tuhan tuh kayak tetap memberikan hadiah berupa apa yang Ibu senangi di tata busana, begitu.
0: Iya,
1: ternyata tetap bisa meraih prestasi di bidang itu, begitu Bu ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa memang setiap anak itu unik, begitu Bu ya.
0: Iya,
1: dan mereka juga berhak tumbuh dengan cinta dan perhatian yang tulus. Nah, menurut Ibu sendiri nih, bagaimana sih makna mendidik dengan hati di dalam konteks sekolah khusus, begitu ya? Karena bagi orang awam atau orang umum di luar sana seperti Ibu yang sebelumnya tidak pernah terbayang, begitu ya, kini langsung terjun langsung. Nah, mungkin bisa Ibu bagikan satu momen yang paling berkesan ketika Ibu merasa benar-benar terhubung dengan salah satu murid Ibu, begitu.
0: Nah, gini ya, karena namanya kita guru itu dapat dikatakan tidak bisa memilih satu orang dari mereka. Semua siswa yang ada di situ itu adalah anak kita. Di situ dapat dikatakan mereka sangat memerlukan kita. Apalagi saya itu kan guru mata pelajaran, semua ruangan itu saya masuk. Nah jadi kalau saya ambil satu yang mana yang menarik atau yang membuat saya itu terasa ya luar biasa, atau sesuatu yang unik, atau sesuatu yang membuat saya ini ya, saya mungkin agak sulit menjawabnya. Karena apa ya, keunikan mereka itu adalah tantangan bagi saya setiap saat. Saya tidak bisa, entahlah itu dia tunagrahita, slow learner, ataukah dia itu autis, apakah dia itu adalah tunanetra, apakah dia itu tunarungu, atau tunadaksa. Semuanya itu istimewa loh Bu. Nggak bisa saya memilih siapapun dari mereka. Tetapi yang membuat saya senang di sana itu adalah antusias mereka terhadap pelajaran bahasa Inggris yang dapat dikatakan ya sulit bagi mereka. Rupanya sesudah saya di situ baru tergali terlihat anak yang memiliki kemampuan itu, ada satu itu autis. Dia selalu mengatakan, "Hello Bu, good morning." "Good morning, hi, good morning," saya katakan. "How are you Bu?" Atau "How are you Miss?" dia bilang gitu. "I'm fine, and you? Good," dia katakan. Nah, dari situ aja sudah ada sesuatu yang menarik sudah di situ. Lalu kemudian ada siswa tunadaksa. Dia itu entahlah, saya enggak tahu, paling nyaring suaranya. Dan memang dapat dikatakan dalam satu ruangan dan temannya itu, dia tidak mau kalah kalau dalam pelajaran bahasa Inggris. Dia kecewa kalau dia itu kalah dengan temannya. Ada satu temannya itu tunanetra. Ya, tunanetra ini unggul juga bahasa Inggrisnya. Jadi mereka itu bisa ngolok. Kalau saya tinggi. Punya saya tinggi, yang memang sering tinggi itu yang dari namanya tunanetra, dia itu kan mengandalkan pendengaran. Dia senang mendengar YouTube. Dia kan cuma mendengar aja. Saya tahu itu. Saya kan senang bahasa Inggris. Dia langsung aja ngaku gitu. Dari mana kamu tahu? Dari YouTube, banyak itu bahasa Inggris di situ. Nah, disitulah rupanya tergali sebenarnya mereka di walaupun dengan kondisi itu memiliki kemampuan ya secara akademis, cuman tidak terasa. Nah, kemudian pada saat dengan saya langsung aja, wah, gak bisa ngomong lagi bahasa Inggris, saya bilang, jangan bu, saya mau nambah kosakata aja. Nah, ada kata-kata penolakan di situ. Oke lah, nanti lain kali sedikit-sedikit ya. Nah, boleh bu, katanya. Kalau yang dengan autis, dia mengatakan, saya katakan, ibu, ini hari ini apa pelangi bahasa Inggris? Masa kok kamu enggak tahu? Memang benar bu, saya enggak tahu. Oh, rainbow. Oh ya, rainbow. Langsung dia itu seperti mengingat sesuatu atau menyimpan saving sesuatu itu.
1: Mungkin rainbow, pernah didengar rainbow. Begitu tapi tidak ya, tahu mungkin, maknanya mungkin, begitu bu ya.
0: Mungkin ya. Oh ya, kemudian pada saat dia itu besok kita tanya, bu, benar kan rainbow itu anu pelangi? Benar aja. Rupanya cepat sekali save atau anu apa tersimpan di otaknya itu.
1: Ingatnya sangat kuat begitu ingatan, bu ya.
0: Jadi untuk siapa yang lebih baik, siapa yang terburuk tidak ada di situ. Semuanya menurut saya itu semuanya terbaik dengan keunikannya sendiri. Kalau reguler kan bisa kita bandingkan. Oh ini pintar. Nggak bisa masuk hitungan yang ini. Nah, jadi di situ tidak ada sama sekali kita menjagokan ini, menjagokan itu. Nggak bisa, sulit karena mereka punya kemampuannya masing-masing.
1: Iya. Gitu, ya. Nah, bu, tadi kan juga ibu dari reguler. Perlu waktu berapa lama bu penyesuaian sehingga akhirnya bisa? Otomatis kan ibu juga harus kembali seperti setahu saya guru-guru juga harus ada sekolah lagi begitu bu ya untuk bisa menambah ilmu mengajar di sekolah khusus ini ya kan bu. Perlu berapa waktu bu untuk menyesuaikan hingga akhirnya bisa menyesuaikan dengan anak-anak ini begitu.
0: Gini bu ya, kita itu sebenarnya kalau perempuan itu kan biasanya dekat dengan anak ya. Kalau kita dekat dengan anak bu, mudah kita untuk melewati semuanya. Nah, profesi saya adalah guru kan, punya komitmen. Nah, satu kata yang memang saya tambah di posisi guru itu adalah bahwa pada saat saya itu sebagai seorang guru, siapapun bisa saya didik kecuali mungkin S2. Ya, seperti itu. Karena saya kan lulusan S1. Nah, kalau mungkin S2 ya ampun, maaf saya. Mungkin saya enggak bisa karena mungkin ilmunya secara keilmuan tinggi kan. Nah, jadi kalau kita ambil seperti itu sulit. Nah, jadi pada saat kita memang komit saya walaupun saya diturunkan ke TK pasti saya bisa. Walaupun diturunkan ke SD, SMP saya pasti bisa. Dan uniknya itu adalah saya justru diturunkan ke sekolah luar biasa, di situ SD, SMP, TK, SD, SMP, SMA ada. Komplit semuanya. Nah, ya cara saya itu adalah googling dulu, itu awalnya. Karena kita dapat dikatakan yang namanya internet ataupun itu memang sangat bagus untuk kita kalau kita memang manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Googling kita cari yang memang sesuai dengan ilmunya. Saya di situ belajar dulu. Pada saat dikatakan mereka dinas, mereka minta saya di situ. Nah, disitulah saya mulai menggali semuanya. Saya belajar. Belajar, saya ingin kenal apa sih sebenarnya yang ada di situ. Saya melihat sampai menonton YouTube. Ya, YouTube kan banyak sekali itu ya masalah SLB itu. Itu berlanjut terus menerus ya. Dan kemudian nah disitulah peran teman itu nanti akan masuk pada saat saya sudah ketemu dengan mereka. Dan kemudian di situ juga ada banyak pelatihan-pelatihan, Bu, ya. Mm-hmm. Nah, ada juga masalah berhubungan dengan kompetensi, ada juga. Mm-hmm. Tetapi yang lebih dominan itu pada saat kita di sekolah. Mm-hmm. Karena kita di situ bertemu dengan guru-guru yang memang latar belakang pendidikan luar biasa. Mm-hmm. Dan mereka sangat membantu kita. Mm-hmm. Karena kita jangan takut untuk bertanya, bolehlah. Mereka mengatakan, saya tidak Bu lagi, Kak. Mm-hmm. Nah, Kak, ini Kak gimana? Oh ya. Dan saya tidak malu untuk belajar dengan mereka yang lebih mm-hmm. muda dari saya. Mm-hmm. Ya, kalau usia saya 54. Mm-hmm. Kalau mereka itu kan rata-rata ada 30-an, 40-an saja masih. Mm-hmm. Nah, saya belajar dengan mereka, tanya. Malah ada ibu yang khusus autis itu ya, mm-hmm. di situ memang dia mengambil bidang mungkin seperti kalau kita seperti jurusan itu mungkin keahliannya. Yeah. Nah, dia mengambil di bidang autis, salah satu ibu di situ ya. Dan itu kadang-kadang saya banyak nanya. Mm-hmm. Bu, gimana sebenarnya autis itu? Nah, mm-hmm. di situ dan kemudian banyak juga parenting di sekolah yang berkaitan dengan autis itu. Mm-hmm. Dan di situ dia memberitakan bagaimana penanganannya itu. Mm-hmm. Nah, di situ saya masing-masing itu memang beda. Mm-hmm. Autis boleh, tetapi setiap anak itu beda. Yeah. Anu karakternya itu beda-beda. Mm-hmm. Gitu. Yeah. Sebutannya saja sama. Ini ada yang autis tapi model diam.
1: Yeah.
0: Ada yang aktif sekali. Mm-hmm. Ada yang istilahnya kelihatannya bagus. Mm-hmm. Padahal dia autis. Mm-hmm. Ada yang autis cerdas. Mm-hmm. Nah, jadi dia memberitakan bagaimana caranya. Jadi belajar itu ya, saya itu tidak cuma diam. Mm-hmm. Ah, ngapain? Nah, kan enggak ada sama sekali. Mm-hmm. Ya, karena saya itu pembelajar, senang membaca ya, senang mm-hmm. belajar. Dan kemudian saya tanya gimana caranya. Gimana ya anak ini nih, kok dia ini gini? Bun, gini aja, mm-hmm. kata mereka. Nah, jadi ada saran, ada pendapat dari mereka, ada saran dari mereka itu mm-hmm. bisa sharing itu di sekolah. Yeah. Itu walaupun tidak terus-terusan. Mm-hmm. Kadang saya sangat perlu, kadang dengan kepala sekolah pun saya mm-hmm. bisa mm-hmm. ya nanya. Mm-hmm. Ya. Asal kita mau saja sebenarnya, dimanapun mm-hmm. kita bisa belajar. Mm-hmm. Lewat anak pun pengamatan kita, karena kita sudah di situ, mm-hmm. di otak kita itu adalah apa yang harus saya lakukan. Mm-hmm. Nah, apa yang saya harus lakukan dengan anak ini. Nah, jadi di situ otak kita itu berputar, bekerja terus, bekerja terus, ya. Putar terus, mencari cara. Mm-hmm. Dan kalau mentok, tanya aja. Mm-hmm. Dan kemudian ada mungkin ada teman juga yang sebenarnya bisa juga saya sharing dengan dia, tapi mm-hmm. dia sekarang sudah jadi pengawas. Mm-hmm. Ya. Nah, dia juga sering berbicara mm-hmm. bagaimana cara menghadapi anak yang ini. Mm-hmm. Nah, jadi itulah ya, kalau memang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa itu, mereka mm-hmm. memiliki kemampuan di bidang itu secara psikologis juga mereka ada, langsung bisa mereka terapkan. Mm-hmm. Dan penguasaan mereka, sistem mereka itu ada caranya. Dan kemudian waktu kemarin itu mm-hmm. ada parenting yang berkaitan dengan autis, di situ psikolognya ada, mm-hmm. muncullah psikolog di situ dan dia menjelaskan mm-hmm. apa yang kita lakukan. Mm-hmm. Kalau dia memegang sesuatu benda mm-hmm. dan dia tidak mau melepas benda itu, padahal kita ingin dia memperhatikan ini, mm-hmm. nah salah satu cara bagaimana, nah itu dipraktekkan. Wah, saya katakan, ini yang saya senang, gimana caranya? Uh-huh. Rupanya harus tegas. Uh-huh. Langsung tap, ambil, lihat. Kalau autis itu agak gini ya, matanya dia
1: tidak fokus begitu, Bu, ya?
0: Tidak fokus ke sana uh-huh. kemana. Nah, jadi uh-huh. diinikan. Diinikan.
1: Iya.
0: Dibuat dia fokus sana. Ayo nak, lihat ke sini. Nah, jadi ada sistem, ada cara. Di situlah kita belajar. Sering mm-hmm. itu dilakukan di SLB dan saya senang mengikutinya, ya. Mm-hmm.
1: Ya. Oke, jadi luar biasa sekali begitu, Bu, ya, banyak ceritanya. Nah, dalam proses belajar sendiri nih, Bu, kan tentu pasti ada banyak cara begitu ya menunjukkan cinta kepada murid-murid begitu, apalagi murid-murid khusus seperti ini. Nah, biasanya Ibu sendiri dalam bentuk apa nih ibu mengekspresikan kasih sayang dan kepedulian di ruang kelas? Karena kan kalau untuk anak-anak khusus ini kita harus memang benar-benar mendidik dengan hati begitu, iya, Bu ya, agar mereka nyaman di dekat kita, sehingga apa yang kita berikan kepada mereka bisa mereka terima, iya, dan bisa menjadi bekal untuk mereka, ya kan Bu? Gimana,
0: iya,
1: Bu?
0: Pasti. Nah gini ya, mereka itu kalau ketemu dengan saya selalu menunggu.
1: Karena wah, jadi menjadi ibu guru yang paling disukai begitu ya.
0: Semuanya mereka tuh senang dengan seluruh guru di situ. Cuman Bu, apa kita hari ini? Nah, saya katakan, kita hari ini anu yuk, gimana kita membuat sesuatu. Nah, misalnya kita karena ini hand, saya katakan. Ya oke, hand. Kemudian hand itu kamu tempel di sini. Nah, nanti di sini ada note thumb, ada fingers, dan berikutnya sampai little fingers. Nah, tap kamu buat seperti ini, salah satu contoh saja. Dan kemudian kamu gambarkan. Oh ya, Bu, itu gambar tangan saya. Iya. Lalu apa yang kamu harus ini Ibu siapkan apa ini namanya? Pensil warna. Oke, kita belajar dulu ya. Ya, belajar apa ya? Oke, masalah fingers ini hands, and the palm. Saya katakan ini anunya, ini jarinya. Bahasa Inggris apa? Sudah selesai. Sekarang Bu, gimana dengan tangan ini? Sudah ditulis? Ya, kalau mereka agak sulit nulis, bisa kita ini kan bantu, bantu mereka nulisnya. Oke, sesudah itu mereka kasih warna. Ibu katakan siapa yang paling bagus. Tenang aja. Nah, ada reward. Nah, reward itu ya biasanya saya berikan kecil aja. Reward itu ke tempat Mama Dayat yuk nanti. Mama Dayat itu kantin.
1: Iya.
0: Ya. Jadi wah, ya kan Bu. Yo, saya buat pertama bagus. Jadi mereka itu langsung mengekspresikan apa yang mereka inginkan, langsung satu membuat seperti tangannya yang warna ini. Saya itu akhirnya bingung, itu satu ruangan itu punya dia ini warna-warni. Loh, saya katakan saya ingin mendengar deskripsinya itu bagaimana, kok kenapa kamu tuh membuat tangan kamu itu warna-warni. Yang lain tuh rata-rata kan warna kulit
1: coklat,
0: kan mereka gitu selalu ya, ngejar warna coklat kan. Jadi enggak Bu, katanya. Saya ini kan lagi pakai kaos tangan.
1: Berarti imajinasinya sangat di luar.
0: Padahal saya sendiri sebagai gurunya
1: tidak berpikir sampai ke situ Bu ya.
0: Waduh, saya katakan.
1: Luar biasa. Ya, Bu,
0: itu sarung tangan kan ada yang warna-warni. Ya benar.
1: Benar
0: ya.
1: Juga Bu ya.
0: Oh iya, ya sudahlah kamu. Ya, Bu, kami yang lain bagus enggak? Oh bagus semuanya. Wih, sini saya kasih nilai. Semuanya nilainya itu ya bagus semuanya. Gimana kami Bu, enggak ke kantin? Ya udahlah ke kantin. Tapi cari kue yang harganya 1000. Jadi model seperti itu aja. Iya. Jadi ada yang untuk menyenangkan. Satu saja saya katakan, pernah dengan teman saya, kamu tuh gimana di situ? Happy aja dengan kondisi mereka. Iya. Kalau kita enggak gitu, stres kamu, saya katakan. Yeah. Ada uniknya, mereka tuh aneh-aneh, ada sesuatu yang tidak kita pikirkan ada di pikiran mereka. Yaitu salah satu sarung tangan. Dan kemudian sesudah itu apa yang kamu lakukan, katanya. Yaitu saya selalu kadang kalau ada berlebih, kita dengan uang jangan seperti ini. Uang kita
1: semakin kita genggam seperti pasir Bu ya, nanti dia akan
0: pokoknya
1: kemana-mana gitu.
0: Iya, sebagian itu longgarkan sedikit tangan ya. Nah, tidak seberapa sedikit aja itu, karena 1000 aja mereka sudah luar biasa senang. Karena saya mungkin kalau memberikan reward misalnya buku, mereka tuh sudah rata-rata malah mereka diberikan buku. Malu diberikan pulpen mereka atau pensil mereka juga punya, malah tinggal minta.
1: Iya.
0: Ya kan? Ya jadi model apa ya, mereka kena senang ke kantin, cuman hati-hati untuk yang anu aja.
1: Ada beberapa autis, tantangan begitu Bu ya, ya.
0: Untuk autis tidak boleh sembarangan. Jadi untuk mereka cuman boleh tapi kue. Karena saya itu juga tahu itu dari teman juga, dari guru-guru juga. Nggak boleh Bu, ini, dia ini, makanan yang tidak boleh ini, emangnya tidak boleh. Iya, saya katakan kalau kena yang autis itu Bu, dia enggak kerja, enggak ikut. Enggak apa-apa, saya katakan biar aja. Tapi dia kan enggak ada hasilnya itu, sudah ada hasilnya yang oret-oretnya itu. Itu biasanya autis sembarangan aja kok. Iya. Jadi memang itu reward saya, dan kemudian setiap kita ngajar luar biasa bagus ya. Bagus ya. Selalu kita katakan
1: bagus agar mereka ada semangatnya begitu, Bu ya. Oke. Baik. Nah, Ibu Marliance, bahwa saat ini memang sudah menunjukkan gitu ya kepada semua pendengar, mendidik dengan hati ini adalah kunci begitu, Bu ya.
0: Iya.
1: Untuk menyentuh dan membangkitkan semangat anak-anak yang berkebutuhan ya, khusus begitu. Benar. Karena di balik setiap keterbatasan itu pasti selalu ada potensi besar yang menanti untuk ditemukan. Ya. Lalu tergantung nih bagaimana orang tua, bagaimana ya, para guru, tenaga pendidik melihat peluang tersebut ya, Bu ya. Iya,
0: benar.
1: Baik. Nah, Ibu mengajar dengan hati ternyata bukan berarti tanpa tantangan, Bu ya. Pasti selalu. Seperti yang Ibu Marliance tadi bilang, usia itu tidak bisa menjadi batas kita untuk terus belajar. Belajar bukan hanya di bangku pendidikan saja begitu, Bu, iya, ya. Dimanapun, kapanpun kita bisa belajar dengan orang-orang di sekitar kita. Baik, Ibu, lihat peluang tersebut ya, Bu,
0: iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Baik. Nah, Ibu mengajar dengan hati ternyata bukan berarti tanpa tantangan, Bu, ya. Pasti selalu. Seperti yang Ibu Marliance tadi bilang, usia itu tidak bisa menjadi batas kita untuk terus belajar. Belajar bukan hanya di bangku pendidikan saja begitu, Bu, iya, ya. Dimanapun, kapanpun kita bisa belajar dengan orang-orang di sekitar kita. Baik, Ibu Marliance ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh para pendidik, orang tua, dan kita semua pastinya untuk tidak pernah lelah mencintai, bahkan memahami dan memperjuangkan hak-hak anak-anak istimewa ini. Nah, saya Listia, saatnya undur pamit dari ruang dengan Anda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Marliance. Ya, semoga di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu kembali, sharing lagi, Ibu ya. Dan pendengar, saya Listia. Sampai jumpa.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
2: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
4: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
3: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
5: Lichwan, sensational goal from Luka Modric.
3: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
6: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
3: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya, petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10, Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga dari defense-nya, pasti berserangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita udah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang gitu.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Vavage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Vavage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Vavage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Vavage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27, disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Vavage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik yang menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkannya penampilan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari minggu, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Bangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasmariski, Produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

Unit Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan

0: Tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya Siang Pendengar. Untuk Anda umat muslim, selamat menunaikan sholat fardu zuhur di hari ini karena sudah tiba waktunya untuk menunaikan sholat fardu zuhur. Dan pendengar, kami akan hadir dengan sajian program lainnya di Palangkaraya siang ini. Dan saya Listia masih akan temani Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Pro Satu kanal informasi dan inspirasi pendengar dalam program Palangkaraya siang di hari ini, dan tentu saya Listia masih akan temani Anda sampai di pukul 13 waktu Indonesia Barat ya pendengar, semangat siang. Bukannya semangat pagi lagi tapi semangat siang ya pendengar. Dan jangan lupa juga untuk makan siang di hari ini, sudah makan siang belum Anda pendengar? Belum makan siang, buruan makan siang dulu yang mau mancing, hati-hati ya. Jangan lupa juga pendengar, ingat waktu, kalau waktunya ibadah untuk tetap laksanakan ibadah. Dan nanti juga setelah sampai di rumah, jangan lupa ya pendengar, bersihkan diri dulu sebelum masuk ke rumah, berinteraksi dengan anggota keluarga di rumah. Tetap semangat di hari ini, di akhir pekan yang tetap bekerja. Semangat ya pendengar, bahwa kita akan tetap menunaikan kewajiban kita untuk mendapatkan hak kita, dan suatu saat kita juga bisa menikmati akhir pekan jika memang sudah waktunya akhir pekan ya. Ya pendengar, jalan-jalan kemana hari ini? Jalan-jalan ke wilayah timur atau ke wilayah barat atau ke wilayah selatan atau mungkin juga ke wilayah tengah di Kalimantan Tengah. Yang pasti jangan lupa untuk barang bawaannya dicek kembali, untuk kendaraan yang digunakan juga cek kembali agar tetap bisa digunakan dengan nyaman dan aman begitu ya, untuk bepergian saat membawa anak-anak dan keluarga di rumah. Nah, pendengar, kali ini informasi dari dunia olahraga. Sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni mendatang, dan mereka menempati camp latihan dan markas yang memang sudah ditentukan untuk persiapan laga nanti. Jadi timnas Argentina ini menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka pendengar juga dikabarkan akan menginap di pusat kota Kansas City, dan tentu pagar pengamanan dan personil keamanan tambahan juga disiagakan di sekitar area selama mereka tinggal ya pendengar. Dan tentu juga untuk dekorasi bertema La Albi Celestes ini juga menghiasi setiap sudut penginapan mereka untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Wow. Timnas Inggris menyusul tiba pada 1 Juni kemarin dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Bahkan pelatih Thomas juga memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti, dan mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dibuka. Dan media New York juga melaporkan pendengar bahwa timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio ini juga menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali Brasil tiba di Amerika Serikat pada 2 Juni kemarin dan melalui Bandara Internasional Newark, Jersey, New Jersey pendengar, para pemain ini mengenakan jas abu-abu begitu ya. Dan juga di mana pendengar, timnas Turki juga tiba di Amerika Serikat pada 2 Juni kemarin ya. Skuad berjulukan Ayil Zikir, dengan skuad yang memiliki julukan unik begitu ya pendengar, Ayil Dij Lilar ini mendarat di Bandara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, Florida. Dan tentu pendengar, timnas Iran juga berangkat ke Amerika Serikat pada 6 Juni hari ini setelah sempat tertunda karena urusan visa mereka, dan pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyetujui dokumen perjalanan bagi seluruh pemain dan staf Iran, yang mana Iran sebelumnya memindahkan basis persiapan dari Arizona menuju Tijuana. Dan tentu pendengar, hal ini diambil di tengah situasi keamanan dan diplomatik yang masih berlangsung. Dan namun di sisi lain pendengar, jumlah tim lainnya juga masih akan terus berdatangan hingga beberapa waktu ke depan. Ada Spanyol, Prancis, Portugal yang masih bersiap untuk keberangkatan mereka. Jadi Piala Dunia 2026 ini akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan sekitar 48 tim peserta. Dan juga pendengar, sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko secara bersamaan mulai 11 hingga 19 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Dan penyelenggaraan ini, ya pendengar, penyelenggaraan ini juga kini menuntaskan berbagai persiapan pendukung agar turnamen ini bisa berjalan lancar dan aman. Memang fokus utamanya ini diarahkan pada sektor keamanan, kemudian juga transportasi serta kelancaran operasional selama pertandingan berlangsung. Ya pendengar, semoga Piala Dunia tahun ini berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi kita bisa ikut menyaksikan siapa yang nanti akan menjadi juaranya. Ya pendengar, dalam Palangkaraya siang hari ini saya Listia masih akan temani Anda sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan program spesial kesukaan Anda, Request Pop Indonesia, nanti setelah Warta Berita Daerah siang.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bulan Juni, sore.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kembali kami sampaikan informasi lainnya pendengar yang tentu juga Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan kali ini pendengar, Bepom ya, Bepom menyegel gudang kosmetik impor ilegal di Tangerang, begitu pendengar. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyegel gudang penyimpanan kosmetik impor ilegal di Kabupaten Tangerang. Jadi dari lokasi ini petugas juga mengamankan 1.047 item atau 2.082.615 piece produk Tiongkok senilai 27,6 miliar rupiah. Kepala Bepom Taruna Ikrar mengatakan bahwa gudang tersebut selama ini tersembunyi dan telah beroperasi selama 2 tahun. Dan kemudian pendengar, karena selama ini masyarakat di sekeliling tidak tahu begitu ya bahwa di sini disimpan barang-barang ilegal, dan barang-barang yang di dalam gudang ini mungkin bisa berbahaya untuk kesehatan, dan ini pun dapat berdampak pada kesehatan jiwa, bahkan berdampak juga pada turnover dan sekaligus ekonomi nasional. Jumlahnya tentu sangat besar sehingga di tempat ini sangat jelas terlihat gudang penyimpanan kosmetik impor yang ilegal dan tidak memiliki izin, tidak memiliki bahkan kandungan dan isi dari semuanya pun juga, begitu ya pendengar. Produk kecantikan ini tentu pendengar berdasarkan dan dampaknya tentu dikhawatirkan juga berdampak kepada kesehatan bahkan keselamatan masyarakat. Kepala Balai Pom Tangerang, Sony Mugofir juga mengatakan terbongkarnya kasus ini itu berdasarkan penelusuran dengan kerja keras intelijen dan cyber direktorat Badan POM, yang mana barang ini jualnya secara online dan sehingga akhirnya terbongkar, begitu ya pendengar. Bepom pun juga telah mengeluarkan peraturan nomor 14 tentang pengawasan obat makanan yang diedarkan secara daring, khususnya yang telah dibuat dalam nomor 30 tahun 2025. Dari situ tertulis bahwa gudang kosmetik impor ilegal di Kabupaten Tangerang pada akhir Mei 2026 ini, temuan ini bermula dari proses intelijen Bepom atas laporan pengaduan yang diterima masyarakat. Dan pendengar, semoga tidak ada lagi seperti ini ya. Sehingga kita pun juga ketika ingin menggunakan kosmetik sebagai kebutuhan harian perempuan misalnya, ini tetap memilih kosmetik yang aman sehingga tidak berdampak buruk pada kesehatan. Dan pendengar, informasi lainnya juga akan kami sampaikan untuk Anda, tetap bersama kami di Palangkaraya siang ini.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Bud, lari, Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kali ini informasi lainnya pendengar, di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan sinyal Presiden Partai Buruh Said Iqbal berpeluang masuk Kabinet Merah Putih. Saat ini pemerintah masih membahas posisi yang dinilai paling sesuai dengan latar belakang perjuangannya di bidang ketenagakerjaan. Ya, pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo juga mengatakan pembahasan mengenai kemungkinan masuknya Said ke pemerintahan ini juga masih berlangsung. Prasetyo menyebut posisi yang dipertimbangkan ini berkaitan erat dengan isu buruh dan tenaga kerja yang selama ini diperjuangkan. Ya, meski demikian pendengar, Prasetyo pun juga memang masih belum mengungkap begitu ya jabatan yang akan diberikan kepada Said ini apa, dan pemerintah juga masih mengkaji posisi yang dinilai ini dapat mendukung agenda perlindungan dan peningkatan kesejahteraan para pekerja. Sebelumnya Presiden Prabowo juga telah menunjuk tokoh serikat buruh lain ke dalam kabinet, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Jadi Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Muhammad Jumhur Hidayat ini dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada April 2026. Hubungan antara pemerintah dan organisasi buruh juga terlihat dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025 dan 2026. Sejumlah konfederasi buruh termasuk KSPI dan KSPSI ini menggelar perayaan May Day bersama Presiden Prabowo di kawasan Monumen Nasional Monas. Dan tentu pendengar yang menegaskan peringatan Hari Buruh ini memang bukan sekedar kegiatan seremonial saja, di mana momen buruh ini dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai aspirasi pekerja kepada pemerintah. Dan pendengar, informasi ini tentu bisa Anda baca di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Siang. Edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah Siang ini. Program pembiayaan dalam bentuk pinjaman modal menjadi faktor penting untuk mendukung pengembangan UMKM di Kalimantan Tengah. Dan inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah siang ini, program pembiayaan dalam bentuk pinjaman modal menjadi faktor penting untuk mendukung pengembangan UMKM. Bukan hanya dilakukan bank, program ini juga dilakukan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Khusus terutama di para pelaku-pelaku usaha, karena saya lihat ada banyak pembiayaan.
3: Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Salah satu bentuk dukungannya adalah melalui pembiayaan yang membantu meningkatkan geliat UMKM di tengah masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Palangkaraya, Samsul Rizal mengatakan, dukungan pinjaman modal yang dilakukan lembaga keuangan bukan bank sangat membantu meningkatkan perekonomian di Kota Palangkaraya. Menurutnya, akses pembiayaan yang lebih luas memberi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usahanya.
2: Tentunya ini akan bagus sekali dan tentu sudah dirasakan oleh masyarakat Kota Palangkaraya. Terutama dalam rangka kami khususnya Kota Palangkaraya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Palangkaraya. Khusus terutama di para pelaku-pelaku usaha, karena saya lihat ada banyak pembiayaan yang dikeluarkan oleh PP Group ini. Salah satunya bagi para UMKM dalam rangka permodalan.
3: Kepala Wilayah FIF Group Area Kalimantan Tengah, Roy Paham Manurung mengatakan, terdapat berbagai program pembiayaan yang memudahkan masyarakat, termasuk pembiayaan modal bagi pelaku UMKM agar lebih mudah mengembangkan usahanya.
4: Ya, untuk pembiayaan UMKM itu sendiri kita nanti akan melakukan pembiayaan melalui namanya microfinancing. Jadi kita pembiayaan UMKM, jadi usaha-usaha kecil menengah, kita akan berikan pinjaman dengan bunga yang tentu bisa membantu mereka mengembangkan bisnisnya.
3: Kolaborasi antara lembaga pembiayaan dan pemerintah daerah dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kehadiran program pembiayaan yang mudah diakses diharapkan mampu memperkuat sektor UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya mengajak pihak sekolah untuk dapat berkoordinasi apabila membutuhkan dukungan fasilitas. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprai Viko Ranan, mengatakan pihaknya berupaya membantu penyediaan sarana olahraga yang diperlukan guna mendukung pengembangan bakat peserta didik. Dan selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
5: Sekolah harus lebih bisa melakukan asesmen terhadap peserta didik.
6: Sekretaris Dinas Pendidikan Palangkaraya, Viko Ranan, mengajak seluruh sekolah untuk meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler olahraga sebagai upaya mengembangkan potensi peserta didik. Langkah pertama yang harus dilakukan sekolah adalah melakukan asesmen secara lebih mendalam terhadap para siswa agar bakat dan minat yang dimiliki dapat teridentifikasi dengan baik.
7: Arahannya kepada sekolah supaya meningkatkan ekskul olahraga gimana?
5: Yang pertama, sekolah harus lebih bisa melakukan asesmen terhadap peserta didik. Artinya sekolah mampu melihat bakat-bakat yang ada pada peserta didik. Jadi setelah bakat itu terlihat, itu yang harus betul-betul di
7: follow up gitu ya.
5: Follow up, di stimulan bagaimana. Nah, kalau terkait dengan sarpras itu bisa komunikasi dengan dinas pendidikan, okay. Sehingga dinas pendidikan itu bisa memenuhi contoh seperti panjat tebing. Itu kalau kita
7: bisa mengusul lah.
5: Iya, kalau kita mengharapkan sekolah yang bikin itu berat menurut saya, karena itu cukup mahal. Nah, artinya dinas pendidikan akan berupaya untuk menyediakan.
6: Viko menjelaskan sekolah perlu melihat bakat-bakat yang ada pada peserta didik sejak dini. Setelah potensi tersebut ditemukan, sekolah diharapkan dapat memberikan tindak lanjut melalui pembinaan dan stimulasi yang tepat. agar kemampuan siswa terus berkembang dan dapat berprestasi di bidang olahraga yang diminati. Terkait ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, Piko mengatakan pihak sekolah dapat berkoordinasi dengan dinas pendidikan apabila membutuhkan dukungan fasilitas. Ia mencontohkan pembangunan panjat tebing yang memerlukan biaya cukup besar sehingga sulit dipenuhi oleh sekolah secara mandiri. Karena itu, dinas pendidikan akan berupaya membantu penyediaan sarana olahraga yang diperlukan guna mendukung pembangunan bakat peserta didik. Sementara itu, Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya Musmar Madi menyambut baik dukungan dinas pendidikan dalam penyediaan sarana dan prasarana kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Menurutnya, fasilitas yang memadai akan membantu peserta didik mengembangkan bakat dan minat mereka, khususnya di bidang olahraga dan seni, sehingga mampu berprestasi hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
8: Pesannya ya bagi adik-adik kita, ya terutama yang kelas 6 ya sudah mau lulus, nanti bisa melanjutkan terutama ekskul tari, kemudian drum band, dan lain sebagainya di tingkat selanjutnya. Dan saya juga berpesan, jangan lupa untuk kembali lagi ke sekolah untuk mendampingi adik-adiknya setelah lulus nantinya.
6: Musmar Madi juga berpesan kepada para siswa kelas 6 yang akan segera lulus, agar terus mengembangkan kemampuan yang telah diperoleh selama bersekolah. Ia berharap para siswa dapat melanjutkan kegiatan ekstrakurikuler seperti menari, drum band, dan kegiatan lainnya di bidang olahraga. Edi Suroso melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Bunda Guru Kabupaten Barito Utara, Maya Safitri Salahuddin, menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mensukseskan program wajib belajar 13 tahun melalui implementasi sistem penerimaan murid baru 2026 dan program SIP Pintar. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan daerah. Melalui kebijakan wajib belajar 13 tahun, implementasi SPMB 2026 dan program SIP Pintar, Maya Safitri menambahkan pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan pondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini. Oleh karena itu, keberhasilan program wajib belajar 13 tahun harus dimulai dari penguatan layanan pendidikan pada jenjang PAUD hingga pendidikan menengah. Maya menjelaskan pemerintah daerah terus berkomitmen menghadirkan berbagai program pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, termasuk melalui SIP Pintar yang memberikan dukungan perlengkapan sekolah bagi siswa pada berbagai jenjang pendidikan. Program SIP Pintar merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu peserta didik agar dapat belajar dengan nyaman dan memiliki motivasi untuk terus bersekolah. Pendengar, Sungai Kahayan memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat Kota Palangkaraya, baik sebagai sumber penghidupan, jalur transportasi, maupun penopang aktivitas ekonomi. Namun di sisi lain, kawasan bantaran sungai juga memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Itu yang berpotensi ada beberapa kelurahan, khususnya yang berada di bantaran Sungai Kahayan.
10: Bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya, khususnya wilayah Kecamatan Pandut dan kawasan permukiman tepi sungai, termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana sedang hingga tinggi, terutama terhadap banjir, erosi tebing sungai, dan sedimentasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, mengatakan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kerawanan tersebut seperti fluktuasi muka air Sungai Kahayan yang cukup besar antara musim hujan dan kemarau, sehingga kawasan bantaran sungai rentan tergenang saat debit air meningkat. Das Kahayan menunjukkan wilayah dengan kemiringan lahan rendah memiliki tingkat kerawanan banjir lebih tinggi. Erosi dan sedimentasi sungai, terutama pada bagian sungai yang berkelok yang dapat menggerus tebing sungai dan mengancam permukiman serta infrastruktur di sekitarnya. Kepadatan permukiman bantaran sungai yang meningkatkan risiko kerugian ketika terjadi banjir dan memperbesar tekanan terhadap fungsi sempadan sungai sebagai kawasan lindung.
9: Itu yang berpotensi ada beberapa kelurahan, khususnya yang berada di bantaran Sungai Kahayan, itu potensinya juga banjir. Dan sebagian di sebagiannya ada yang juga berpotensi karutla, seperti di Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Bangkai, Kelurahan Panarung.
10: Okay.
9: Sementara untuk di Kelurahan Pandut Seberang juga karena posisinya di pinggiran sungai, jadi ya potensinya banjir gitu. Memang sedikit ada karutla yang di wilayah Tumbang Rungan.
10: Okay.
9: Cuman jarang terjadi di sana yang siap.
10: Selain rawan banjir dan ablasi karena erosi, seringnya terjadi kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk di bantaran Sungai Kahayan, Palangkaraya, mendapat perhatian dari organisasi kemasyarakatan setempat. Ketua Lembaga Swadaya Rakyat LSR Palangkaraya Agatis Yansyah mengharapkan pemerintah Kota Palangkaraya untuk lebih banyak memberikan bantuan mesin pemadam portable untuk dikelola warga yang tinggal di permukiman tersebut.
11: Jadi harapan saya, kalau kita aja mungkin terlalu banyak tugas, harapan saya pemerintah kota provinsi juga bisa ada serbu-serbu api yang kita buat. Yang kita buat ini mudah-mudahan khusus jadi enak ada tugas masing-masing, kita berbagi tugas lah, karena saat ini masih belum ada di kota-kota khususnya yang belum punya serbu api. Tiba-tiba dana di arah lain mungkin untuk bantu masyarakat serbu api, karena bantar sungai ini Pahandut ini paling tua ini awal berdirinya kota Palangkaraya ini Pahandut yang ada. Sila warga masyarakat bolak-balik dari Banjarmasin, dari Jawa, sila orang datang.
10: Sebelumnya, Wali Kota Palangkaraya, Pak Irit Naparin, menegaskan akan secara komprehensif dan berkelanjutan melakukan penataan wilayah permukiman di pinggir sungai, salah satunya rencana pembangunan Waterfront City.
12: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Setelah selama lebih dari sebulan berada di Tanah Suci, Mekah, para jemaah haji asal Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan kembali secara bertahap ke Kota Sampit mulai 12 Juni 2026 mendatang. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kota Waringin Timur, Waren, mengatakan untuk rencana kedatangan jemaah haji di Sampit pada 12 Juni, tapi sebelumnya mereka transit di Banjarmasin pada tanggal 11 Juni. Waren menegaskan, sebagaimana saat keberangkatan, Pemkab Kota Waringin Timur telah melakukan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji, pihaknya pun juga telah menyiapkan pesawat yang dicharter atau sewa khusus untuk para jemaah haji. Total ada 171 jemaah haji Kota Waringin Timur yang dibagi dalam beberapa kelompok terbang sesuai pengaturan dari pusat, sehingga kepulangan para jemaah haji Kotim dilakukan secara bertahap. Penyambutan terhadap jemaah haji akan dilaksanakan secara sederhana namun tetap hikmat dengan melibatkan sejumlah pejabat daerah. Pendengar, informasi yang terakhir, pementasan drama Malawen mengangkat tema merawat warisan leluhur dan menjaga harmoni antara manusia dan alam melalui nilai-nilai kearifan lokal. Pertunjukan ini merupakan karya mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Palangkaraya yang telah dipersiapkan sejak Februari hingga Juni 2026. Norsian Miftah Tarik melaporkan selengkapnya.
13: Harapannya untuk masyarakat Kalimantan Tengah setelah menyaksikan pementasan drama ini adalah semakin mencintai budayanya, semakin tahu apa legenda yang ada di kampung atau desa tersendiri, semakin bangga akan tradisi-tradisi lisan serta tari-tarian atau adat budaya yang ada di daerahnya, seperti itu.
14: Pentas drama Malawen menjadi salah satu karya seni yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal tentang pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Melalui pementasan ini, penonton diajak memahami bahwa alam bukan sekedar sumber kehidupan, tetapi juga bagian dari warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Pesan tersebut dikemas dalam alur cerita yang menggambarkan hubungan masyarakat dengan lingkungan serta konsekuensi yang muncul ketika keseimbangan alam mulai terganggu. Persiapan pementasan drama Malawen telah dilakukan secara bertahap sejak Februari hingga Juni 2026. Proses kreatif diawali dengan pengembangan ide, dilanjutkan penyusunan naskah, pembagian peran, hingga latihan intensif yang berlangsung selama beberapa bulan. Saat ini, seluruh tim telah memasuki tahap gladi sebagai persiapan akhir sebelum pementasan berlangsung. Rangkaian proses tersebut menunjukkan keseriusan para mahasiswa dalam menghadirkan pertunjukan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga syarat makna. Pementasan ini dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Palangkaraya. Ketua Panitia Pelaksana Eko Patrio menjelaskan bahwa drama Malawen dipilih karena memiliki pesan yang relevan dengan kondisi saat ini, yakni pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menghargai nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Menurutnya, seni pertunjukan dapat menjadi media efektif untuk menyampaikan pesan edukatif kepada masyarakat.
13: Drama Melawan ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang meminta anak kepada tetua dan diberikan, namun anak tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan orang tuanya. Dia melawan dan membangkang kepada orang tuanya, seperti itu. Jadi nilai yang bisa dipetik dari drama ini adalah bagaimana seorang anak selalu harus selalu menuruti apa kata orang tuanya dan memberitahukan kepada orang tuanya apa yang dia inginkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan anak tersebut menjadi anak yang durhaka, seperti itu.
14: Sementara itu, salah satu pemeran drama, Nurul Lydia Sari, mengaku proses latihan yang panjang memberikan banyak pengalaman dan pemahaman baru mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam cerita Melawan. Melalui pemandasan ini, para mahasiswa berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya merawat warisan leluhur, menjaga keseimbangan alam, serta meneruskan nilai-nilai tersebut kepada generasi mendatang agar tetap hidup dan lestari di tengah perkembangan zaman.
15: Baik, Kak, pandangan saya mengenai pelestarian budaya dari pementasan ini, kita semua belajar bahwa pementasan ini harus tetap dilestarikan. Lalu pementasan ini kita tuh mengingat budaya-budaya yang sudah hampir hilang ditelan oleh zaman. Jadi melalui pementasan ini pengingat kita bahwa budaya itu akan terus ada di belakang kita.
14: Melalui drama Melawan, mahasiswa berharap pesan tentang pentingnya merawat warisan leluhur dan menjaga keseimbangan alam dapat tersampaikan kepada masyarakat. Pementasan yang akan berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026 di Taman Budaya Kalteng ini menjadi pengingat bahwa budaya dan alam harus terus dijaga demi generasi mendatang. Norsa Emipta Tarik melaporkan.
1: Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah Siang edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Hanya

0: Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berjumpa kita dalam program Request Pop Indonesia. Teleponnya sudah berdiri dari tadi nih pendengarnya. Kita akan undang kebersamaan Anda seperti biasa. Request Pop akan hadir sampai di pukul 15 dengan lagu-lagu pilihan Anda pendengar di Request Pop Indonesia. Lagu pop Indonesia bisa Anda request di 0536-3221779 dan juga di nomor WhatsApp 0811-520-3123. Kita akan saja penelpon kita pertama di hari ini. Halo, Request Pop Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Bisa banget nih, Nanang Banjar masuk yang pertama.
2: Menyanggul, gila.
1: Oh, menyala.
2: Menyanggul, udah lebihan. Turun hari ini jelas dia.
1: Kenapa?
2: Entah kan hari ini jelas dia nih siarannya. Ini sanggup dulu.
1: Lalu ayolah memicik tapan berdulu.
2: Itu sanggup dulu.
1: Pilih lagu dulu nah, lagu apa hari ini?
2: Lagu Surat Cinta untuk Starla.
1: Surat Cinta untuk Starla.
2: Iya.
1: Oke, silakan nah. Berdiam. Asal ada yang lewat lalu berdiam tadi.
2: Ya, salam-salam dulu lah.
1: Iya.
2: Buatnya Bang Putra Pangkalan Bun. Mm-hmm. Buatnya Nenang Tata Pangkalan Bun. Buatnya yeah. Bang Umay. Mm-hmm. Buatnya Bang Jipri, Budian Slayer. Mm-hmm. Buat Mama Yuda, Bang Opin, sama Bang Erwin.
1: Siap.
2: Buatnya Nyama Sekare, buatnya Bapak Mimi. Mm-hmm. Buatnya... kayaknya buat sebenarnya kan lah.
1: Iya.
2: Belum siap, harus terus sebentar.
1: Iya.
2: Mas Celestian, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanang Banjar hari ini pertama nah. Untuk di Request Pop gitu ya. Di belakang Nanang Banjar ada siapa lagi penelpon kita nih. Halo, Request Pop Indonesia. Halo, dengan
3: Indonesia.
1: Siapa? Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Putra Pangkalan, Bung.
1: Putra Pangkalan, Bung. Bang Putra, apa kabar?
3: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya, Mbak Maya?
1: Alhamdulillah, sehat nih.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Mbak Maya. Ya.
1: Amin. Hari ini mau request gue apa nih?
3: Nah, ini kan di, apa namanya, ditemani punya yang cantik, mm-hmm. di tanggal yang cantik, Mbak Maya, ya, tanggal 6, bulan 6, 2026.
1: Iya, keren banget ya.
3: Iya. Judulnya, lagunya cantik aja, Mbak Maya.
1: Dari...
3: siapa nyanyinya?
1: Kahitna.
3: Iya mungkin.
1: Ada yang dari Kahitna.
3: Di mana lagi?
1: Terus kalau dari Kahitna itu ada Kahitna, ada sebentar kita cari dulu ya.
3: Biar aja itu Kahitna aja nggak apa-apa.
1: Kahitna
3: apa-apa.
1: Aja.
3: Iya.
1: Oke silakan, Bang Putra.
3: Ya, nah, salamnya ya. Mm-hmm. Tadi Bang Nanang Banjar ya, udah ya.
1: Iya betul.
3: Beliau ya, ya. Mm-hmm. Salam untuk beliau. Mm-hmm. Untuk Bang Agong, Mbak Tata, mm-hmm. Mbak Susi, untuk Bang Tony, yeah. Bang Dede Pangkalan Bun, mm-hmm. untuk Bang Jepri, untuk Bu dan Pak Freddy di Maroke, mm-hmm. Mama Yuda Sampit, untuk Bang Ari, untuk Bang Pandu, Mbak Tuti. Okay. Mbak Cecilia di Kupang, mm-hmm. Mbak Weni di mana Mbak Weni di Palangkaraya, mm-hmm. Mbak Wika di Wonosobo, mm-hmm. untuk Mama Sri Putra Gacor, mm-hmm. untuk Bang Melon Pangkalan Bun dan semuanya pencinta Pro 1 Palangkaraya.
1: Oke,
3: lagunya ditunggu.
1: Siap.
3: Untuk Mbak Mayanya selamat mm-hmm. bertugas. Saya lebih enak manggilnya Mbak Maya nih.
1: Enggak apa-apa lah ya.
3: Mungkin Mbak Mayanya selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya siapa aja ya, boleh. Kita terima lagi yang ada di Ketapang Sampit. Ada Pak Umay. Halo, selamat siang Pak Umay.
4: Halo, selamat siang Pop 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Pak Umay, apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, baik. Hari ini mau request lagu apa ini?
4: Lagunya darinya Kertas Band jalah.
1: Yang mana?
4: Kekasih yang tak dianggap.
1: Kertas Band Kekasih yang tak dianggap. Oke, okay, baik silakan. Oke, baik silakan.
4: Salamnya buat Kota Pangkalan Bundila. Wah, siapa tadi yang pertama masuk tuh?
1: Ada Nanang Banjar.
4: Nanang Banjar lah. Mama, buat Mama Yuda, Elisa, ya. Sasa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Baweni, Viola, Bu Wiga, Bu Parida, Pak Rian, Pak Agau, Pak Tony, Pak Toto, Pak Joni, Pak Naparau, Pak Predi, Pak Agus, Pak Pandu, Putra CR, Karim, Ian Sloyor, dan buat semuanya aja tanpa kecuali.
1: Okay,
4: buat sih. Maya, Elistia, Maya aja. Udah tanpa ambun deh lah.
1: Gak apa-apa, dia paling seneng memanggilnya Maya katanya.
4: Iyalah. Buat Lestia dan operatornya, semoga sehat walafiat aja.
1: Amin.
4: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umay di Sampit ya. Sekarang masih dari Sampit. Aduh, keputus tadi. Ada siapa tadi? Ilham Ian. Yang mau telepon lagi silahkan. Ada telepon selanjutnya. Halo. Halo, ini miss call aja ya Bang Ian di Sampit ini. Tadi ada... Mama Sasa, Mbak Sasa juga masuk tapi belum sempat terangkat ya. Kita coba terima. Halo, selamat siang Request Pop Indonesia.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Bang Ian?
5: Alhamdulillah baik saja.
1: Alhamdulillah, Sampit aman, masih terkendali ya?
5: Aman.
1: Aman. Hari ini mau dengerin lagu apa ini?

0: kasih.
1: Terima kasih.
0: Ditunggu lagunya lah.
1: Iya, ini ya baik, terima kasih. Dari Sampit Ilhamian begitu ya, tadi sudah bergabung. Kita terima lagi penelpon selanjutnya di 0536322179. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Siang 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Selamat siang ini dengan hampir lupa nih, Mama Yuda.
2: Siapa? Iya, Kalistia.
1: Mama Yuda, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Tidur.
1: Waduh, enak banget nih bangun tidur, ku terus request. Mau request aku apa nih, Mama Yuda?
2: Dari siapa ya?
1: Dari siapa ya?
2: Aurel dan Nana aja deh.
1: Apa itu judulnya?
2: Peta.
1: Judulnya yang mana?
2: Hari Bahagia kalau enggak.
1: Aurel dan Uta. Eh, Uta. Kok jadi Uta?
2: Uta di Malang.
1: Uta lagi di Malang ya?
2: Utanya di Malang.
1: Iya, sekarang. Betul.
2: Iya.
1: Oh, Hari Bahagia ya.
2: Iya.
1: Iya, silakan Mama Yuda.
2: Yang lain dari itu ada.
1: Bisa ada, sebentar lah kita cari dulu. Aurel dan
2: ya.
1: Atta ini Hari Bahagia, terus Berhak Bahagia juga ada. Teman Tapi Cinta, tapi Atta aja ini. Terus ada ini Part of Me, Cinta Seperti Aku, tapi dari Aurel saja.
2: Ya, Hari Bahagia aja.
1: Ya udah, Hari Bahagia aja ya. Silakan Mama Yuda.
2: Salam buat Bang Umay, Bang Ian, Bang Jepri, Bang Adi, Bang Sasa, Penapa Hoyang Putri, Bapak Ibu Utri,
1: ya.
2: Bapak Ani, Pak Meme, buat Mas Toto, Bang Pandu, Bang Agus, Bang Ray, Bang Lanius, semuanya.
1: Okay.
2: Buat abang yang lagi kerja, salam sayang selalu, salam cinta selalu.
1: Asik.
2: Juga selalu dan melindunginya aja dan lancar pekerjaannya.
1: Amin.
2: Buat Kak Listia sama partnernya.
1: Iya.
2: Semoga selalu sehat, happy juga.
1: Amin.
2: Lancar rezeki dan aktivitas selalu sukses.
1: Amin.
2: Happy bahagia, sekeluarga.
1: Amin.
2: Listia.
1: Ya Allah.
2: Semoga selalu sehat. Kedua tentaranya.
1: Amin.
2: Dan sekeluarga.
1: Amin.
2: Tambah pintar, tambah sayang.
1: Amin. Ada lagi?
2: Buat Bang Putra Pangkalan Bun juga ya ketinggalan.
1: Oh iya, Bang Putra Pangkalan Bun nanti gak kesenggol deh. Ada Pak Tony juga nih yang sudah masuk.
2: Ya itu aja Kelistia.
1: Oke, siap.
2: Selamat siang, jelang sore.
1: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung sambut Pak Tony. Pak Tony, sudah lama menanti ya.
3: Halo.
1: Halo, Pak Tony.
3: Selamat
1: siang, 100% Indonesia. Pak Tony, silakan mau request lagu apa langsung nih?
3: Lagunya Lelah dan Sepi.
1: Lelah dan Sepi dari?
3: Paniji.
1: Lelah dan sepi dari Fanny G ya.
3: Fanny G.
1: Sebentar. Oh ya, dari Fanny G. Lelah dalam sepi nih.
3: Iya.
1: Ya, silakan Pak Tony langsung.
3: Salamnya Mama Yuda kalian sampai Putra Pangkalan Bun, Mbak Agal, terus Mbak Sasa, Mbak Susi, Omai, Ian Slayer tadi ya.
1: Iya, betul.
3: Bung Erwin juga di Sampit.
1: Ya.
3: Sama Isnya juga disapit. Terus Mbak Lisa ya. Yang lain kita rangkul aja semuanya.
1: Amin.
3: Mbak Lisa, selamat tugas, semangat terus. Terima kasih.
1: Terima kasih. Walam, salam sehat selalu juga untuk Pak Tony yang sudah bergabung ya di hari ini untuk program Request Pop Indonesia. Ini ada Mbak Sasa, kita terima dulu nih. Kita telepon aja deh ya. Halo, selamat siang Mbak Sasa. 100% musik Indonesia. Mbak Sasa dari tadi masuk akhirnya bisa nih Mbak Sasa ya.
4: Iya, kayaknya anu Mbak kayak dobel gitu.
1: Iya. Mbak Sasa mau request lagu apa?

0: di Baginda,
1: The Bagindas yang
0: empat
1: mana?
0: mata,
1: Empat
0: empat
1: mata.
0: mata, Mbak. Kita bicara, Mbak lah.
1: Oke, empat mata bicara padamu. Kalau nggak empat mata, dua hidung.
0: Ya, dua hidung jadi enam.
1: Silakan, Mbak Sasa.
0: Salam yang buat Pak Tuni tadi, Susil, terus Dokter Pengkalambun, Dokter Pengkalambun, Pak Umay, yang selayer, terus Naida dan Bang Jonnya, Mas Pakru, Pememe, Mama Demi, kayaknya buat semua aja malah dari A sampai Z ya.
1: Siap.
0: Buat Mbak Listia dan operatornya, selamat sehat selalu, bahagia
1: Amin.
0: selalu, sukses selalu.
1: Amin.
0: Selamat siang menjelang sore, lagunya ditunggu. Makasih
1: Oke,
0: Mbak,
1: terima
0: dadah.
1: kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung di sesi pertama ini untuk program Request Pop Indonesia. Langsung dengerin aja pendengar lagunya, ada Firgaun, Surat Cinta untuk Starla di hari ini.

Kenali bedanya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

Setiap manusia terlahir dengan keunikan. Sebagian berjalan dengan kaki, sebagian dengan kursi roda. Sebagian mendengar dengan telinga, sebagian dengan bahasa isyarat. Disabilitas bukan keterbatasan untuk bermimpi, melainkan perbedaan, cara untuk melangkah. Inklusi berarti memberi ruang yang sama, akses yang ramah, kesempatan bekerja, belajar, dan berkreasi tanpa diskriminasi. Karena saat lingkungan mau memahami, penyandang disabilitas bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mari bangun masyarakat yang inklusif, saling menghargai, saling mendukung tanpa sekat. Inklusi untuk semua, karena setara adalah hak setiap manusia.

Sobat Inspirasi, pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang, dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal. Gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

0: Salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, Pria Pro 1 RRI Palangkaraya, di hari ini kami sampaikan informasi waktu asar pukul 14.49 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda dapat bersiap, masih ada 10 menit lagi pendengar untuk dapat menunaikan sholat asar di hari ini. Dan kami informasikan juga untuk Anda, kali ini Kementerian Kesehatan kini mempercepat pengembangan robotika kesehatan untuk rehabilitasi stroke ya, di mana Kementerian Kesehatan mempercepat pengembangan robotika ini untuk memperkuat layanan rehabilitasi stroke di Indonesia. Ya, pendengar, untuk memperkuat layanan rehabilitasi stroke di Indonesia, langkah ini menjadi bagian dari transformasi teknologi kesehatan untuk menjawab tingginya angka kematian dan disabilitas akibat stroke yang terus meningkat. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr. Yuli Varianti menilai bahwa teknologi robotik penting untuk meningkatkan layanan rehabilitasi penyintas stroke. Dan inovasi ini membantu proses pemulihan jangka panjang menjadi lebih efektif, presisi, dan berkelanjutan bagi pasien. Ya, pendengar, stroke masih menjadi tantangan besar kesehatan nasional dengan 3,9 juta penyintas pada 2023. Penyakit ini juga menyebabkan lebih dari 337 ribu kematian dan menyumbang 6,5% disabilitas global akibat stroke. Meningkatnya kebutuhan rehabilitasi tercermin dari lonjakan klaim pelayanan stroke dalam satu tahun terakhir, pendengar. Jadi klaim terkait stroke ini naik dari 2,7 triliun rupiah menjadi 5,6 triliun rupiah yang menunjukkan besarnya beban pembiayaan kesehatan. Ya, selain itu Kementerian Kesehatan juga sedang menyusun kerangka regulasi yang mendukung inovasi teknologi kesehatan masa depan, termasuk telesurgery berbasis robotik dan pengembangan teknologi kesehatan dalam negeri. Dan informasi kesehatan lainnya juga pendengar, tentu Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.
4: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini pukul 14 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Allahumma

Pendengar umat muslim, selamat menunaikan sholat fardu asar di hari ini. Dan saatnya juga saya undur pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Jangan lewatkan program Green Radio di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sajian program Palangkaraya sore lainnya. Selamat berakhir pekan pendengar. Selamat bermalam mingguan. Sampai jumpa besok hari Minggu. Saya akan kembali temani Anda di Palangkaraya sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
6: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Senang sekali rasanya saya Aminuddin kembali dapat menemani Anda dalam program Green Radio, sebuah ruang inspirasi yang membahas berbagai isu lingkungan, pembangunan berkelanjutan, serta upaya menjaga bumi agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di mana saat ini kita sering banget mendengar kata ketahanan pangan. Mungkin yang terbayang adalah mungkin sawah, kebun, ikan, atau mungkin stok bahan makanan di rumah atau kebijakan dari presiden yang saat ini sedang digaungkan. Namun pernahkah kita berpikir bahwa ketahanan pangan juga berkaitan dengan kesetaraan, peran perempuan, keterlibatan kelompok rentan, hingga kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontribusi. Nah, sore hari ini kita akan mengupas sebuah topik yang menarik sekaligus penting, yaitu GETSI dan ketahanan pangan. GETSI sendiri, menurut sumber yang saya baca ya, nanti kita tanyakan lebih detail lagi tentang GETSI ini kepada narasumber kita, bahwa ini merupakan singkatan dari Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion, atau kesetaraan gender, disabilitas, dan juga inklusi sosial. Konsep ini merupakan dan juga menekankan bahwa pembangunan termasuk dalam bidang pangan harus melibatkan semua pihak tanpa terkecuali. Nah, untuk membahas tema ini telah hadir 3 narasumber hebat yang akan berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada kita semua. Yang pertama kita sapa dulu ada Ibu Letriana Dewi dari WWF Indonesia. Halo, selamat sore Ibu.
1: Sore Mas.
0: Bilangnya Ibu apa kakak ya? Kayaknya kakak aja ya. Gimana, sehat hari ini Kak?
1: Sehat.
0: Wah, lancar aktivitasnya?
1: Lancar, walaupun panas ya, tapi tetap semangat.
0: Gimana di lapangan saat ini? Aman-aman saja?
1: Aman-aman saja, syukurlah. Wah, walaupun ya dengan cuaca kondisi yang panas begini, tapi aktivitas kawan-kawan di lapangan juga tetap masih jalan.
0: Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Letriana. Kak Letriana Dewi, sorry.
1: Atau boleh panggil Ellen aja biar.
0: Kak Ellen ya. Wah. Baik Kak Ellen, terima kasih ya. Selanjutnya ada Ibu Intan yang merupakan fasilitator desa sekaligus pendiri Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat atau LPAM. Halo Ibu Intan. Hai. Kakak aja nih kayaknya nih. Halo Kak Intan, gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Oke, luar biasa. Kak Intan, ini asli orang sini kah?
2: Iya,
0: Dayak asli. Ngaju ya? Ngaju. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Intan juga sudah hadir. Dan seperti biasa ada juga Kak Novianti Nugraheni, Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Subangau. Halo, selamat sore Kak Novi.
3: Halo, selamat sore. Semoga enggak bosen ya.
0: Iya, tidak ada kata bosen bagi kita ya Kak ya. Apalagi kalau kita berbagi ilmu. Mungkin kalau dibilang bosan, pendengar udah bosan ngeliat Nudin hari-hari ya. Tapi gak apa-apa, sehat-sehat selalu aja. Nah, lancar juga Kak Novi
3: ya,
0: aktivitasnya?
3: Puji Tuhan, lancar.
0: Wah, luar biasa. Ini kita bahas tentang GETSI dan ketahanan pangan. Kita pengen tahu dulu nih Kak Lelen, agar mungkin pendengar lebih memahami ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan GETSI dan mengapa konsep ini memang penting dalam pembangunan saat ini. Seperti yang saya jabarkan tadi ya, agak sedikit mungkin tidak dimengerti beberapa lapisan masyarakat. Nah, sederhananya seperti apa sih GETSI itu?
1: Ya. Makasih Mas Amin. Kalau GETSI itu sendiri, kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan inklusi sosial. Dimana 3 aspek ini merupakan peran antara laki-laki, perempuan, disabilitas, dan juga masyarakat adat, pemuda, perempuan itu setara dan bisa mengakses semua, baik itu pembangunan ataupun yang dilaksanakan oleh kita semua gitu. Nah, kalau untuk bahasa sederhananya, GETSI merupakan pendekatan yang memastikan semua orang termasuk perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, kelompok rentan lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan. Konsep ini penting karena pembangunan akan lebih adil, efektif, dan berkelanjutan sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal. Jadi semua ikut terlibat aktif lah dalam konsep
0: hal
1: ini
0: tersebut. Ya, oke. Nah, dalam hal ini juga Getsi mungkin bisa dibilang tadi ada juga kesetaraan gender ya. Tapi kan tenaganya perempuan dan laki-laki itu berbeda, Bu. Nah, konteks kesetaraan di sini itu seperti apa sih sebenarnya, Bu, dalam penerapannya, Bu?
1: Ya, kalau dalam penerapannya sebenarnya kita misalnya contohkan itu di kegiatan di masyarakat ya. Ketika kita berkegiatan di masyarakat, biasanya kalau dalam pertemuan ataupun undangan misalnya kita ingin menggali informasi, mengumpulkan masyarakat, itu kadang yang lebih hadir itu lebih banyak laki-laki dibanding perempuan.
0: Pengambil
1: perempuan,
0: keputusan ya.
1: Iya betul, ya, karena laki-laki dianggap sebagai pengambil keputusan. Nah perempuan itu kadang-kadang hanya dipojokkan, dan itu pun beberapa, dan mereka lebih, sebenarnya kadang tuh lebih aktif bagian ngurusin konsumsi, nyiap-nyiapin snack gitu.
0: Betul.
1: Terus ketika ada kita diskusi itu mereka selalu di pojokan, paling pun cuma bisik-bisik gitu, wah kayaknya, dan mereka tuh kayak akses mereka untuk menyampaikan informasi, menyampaikan keinginannya itu tuh jadi kayak terbatas gitu.
0: Okay.
1: Karena ya mungkin karena kebiasaan ya, karena selalu kadang-kadang tuh yang hadir cuma bapak-bapak, mungkin ketika mereka takutnya ketika mereka bersuara, ah paling juga tidak didengar nanti.
0: Okay.
1: Nah, kenapa hal ini, konsep ini kita jalankan agar sebenarnya kadang-kadang tuh bahkan pendapat mereka tuh bahkan juga, oh iya ya, kadang-kadang tidak terpikirkan kenapa hal ini bisa terjadi. Mungkin dari sisi perempuan atau dari sisi anak muda itu akan punya ide atau apa penyampaian yang berbeda gitu dengan konsep-konsepnya mereka masing-masing gitu. Nah, agar ini nih bisa tersampaikan dengan baik, jadi kita memberikan peluang juga terhadap mereka. Kadang tuh kalau misalnya kita coba nih, kita tanyakan ke kelompok ibu-ibu, Bu bagaimana nih, atau Mbak Mas itu bagaimana pendapatnya ketika ini, kadang-kadang mereka juga karena kebiasaan jadi sungkan gitu kan untuk menyampaikan itu. Nah, kita di lapangan itu untuk WWF sendiri dan juga rekan-rekan dari LPAM, mitra-mitra kita yang bekerja dengan masyarakat itu, kita kadang nyari polanya nih, gimana kira-kira agar suara dan pesan mereka nih tersampaikan. Kadang kita melihat, oh kayaknya ini memang kalau misalnya kita ajak pertemuan berkelompok sama-sama gitu, mereka akan terbatas. Mungkin nanti kita akan ngajak mungkin di sore hari ketika mereka sudah santai, anak-anak sudah pulang sekolah, aktivitas di rumah sudah selesai, mungkin di antara jam 3 atau jam 4, karena jam 5 biasanya mereka akan mulai lagi aktivitas domestik di rumah tuh.
0: Okay.
1: Nyiapin makanan, mandiin anak, beresin rumah. Nah, di sela-sela waktu itu kita akan ajak mereka diskusi, mungkin sambil santai, sambil ngerujak
3: gitu,
1: sambil masak sama-sama kayak gitu.
0: Okay.
1: Atau biasanya kalau di kampung-kampung tuh sore-sore itu kan main voli itu rame, olahraga, badminton gitu. Nah, di saat ngumpul-ngumpul gitu, kita jadi forum santai aja, ngobrol, nanya-nanya, Bu bagaimana nih, atau Mbak, atau De, atau Mas, Kak, gimana menurut Kak? Kalau misalnya kegiatan kita seperti ini, kira-kira keterlibatan atau kalian yang akan kalian inginkan tuh seperti apa? Nah, konsep-konsep seperti itu yang biasanya kita gunakan untuk lebih menggali informasi dari mereka gitu, biar apa yang terpendam sebelumnya bisa mereka sampaikan.
0: Oke, nah, sih, Mas. Kaitannya dengan ketahanan pangan ini gimana sih, Bu? Kesetaraan gendernya, Bu, maksudnya itu.
1: Oke, kalau untuk keterkaitan dengan kesetaraan gender dan ketahanan pangan, orang Dayak itu kan sekarang mayoritas, mulai dari dulu ya kayak kita adalah bercocok tanam, berkebun gitu. Nah, sering kita lihat itu ketika misalnya nih baru ingin memutuskan ingin berladang di mana, kadang-kadang itu kan kalau laki-laki dia mikir, oh di sana aja. Tapi kalau perempuan kan dia mesti mikir nih.
0: Iya.
1: Untuk kira-kira nih kalau misalnya dibuka di sini, di ladang ini, di lahan ini, aksesnya seperti apa menuju ke sana?
0: Iya.
1: Kira-kira kalau misalnya nanti, karena kan biasanya kalau untuk buka ladang atau gitu kan otomatis mereka harus tinggal lama kan di lokasi ini. Nah, kalau untuk misalnya dia ninggalin lama, gimana nih anak-anak di rumah, siapa yang akan nemenin? Jadi
2: banyak aspek-aspek yang perempuan pikirkan bagaimana ketika untuk misalnya mereka mau berladang atau berkebun. Nah, dalam sistem mereka berladang berkebun juga tidak semua yang harus padi semua.
0: Iya.
2: Tapi ketika perempuan, ketika dia ada di situ, oh, dalam lahan ini nih kayaknya di sini nih bisa ditanam padi, di sebelah sini bisa ditanamin sayuran, di sebelah sini bisa ditanamin mungkin umbi-umbian,
0: yeah,
2: atau bumbu atau apa dan segala macam gitu. Nah, hal-hal seperti itu kalau dikaitkan dengan proses kesetaraan gender, dengan ketahanan pangan, itu tuh setara ya Kak ya, kalau bisa kita sebutkan itu, karena apa yang ditanam, apa yang diambil nanti itu lebih banyak juga keputusan perempuan yang ada di situ gitu. Jadi tidak hanya laki-laki saja, tapi ya saling melengkapi lah antara laki-laki dan perempuan yang untuk ketahanan pangan.
0: Betul. Kalau laki-laki mungkin urusannya kampung tengah aja gitu ya. Gak tahu mungkin pelengkapnya seperti apa, iya, begitu ya. Betul. Mungkin ada juga yang tahu cuman gak sedetail perempuan. Ini bumbu ini loh yang enak diarsik begitu ya. Bumbu ini untuk yang enak dibikin sambal Sunda begitu ya kan. Betul, yang tahu itu wanita jadinya. Wah, menarik ini. Nah, sebagai masyarakat kita sempat dialog sama Kak Intan di awal ya. Asli Dayak Ngaju juga ya. Nah, sebagai warga desa yang terjun langsung di masyarakat begitu, bagaimana kondisi pemahaman warga terhadap Getsi saat ini, Bu Intan?
4: Kalau kita lihat masyarakat, ini masyarakat umum ya. Jadi masyarakat ini kan terbagi atas apa namanya lokasinya. Jadi ada yang di kota, ada yang di desa, begitu ya. Nah, kalau di kota itu berbeda pemahaman, di desa itu berbeda pemahaman. Karena pemahaman itu kan berdasarkan pengetahuannya.
0: Betul.
4: Ada yang pengetahuannya lebih banyak, ada yang pengetahuannya nggak terlalu banyak, ada yang pengetahuannya nggak banyak banget gitu. Nah, kalau kita menyoroti desa, karena di desa itu kan umumnya adalah orang yang tinggal di desa gitu. Jadi orang desa juga ada banyak yang tinggal di kota. Nah, ini kita bicaranya orang yang tinggal di desa ya. Jadi pemahaman mereka terhadap keadilan gender, terus inklusi sosial itu mereka hanya tahu, tapi bagaimana mempraktekannya itu masih sangat lemah kayak gitu. Jadi bagaimana sih misalnya keadilan gender? Jadi keadilan gender itu dilihat mereka hanya sebagai keadilan gender di sektornya domestik, tetapi tidak melihat keadilan gender di sektor publik kayak gitu. Jadi publik itu kan dia mengambil keputusan-keputusan politis, sementara yang domestik ini dia pengambil keputusan di tingkat rumah tangga atau domestik saja. Jadi di tingkat desa itu kebanyakan pemahaman keadilan gendernya itu lebih matang di tingkat domestik di rumah tangga saja, tetapi pemahaman gender di tingkat publik itu sangat kurang kayak gitu. Karena dengan begitu mereka misalnya ada pertemuan di desa, ada pertemuan pengambil keputusan, misalnya ada cetak sawah, ada MBG, itu perempuan kurang dilibatkan, sehingga suara perempuan untuk di sektor itu tuh sangat berkurang kayak gitu. Misalnya untuk penggunaan dana desa saja, itu suara perempuan tuh sangat kecil. Tetapi untuk sektor domestik suara perempuan lebih banyak. Misalnya gini, tahun ini kita berladang. Keputusan berladang itu yes or no itu ada di laki-laki.
0: Iya,
4: kita berladang. Tetapi ketika misalnya ada tanaman padinya, misalnya di sini geragai, di sini pulut, di sini siam kayak gitu, itu keputusannya ada di perempuan. Terus ada nanam timun, ada nanam jagung, ada nanam bayam, itu keputusannya ada perempuan. Jadi keputusannya itu ada di laki-laki, tetapi pelakunya itu ada di perempuan kayak gitu. Jadi pemahaman mereka terhadap gender itu seperti itu gitu. Jadi keadilan gender itu bagi mereka seperti itu kayak gitu. Padahal sebenarnya keadilan gender itu adalah bagaimana perempuan dan laki-laki bersepakat untuk mengambil keputusan. Jadi si laki-laki juga perlu berkonsultasi ke perempuan, perempuan juga perlu berkonsultasi ke laki-laki, karena keadilan gender itu kan antara laki-laki dan perempuan. Jadi selama ini orang berpikir bahwa perempuan itu sering mendapatkan ketidakadilan gender, padahal sebenarnya balance gitu ya, bersama. Jangan kira laki-laki itu karena dia dianggap kepala keluarga tidak mendapatkan ketidakadilan.
0: Kesempatan begitu ya.
4: Iya, tapi sebenarnya tidak bukannya tidak ada laki-laki yang menganggap dirinya sebagai kepala rumah tangga itu adalah bentuk ketidakadilan kayak gitu. Ada banyak laki-laki sekarang yang stres karena dia merasa tidak mampu menafkahi keluarganya.
0: Betul.
4: Karena kan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga itu kan laki-laki harus menafkahi keluarganya. Nafkah itu apa? Pangan, sandang, papan, kayak gitu kan. Nah, ketika laki-laki merasa bahwa dia tidak mampu, sementara dia melihat istrinya lah punya kemampuan, ada rasa apa namanya ya,
0: minder, ya,
4: diri,
0: insecure gitu ya. Wah, ini memang terjadi saat ini ya, fenomena saat ini di masyarakat, bahwa sekarang perempuan mulai show up gitu ceritanya mulai, saya juga bisa bekerja seperti laki-laki pada umumnya. Nah, ini juga menjadi salah satu problem mungkin ya di laki-laki itu sendiri. Mungkin laki-laki itu yang mungkin belum punya mapan dalam hal apa namanya pekerjaan atau finansial begitu. Nah, di masyarakat sendiri, pengalaman Ibu Intan sendiri gimana mendampingi masyarakat untuk program pemberdayaan kepada perempuan begitu ya, yang mana proses ini kan tidak semudah yang Ibu bilang tadi, bahwa cuman domestik saja gitu peran perempuan. Ini pasti ada mungkin penolakan lah ya gitu bahasanya, gara-gara wah ini kami, adat kami seperti ini atau kebiasaan kami seperti ini gitu. Padahal eksekusinya kan boleh-boleh aja begitu kan perempuan untuk ikut bersuara. Gimana tuh Bu Intan?
4: Penolakan itu sering terjadi ya, bahwa laki-laki menganggap ini nanti terjadi pembengkangan misalnya.
0: Betul.
4: Ada perlawanan ya itu dari perempuan. Nah, ada banyak memang kejadian yang seperti itu, tapi kita lebih soft gitu ya. Jadi kita tidak ingin juga ada perempuan nanti yang membangkang kayak gitu, karena tidak bagus perempuan tiba-tiba datang dan terus membangkang pada suaminya. Kita itu lebih banyak mendampingi perempuan agar mereka bisa bergerak di sektor publik, karena memang dari analisanya kita perempuan lebih banyak bergerak di sektor domestik ya kayak gitu. Jadi kita tidak langsung membawa mereka bahwa kamu harus berani ngomong, kamu harus berani ini, tapi bagaimana kita memberdayakan mereka, mulai dari bagaimana mengajarkan mereka untuk mampu membuka diri, berkomunikasi, menyampaikan keinginan mereka kayak gitu ya, dengan baik kayak gitu, dengan santun kepada pihak-pihak tertentu yang memang apa namanya berkepentingan kayak gitu. Nah, mulai saja diskusi, mereka akan mengungkapkan keinginan mereka, terus kita bahas misalnya tentang undang-undang desa, bagaimana sih isi undang-undang desa, karena memang mereka kan apa namanya ya, walaupun mereka tahu mungkin mereka tidak punya waktu yang cukup untuk belajar tentang itu, tapi dengan kita diskusi misalnya 1 jam 2 jam kayak gitu, mereka punya waktu yang intensif yang khusus untuk melihat itu. Jadi mulai hal-hal kecil lah ya. Jadi mulai hal kecil dari permasalahan mereka, terus potensi yang ada di sana apa, terus bagaimana mengelisanya kayak gitu, sehingga mereka punya kemampuan gitu untuk berdiskusi panjang dengan orang dengan argumen-argumen yang tepat kayak gitu.
0: Oke, ini menarik nih, saya jadi kepikiran satu argumen yang dibilang orang, oh karena Rekia belajar JT, nah itu kan buat apa juga belajar itu, katanya kayak gitu kan. Soal itu lakian dia yang mengurus ya kayak gitu. Nah, gimana tuh tanggapannya Bu tentang hal itu?
4: Ya, kebanyakan memang seperti itu, tetapi kan kita melihat bahwa ini penting gitu. Dan mereka juga lama-lama, oh ya ternyata memang benar ya, selama ini kita nggak paham, dan karena kita nggak paham bahwa kita tidak bisa menyampaikannya itu dengan baik kayak gitu, kita tidak punya alat kayak gitu, bahwa misalnya perempuan harus dilibatkan loh di apa diskusi perencanaan desa, selama ini mereka berpikirnya seperti itu, ternyata ada undang-undangnya loh, bahwa misalnya perempuan itu harus 30% misalnya seperti itu. Nah, selama ini kan mereka nggak tahu tentang itu. Terus juga tentang undang-undang desa misalnya. Oh, ternyata ada pasal yang mengatakan bahwa perencanaan ini harus partisipatif dan harus memperhatikan dan masyarakat marginal ya. Kayak gitu. Marginal itu siapa sih? Ada perempuan, ada disabilitas, ada apa masyarakat orang yang sudah tua kayak gitu-gitu. Oh, ternyata begitu ya. Jadi mereka punya punya alat untuk mendiskusikan dengan misalnya kepala desa. Oh, coba Pak Kepala Desa gitu. Bahwa ini di dalam undang-undang desa pasal sekian kami harus dilibatkan loh kayak gitu. Jadi itulah alat-alat itu yang kita bekali ke mereka bahwa kamu punya alat loh, ini alatnya kayak gitu. Kita bahas alat-alatnya ini. Gimana nanti cara kamu ngomong meyakinkan orang bahwa kamu tuh perlu dilibatkan gitu. Tapi dengan cara-cara yang baik, yang sopan, yang santun gitu, tidak dengan misalnya demo teriak-teriak lempar kayak gitu,
0: enggak gitu ya. Oke, gitu. Nah, sebenarnya apa sih goals yang ingin diambil gitu dari Getsi ini kan, suara disabilitas juga, perempuan juga, orang tua juga. Apa sih goals yang ingin diambil ketika mereka ini bersuara di publik begitu? Mungkin Bu Intan sama Ibu Kalelen ya boleh menjawab.
4: Siapa dulu?
0: Boleh, Kak Intan dulu.
4: Kalau goalnya menurut saya ada akses ya untuk semua pihak itu untuk mendapatkan kesetaraannya. Perempuan sebenarnya tidak terlalu ketertinggalan. Hanya yang ketertinggalan itu adalah saudara-saudara kita yang disabilitas. Karena disabilitas itu perlu aksesibilitas. Di tingkat desa itu aksesibilitas itu nggak ada. Contohnya saja misalnya kantor desa, ruang pertemuan desa itu untuk teman-teman kita yang kursi roda itu nggak bisa naik karena tidak ada penyeluncurnya. Terus untuk teman-teman kita yang tunarungu, juru bahasa isyaratnya juga nggak ada. Di puskesmas nggak ada, di kantor desa nggak ada, di kecamatan nggak ada. Terus bagaimana mereka berkomunikasi kayak gitu? Nah, itu yang coba kita dengan Getsi ini, bagaimana sih teman-teman kita, saudara-saudara kita yang yang tidak dilibatkan selama ini itu tuh dapat aksesibilitas kayak gitu. Itu sih goalnya. Jadi agar mereka tuh tidak tertinggal karena kan soalnya mereka tuh juga warga negara makhluk hidup gitu yang perlu kita setara dengan kita yang non bukannya non disabilitas gitu.
0: Tambahkan Kak Lelet.
2: Aku nambahin dari Kak Intan. Jadi di Getsi itu kita ada sebut APKM ya. Akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Nah, akses tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Kak Intan. Jadi untuk partisipasi itu bagaimana proses melibatkan. Jadi semua orang berpartisipasi. Jadi tidak hanya masyarakat biasa saja, tapi yang pihak marginal, anak muda, perempuan, lansia itu juga bisa terlibat dalam proses ini itu. Lalu untuk kontrolnya, bagaimana semua ini bisa mengontrol apakah pada saat melakukan kegiatan kira-kira kontrolnya ini apakah hanya di ranah pemerintah desa saja atau juga pihak lain juga bisa. Lalu untuk manfaatnya, ini bagaimana semua pihak bisa mendapatkan manfaatnya dari proses yang terjadi, misalnya ada pertemuan kah atau ada keputusan-keputusan yang ada di desa ataupun tadi misalnya ranahnya ketika untuk ada musyawarah di desa untuk menentukan misalnya ada kegiatan apa yang mau dilaksanakan. Jadi semua bisa terlibat di akses, partisipasi, kontrol, manfaat ini tadi.
0: Itu goalsnya yang di inginkan dari Getsi ini sendiri.
2: Jadi tidak ada orang yang tertinggal. Jadi semua ikut berpartisipasi dalam berkegiatan lah di lingkungan atau di ranah desa atau mereka sendiri.
0: Oke, Kak Nopi, ini kita seru banget nyimak ya.
2: Saya kaget Nopi.
0: Kak Nopi, ini sendiri berkaitan dengan
3: juga.
0: Betul. Itu udah nyerap banget ya. Ini gimana berkaitan dengan mungkin pelestarian lingkungan khususnya kawasan Taman Nasional Sebangau dengan ketahanan pangan masyarakat gitu. Keterlibatan Getsi ini gimana menurut pandangan dari tim Taman Nasional Sebangau?
3: Iya, boleh cerita sedikit ya kalau Taman Nasional itu kan 5,5 juta hektar ya, gede banget, dikelilingin dua sungai Katingan dan Sebangau. Lalu dengan itu makanya desa-desa di sekitar kawasan, kita ada 53 desa sekitar kawasan yang memang harus kita dampingi, harus kita berdayakan gitu ya. Goals-nya adalah dan dari 53 desa ini 8, maka dari itu 80% masyarakat di Taman Nasional itu adalah nelayan. Jadi Sebangau ini adalah salah satu lumbung pangannya orang Kalteng. Karena kan di Palangkaraya, Bulang Pisau dan Katingan gitu ya.
0: Dan proteinnya orang Kalteng protein, juga ya.
3: Iya,
0: iya kan hasil lauknya.
3: Betul. Dan ketika pengelolaan perikanan, jadi kita di Taman Nasional kan kemarin udah dibahas ya, ada kamar-kamarnya, ada zonasinya. Nah, zonasi tradisional itu yang kita kemudian buka untuk masyarakat kemudian bisa mengakses perikanan di kawasan kami, dan kita juga udah punya banyak kelompok binaan gitu ya, nelayan-nelayan itu udah. Ketika mungkin ketika dilihat dari cuman dari salah satu sisi gender ya, mungkin ketika bapak-bapaknya ikan gitu, berarti kan mereka yang mungkin aja cuman mancing terus dijual udah habis gitu ya, nggak mikir panjang kata seperti Mbak Ellen bilang. Jadi peran perempuan ini kemudian menjadikan pengelolaan kita lebih beragam dan lebih berwarna.
0: Oh, iya.
3: Iya.
0: Karena UMKM rata-rata perempuan kan.
3: Iya. Terus kan ibu-ibu ini mikirnya kalau ikan yang nggak laku gimana nih?
0: Nah itu
3: jadiin wadi, jadiin amplang, jadiin abon gitu kan. Itu wanita mungkin mikirnya udah lebih panjang tuh dari laki-laki yang cuman isi cash aja, sehari dapat ikan habis gitu kan. Jadi menurut saya sih perempuan kemudian menjadi warna baru di pengelolaan konservasi di Taman Nasional Sebangau.
0: Oke, nah jadi melihat hal tersebut, apa ada program mungkin yang dilakukan Taman Nasional Sebangau untuk melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan, termasuk perempuan mungkin ya, untuk mengelola hal tersebut?
3: Iya, kita berkewajiban untuk pemberdayaan masyarakat namanya. Kita kalau di dalam Taman Nasional sendiri, kita punya pedoman pemberdayaannya, kita ada bagi-bagi ruang tuh. Salah satunya adalah zonasi tadi, zona tradisional yang kita buka untuk masyarakat nelayan bisa ngambil akses ikan. Kemudian yang di luar kawasan, di sekitarannya itu, di 53 desa itu, kita juga memberdayakan untuk peningkatan UMKM gitu ya. Kayak namanya budidaya ikan, perempuan, madu, dan sebagainya, anyaman rotan juga ada ya Kak.
0: Nah, dalam perspektif konservasi sendiri, bagaimana mungkin keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan ini dapat memperkuat pengelolaan sumber daya alam di sekitar Taman Nasional Sebangau ini?
3: Gimana ya? Ya itu tadi, mungkin ketika perempuan kemudian diberi akses di, yang sama, diberi ruang yang sama untuk mengelola gitu ya, dia akan lebih beragam
0: ya.
3: Lebih beragam beneran. Ya memang tadi dibilang kesetaraan tenaga pasti nggak sama ya.
0: Betul.
3: Karena memang fisiknya udah jelas-jelas berbeda.
0: Betul.
3: Cuman kan kesetaraan itu adalah ketika si laki-laki boleh mengambil keputusan ya, kemudian perempuan juga bisa dong.

0: kan juga laki ada namanya suami-suami takut istri juga. Yeah. Itu namanya toxic masculinity. Jadi gitu, harapannya adalah keseimbangan antara peran. Jadi ada itu komunikasi untuk mengelola sesuatu di konservasi di entah di manapun itu berada, juga itu ada balance-nya gitu ya, enggak cuma satu gender aja.
1: Betul, betul. Wah, ini cukup menarik ya. Nah, kalau kita tentang ngomongin tentang toxic masculinity tadi yang dibilang sama Kak Novi ya, kita tiga narasumbernya perempuan semua. Nah, ini kan menyuarakan suara wanita, begitu ceritanya ya. Ada ketakutan mungkin dari laki-laki ya, kayak wah ini mendominasi nih bakalan, begitu kan perasaannya. Mungkin sebagian, terus sebagian mungkin tetap berdiri kokoh juga karena mungkin finansialnya bagus, seperti itu, mengambil keputusannya bagus.
0: Kalau Mas Indra gimana?
1: Saya belum berkeluarga ya. Saya masih apa ya, mengambil keputusan untuk diri saya sendiri. Nah, ini bagaimana mungkin tanggapan dari tiga narasumber kita terkait hal tersebut begitu. Takutnya nih para laki-laki ya di luar sana menganggap gerakan ini tadi pembangkangan begitu ya, perlawanan begitu, gimana? Mungkin dari Kak Intan dulu.
2: Tidak perlu takut sih menurut saya. Karena ini bukan gerakan perlawanan, tetapi ini adalah upaya perempuan supaya mereka juga punya akses untuk pengambil keputusan kayak gitu. Karena kan kenapa perempuan seperti itu, karena memang tadi soal maskulinitas tadi ya, bahwa ketidakadilan itu kan dialami perempuan tuh sebenarnya sejak lahir kayak gitu. Karena ketidakadilan itu terjadi karena konstruksi sosial itu dilakukan secara terus-menerus kayak gitu. Secara terus-menerus, sehingga itu yang memang perlu diperjuangkan agar mereka juga punya apa ya, punya akses untuk pengambilan keputusan. Walaupun keputusan-keputusan kecil misalnya di sektor domestik seperti itu gitu. Jadi
0: aku penasaran deh, boleh tanya ke Bu Intan nggak? Kalau menurut Bu Intan di Kalimantan sendiri lebih setara nggak sih daripada mungkin culture yang lain, mungkin lebih ke patriarki gitu ya? Kalau di sini kayaknya nggak terlalu patriarki sekali ya.
2: Banyak orang bilang seperti itu ya, nggak terlalu dominan laki-laki, tetapi saya sebagai orang Kalteng sendiri tuh merasanya bukan begitu gitu. Dominan laki-laki itu tetap ada kayak gitu, tetap besar. Gitu. Apalagi di kalangan orang Dayak gitu ya, kalangan orang Dayak itu kita aja yang nggak ngerasa gitu. Ya. Tapi kalau orang peka itu akan terasa banget kayak gitu.
0: Karena konstruksi sosialnya udah dari kecil dibangun seperti itu ya, gitu. Jadi nggak ngerasa itu adalah hal yang salah.
1: Nah, itu kadang dikaitkan dengan adat. Nah, betul. Kebijakan dan budaya itu kan? Nah, itu betul. Gimana namanya problemnya, oh ini adat kita nih, begitu ceritanya, gimana tuh Bu?
2: Itu yang disebut dengan konstruksi sosial ya, bangunan sosial yang mulai dibangun sejak kita kecil bahwa seperti itu. Sebenarnya gini, konstruksi sosial itu penafsirannya yang berlebihan kayak gitu menurut saya. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan, terus penafsiran-penafsiran yang berlebihan tentang misalnya agama kayak gitu ya, ada perintah agama misalnya, terus ada adat, saya bilang saya tidak bilang budaya ya, itu adat gitu ya, penafsiran orang terhadap adat kayak gitu. Jadi dia hanya menafsirkan sekilas sepotong-sepotong kayak gitu. Okay. Jadi itu yang dijadikan alat. Itu dijadikan alat bahwa oh perempuan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Misalnya perempuan itu bila boleh keluar itu sore saja. Ini ibu saya sendiri yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Bahwa ibu saya itu kan satu-satunya perempuan dan ibu saya tidak boleh sekolah zaman dulu karena ibu saya perempuan, dua adiknya satu laki-laki dan kakaknya satu laki-laki itu boleh sekolah, tapi ibu saya nggak boleh. Kenapa? Karena dia perempuan gitu. Jadi ada penafsiran kakek saya yang keliru terhadap pemahaman apa namanya, bahwa perempuan itu nggak boleh sekolah gitu, karena takutnya nanti kamu keluar malam diperkosa orang dan lain-lain. Nah ini yang menjadi pertanyaan, yang perkosa itu siapa? Laki-laki. Nah sudut pandang laki-laki itu kenapa laki-laki perkosa kayak gitu? Okay, okay. Artinya laki-laki ini kan perlu dikasih pemahaman. Betul. Bahwa kalau

0: perempuan itu keluar malam bukan karena dia minta diperkosa, tetapi dia memang ada kepentingannya untuk keluar malam kayak gitu. Nah, kalau di mata laki-laki, keluar perempuan keluar malam itu bisa diperkosa gitu. Ya,
1: itu pemahaman negatif.
0: Itu yang memang perlu kita ajarkan juga di tingkat laki-laki, bahwa kalau perempuan berbaju seksi, dia keluar malam bukan minta diperkosa. Kayak gitu.
2: Bahasanya itu jangan salah menilai begitu ya. Itu yang mungkin kekeliruannya mungkin ya. Padahal seharusnya juga mendapatkan hak yang sama tadi.
0: Penafsiran orang itu yang berbeda-beda gitu. Jadi ada penafsiran positif, ada penafsiran negatif.
2: Mungkin zaman dulu juga enggak kayak kita, penerangan jalan mudah begitu ya. Dan sekarang udah ada pergeseran makna begitu, bahwa oh, kita aman-aman aja, nggak seperti dulu mungkin ya. Banyak juga kan pendapat orang dulu kayak kambe, hantu, narai itu kan. Ya sudah keluar yang itu kan ada ketakutan tersendiri mungkin dari orang tua. Nah sekarang prosesnya sudah berbeda begitu ya, untuk lebih pemahamannya begitu. Nah kalau dari Karelen sendiri gimana memandang tentang toxic masculinity ini, jika nanti terjadi mungkin ya, laki-laki merasa ini pemberontakan dari wanita, gimana pandangannya?
1: Kalau menurutku sih sebenarnya karena mungkin zaman sudah berubah ya, dan akses informasi juga lebih mudah didapatkan sekarang. Kalau dulu mungkin ya, ketika perempuan keluar rumah atau misalnya dari ranah rumah tangga saja, dari ranah rumah gitu kan, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Anak laki-laki ini boleh bangun agak telat, dia bangun langsung mandi, siap-siap sarapan, langsung pergi sekolah. Anak perempuan dia harus bangun, bantu ibu dulu di dapur, lalu dia siap-siap sekolah, sarapan, siap-siap sekolah, pulang sekolah nanti juga seperti itu. Dia bantuin mamahnya dulu, entah cuci piring atau apa. Laki-laki boleh bebas main. Nah mungkin stigma-stigma seperti itu mungkin yang sudah mulai diinikan ya dari kalangan rumah tangga sendiri, domestik sendiri, ketika ketika dia keluar, dia udah punya pemikiran, oh, aku juga laki-laki, aku juga bisa nyapu rumah, aku juga bisa bersihin rumah, aku juga bisa bantu ibu, bantu ayah untuk apa pekerjaan-pekerjaan di rumah. Nah mulai dari situ juga nanti ketika dia sudah dewasa, dia sudah tahu nih, oh ketika apa pekerjaan di rumah maupun di luar itu juga anak laki-laki juga akan membantu gitu kan. Jadi tidak, ya itu tadi bilang akses informasi sudah mulai mudah diakses gitu. Sehingga informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan tentang ya itu tadi, ketika perempuan juga bersuara, itu pun juga memang sudah ya sudah zamannya sekarang sudah tidak bisa dibungkam lagi gitu. Nah, tapi juga balik lagi karena kita kan adat ketimuran ya. Kita masih menjunjung tinggi laki-laki itu sebagai apa pemimpin atau mungkin di ya kepala rumah tangga gitu. Jadi masih saling menghargai lah, walaupun nanti ketika kita mengambil keputusan juga pasti pasangan kita juga akan bertanya nih, diskusi dulu nih, bagaimana misalnya kita pengen ini kedepannya seperti apa. Nah contohnya juga sekarang kan udah mungkin dia nanya ke pasangannya mau makan di mana, udah nggak ada lagi kata terserah gitu kan. Nah, perempuan juga akan bisa berpikir, oh aku juga pengen makan ini nih, pengen apa, pengen nyoba makan di sini, nggak ada lagi kata terserah. Kalau mungkin dulu karena mungkin karena perempuan dia tidak bekerja, dia bukan sebagai apa pengambil keputusan di rumah gitu, ketika misalnya pasangannya ngajak pengen makan di luar, pengen makan apa, udah aku ngikut aja, terserah aja gitu. Mungkin karena dia juga dari sisi pengetahuan dia, kemampuan dia, finansial dia juga tidak ada gitu untuk dia, sehingga dia berani mengambil keputusan, oh aku pengen makan ini nih, pengen nyoba ini nih, pengen jalan ke sini nih. Nah mungkin dari hal-hal seperti itu mungkin bisa ya, sekarang ya udah, aku sih berpikirnya, dari aku pribadi berpikirnya, kita udah masanya, emang zamannya udah kesetaraan tuh udah mulai ada gitu.
2: Oke, sekarang terjawab pertanyaan kenapa wanita bilang terserah tadi ya, karena rasa minder gitu tadi ya. Iya, saya juga bingung dulu. Nah, terserah katanya ya.
1: Mungkin karena sungkan itu kan. Dan juga mungkin ya karena ya itu tadi, malas mikir juga. Masa aku aja terus mikir, kamu juga dong mikir gitu, kita pengen makan di mana. Jadi biar sama-sama gitu kan, biar ada ini gitu kan. Kalau itu hanya ya yang kayak gitu tuh kan kayak misalnya mau makan di mana, terserah Mbak Ellen aja. Jadi kan balik lagi ke yang nanya dong, makan apa ya, mikir apa. Tapi kalau misalnya dia ada diskusi, wah kayaknya enak nih makan yang berkuah-kuah, atau oh enak nih kayaknya kita lama nih nggak makan yang bergoreng-goreng. Jadi ada ada komunikasi yang jalan di situ kan, ketika nantinya keputusan itu diambil. Itu salah satu contoh aja yang tapi mungkin untuk hal-hal yang besar juga seperti itu ada baiknya untuk komunikasi. Tuh.
2: Dan mungkin juga para wanita di luar sana sadar bahwa cowok juga nanya terserah, cuma basa-basi aja katanya. Bisa jadi ya. Oh, basa-basi aja dia ngomong nih, ya terserah dia aja gitu kan. Jual mahal juga nih cowoknya. Bercanda, memang kayaknya masuk di akal ya. Mungkin rasa minder pada masanya begitu. Yeah, dan sekarang akhirnya pergeseran itu juga sudah berganti. Oh, saya juga mau makan ke sini, mau sushi, mau apa gitu kan. Dia udah punya keinginan sendiri begitu jadinya.
1: Berani mengungkapkan kan.
2: Iya. Wah, ini menarik sekali untuk kita ketahui ya. Nah, gimana kalau Kak Novi sendiri memandang hal tersebut?
3: Mungkin sama ya kayak Mbak Intan dan Kak Ellen. Tapi mungkin aku lebih menyoroti ke peran perempuan kali ya untuk kemudian membawa si Getsi ini lebih setara, dan ya kemudian nanti toxic masculinity ini tidak terjadi ya. Dari kita perempuan yang ibu-ibu mungkin udah mulai dari ngajarin anak-anak kita ya, yang kalau punya anak cowok ya diajarin tuh dari kecil bisa masak, bisa beresin rumahnya sendiri, karena memang itu kan kebutuhan primer manusia kan. Kalau mau makan ya kamu harus produce makananmu sendiri gitu, bukan kemudian melimpahkan tanggung jawab itu urusan perempuan gitu ya. Dan sama kayak tadi Mbak Ellen bilang, kita boleh aja mungkin banyak maunya gitu tadi ya, tapi kemudian dengan konstruksi adat dan budaya kita yang ketimuran dan masih menghargai laki-laki ya, karena kan ketika laki-laki ini terusik harga dirinya, mungkin itu yang akan menjadikan dia kemudian tersakiti gitu ya. Ya kita harus menghargai harga diri di beliau sebagai laki-laki juga, sembari juga menyadari bahwa kita harusnya setara dengan laki-laki yang punya anak perempuan gitu.
2: Wah, menarik sekali ya. Nggak terasa nih perbincangan kita. 51, hampir 1 jam sudah kita berdiskusi. Mungkin sebagai closing statement ya, sebenarnya saya pengen lebih banyak lagi menggali hal ini ya. Karena kami sebagai kaum pria mungkin ya, selain sudah kata terserah terjawab, mungkin ada hal lain juga yang banyak sebenarnya yang dipertanyakan kepada 3 narasumber kita. Namun karena berbatasan waktu, saya ingin mendengar mungkin closing statementnya, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Tengah terkait tentang Getsi yang saat ini digaungkan begitu ya. Mungkin dari Kak Intan dulu, kami persilahkan.
0: Kesetaraan itu penting, baik itu antara laki-laki perempuan, terus juga saudara-saudara kita yang disabilitas gitu. Terus saya menyoroti soal pangan itu tidak hanya sekedar makan kenyang kayak gitu, tapi pangan yang berkualitas, jadi ada gizinya kayak gitu ya, terus ada nilai ekonominya, terus dia juga terbagi kayak gitu. Karena selama ini kita lihat pangan itu yang berkualitas itu hanya untuk orang-orang tertentu kayak gitu. Nah, pangan itu kan semua diperlukan oleh makhluk hidup, baik itu manusia maupun yang binatang gitu ya. Jadi pesannya kita jangan serakah lah ya, kita berbagi kayak gitu ya untuk pangan. Jadi pangan itu tidak hanya sekedar tadi bahwa kita cuma makan kenyang kayak gitu, tapi bagaimana semua orang itu mendapatkan pangan yang berkualitas gitu.
2: Oke. Kalau dari Kak Ellen sendiri apa?
1: Kalau dari aku itu ketahanan pangan yang berkelanjutan itu adalah tidak hanya bergantung pada produksi pangan seperti kata yang Bu Intan sampaikan tadi juga, tapi juga bagaimana proses partisipasi semua pihak yang inklusif serta setara bagi semua pihak itu tadi, mulai dari perempuan, pihak rentan, anak muda, penyandang disabilitas, dan juga pihak yang marginal lainnya gitu. Dan tidak tertutup juga bagi laki-laki kan. Jadi karena semua pihak itu tetap memang harus terlibat.
0: Jangan tinggalkan laki-laki.
1: Jangan tinggalkan laki-laki.
2: Iya. Kalau dari Kak Novi sendiri?
3: Kayaknya udah deh sama mereka.
2: Dibungkus sama mereka. Ya.
3: Tapi ya mungkin ini dunia ketahanan pangan ketika cuman ada laki-laki mungkin warnanya cuman hitam putih ya.
2: Iya.
3: Tapi kalau setara gender ada perempuan di situ mungkin akan lebih berwarna dan lebih sustain.
2: Betul.
3: Ke depannya.
2: Betul, kayaknya juga tanpa wanita tidak ada amplang itu tadi ya.
3: Iya.
2: Dan amplang itu sangat enak, Kak. Mungkin juga ada wadipatin atau segala macam itu peran wanita biasanya pada umumnya ya di masyarakat Dayak yang mengolah dan bisa membuat dengan apik dan rasanya khas sampai mungkin keturunannya ingat oh ini wadi masakan ibu. Ya kan keingatannya masih itu seperti
0: itu. Sebenarnya bentuk-bentuk ucapan ketidakadilan gender loh.
2: Oh iya.
3: Ya, kayaknya pelupat dua deh.
0: Itu iya. Bisa diproduksi oleh laki-laki juga.
2: Iya.
0: Gitu.
3: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Kan ada tuh di TikTok tuh yang terkenal tuh.
2: Iya.
1: Jadi dia mulai dari dia ke pasar, dia beli ikannya sampai bapak-bapak nih. Kalau enggak salah di Kalteng aku lupa di mana aku pernah lihat gitu. Jadi dia mengolah bukan sampai menjualnya tuh bapak-bapak wah keren bilang kita perempuan aja kalah nggak bisa bikin dia keren
3: udah. Ternyata peran ya Gets itu peran ya.
2: Oke. Oh, terima kasih Kak Intan, ini perlu part 2 betul ya, udah di spill mau part 2. Ini
3: kayak
2: seru
3: belum
2: juga
3: kayaknya gantung.
2: Iya ngegantung nih Kak Intan ya.
0: Banyak.
2: Nah di mana semoga melalui prinsip Getsi ini kita diajak untuk memastikan bahwa tidak ada lagi satupun kelompok yang tertinggal. Itu yang kita garis bawahi di sini ya. Karena ketika perempuan diberdayakan, kelompok rentan dilibatkan, dan lingkungan dijaga dengan baik, maka ketahanan pangan akan menjadi lebih kuat dan juga berkelanjutan. Itu yang kita harapkan ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Kak Lelen, Kak Intan dan juga Kak Novi atas ilmu dan pengalaman serta inspirasi yang telah dibagikan. Walaupun Kak Lelen agak ngegantung tentang kita di ujung-ujung ini ya. Dan
1: nanti
2: pendengar,
1: sesi 2 lah ya.
2: Iya, sesi 2-nya harus ada nih. Dan pendengar Green Radio, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Green Radio berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Ya, pendengar, saatnya kita ikuti Lintas Panjang Nusantara ya pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: khas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Sabtu 6 Juni 2026, sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Faiza Hasan, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi Purnama. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo, baik. Kota Samarinda tadi mendung dan sekarang matahari kembali bersinar, Faiza.
0: Baik Dedi, ada informasi apa sore ini dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait kasus kriminal yang terjadi di Kota Samarinda, Faiza.
0: Ya, silakan Dedi informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Faiza Hasan. Pendengar dan pemirsa, seorang perempuan di Samarinda seberang ditangkap polisi setelah merampas kalung milik seorang lansia berusia 88 tahun. Pelaku yang ternyata mengenal keluarga korban berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian. Kita simak laporannya.
2: Seorang perempuan berinisial AMA berusia 22 tahun ditangkap polisi setelah merampas kalung milik seorang lansia berusia 88 tahun di Jalan Komura, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang. Pelaku diketahui merupakan teman dari cucu korban dan telah beberapa kali mendatangi rumah korban sebelum melancarkan aksinya. Kapolresta Samarinda Kombespol Hendri Umar mengatakan peristiwa pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada Jumat 29 Mei 2026 sekitar pukul 11.15 WITA. Korban berinisial HB mengalami luka di bagian leher dan tangan akibat tarikan paksa saat pelaku berusaha mengambil perhiasan yang dikenakannya.
3: Korbannya berumur 88 tahun, kemudian modus si pelaku, kemudian cara si pelaku ini mengambilnya, mengambil secara paksa dengan menarik, pertama ditarik gelang, ya, pertama ditarik gelang tapi tidak bisa, tapi kemudian ditarik kalung dari si korban nenek ini, itu akhirnya yang bisa terambil.
4: Dalam waktu kurang dari 24 jam, untuk si pelaku juga sudah bisa kita amankan.
2: Sementara itu, menurut Kasat Reskrim Polresta Samarinda, AKP Agus Setiawan, pelaku merupakan teman dari cucu korban yang memang sering berkunjung ke rumah tersebut. Sebelum kejadian, pelaku diketahui sempat berkunjung pada 29 Mei 2026. Pelaku kemudian kembali datang ke rumah korban pada Kamis 28 Mei dengan alasan mengantar daging. Namun, tanpa diketahui penghuni rumah, di hari yang sama pukul 5 sore, pelaku kembali mendatangi rumah korban untuk memantau situasi.
5: Akhirnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 11.15 disitulah kejadian, tersangka menghentikan kendaraannya langsung masuk ke dalam rumah korban. Di dalam rumah korban pada saat itu tersangka melihat korban sedang keluar dari kamarnya. Tersangka langsung melaksanakan aksinya dengan yang pertama mencoba mengambil gelang yang ada di tangan korban, namun tidak berhasil karena ukurannya lumayan besar. Akhirnya tersangka mengambil kalung, sehingga kalung tersebut putus dan berhasil diambil oleh tersangka.
2: Usai penyelidikan, polisi akhirnya menangkap AMA di kediamannya di kawasan Mangkupalas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menikah dan mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena terdesak keperluan ekonomi untuk membayar utang dan cicilan. Atas perbuatannya, ia dijerat pasal 479 nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yakni setiap orang yang melakukan pencurian atau ancaman dengan kekerasan dipidana penjara paling lama 9 tahun. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Faiza, di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaida. Halo Jubaida, apa kabar? Oh, ternyata yang tampil bukan Jubaida ya di sini.
1: Iya, benar. Sore hari ini bersama dengan Regita Bayu, rekan Reza.
0: Regita Bayu, mohon maaf Bayu, silakan Bayu. Ada informasi apa sore ini?
1: Dari Kota Tarakan ada informasi mengenai 24.000 penyandang disabilitas di Kaltara, Reza.
0: Baik Bayu, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Dinas Sosial Pemprov Kaltara memastikan terdapat 24.000 lebih penyandang disabilitas di Kaltara. Sementara jumlah penyandang disabilitas terbanyak terdapat di Kota Tarakan sebanyak 13.000 jiwa. Laporan selengkapnya disampaikan S. Timur Destuti.
2: Penyandang disabilitas Kaltara, jadi dari data Dinsos itu tercatat 24.748 itu.
3: Berdasarkan data sementara Dinas Sosial Kalimantan Utara, terdapat lebih dari 24.000 penyandang disabilitas di seluruh Kalimantan Utara yang divalidasi kembali melalui program pemutakhiran data. Menurut Kepala Dinas Sosial Kaltara Obed Daniel, untuk menjangkau wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T, Dinsos melibatkan pekerja sosial serta mitra di tingkat desa melalui skema jemput bola. Selain pendataan, pemerintah juga mulai menerbitkan kartu layanan penyandang disabilitas sebagai penguat identitas agar pemegang kartu terdata dan mendapatkan layanan secara tepat sasaran. Sejumlah manfaat kartu tersebut sudah berjalan di beberapa tempat. Di Kalimantan Utara, penyandang disabilitas memperoleh diskon pajak kendaraan bermotor hingga 70% di Samsat. Sementara di Kabupaten Bulungan, kartu itu digunakan untuk mendapatkan potongan harga layanan transportasi speedboat.
2: Untuk data penyandang disabilitas Kaltara yang sudah saya sampaikan, Bu, jadi dari data Dinsos itu secara spesifik ya, Bu, artinya ada ragam disabilitas yang kita catat itu tercatat 24.748 itu. Saya rasa juga dengan kita memulainya kemarin dengan kick off itu, otomatis data itu sifatnya akan terupdate terus, terupdate termasuk bagaimana dengan kinerja teman-teman nanti yang melaksanakan pendataan di lapangan, kita akan sinkronisasi terus, mungkin itu akan sifatnya dinamis.
3: Dinas Sosial Kaltara mulai melakukan uji coba pemutakhiran data penyandang disabilitas sebagai langkah memperkuat perlindungan sosial inklusif di daerah. Tarakan dipilih sebagai lokasi kick off karena data by name by address di wilayah tersebut dinilai cukup lengkap dan mudah dijangkau. S. Timur Diasuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Baguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Faiza, di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih Regita Bayu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar kita dan juga pemirsa kembali ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: dari fasilitas olahraga yang masih diberlakukan oleh Pemko Banjarmasin masih menjadi sorotan. Pemko Banjarmasin juga tengah melakukan revisi perda untuk penyesuaian kebijakan tersebut. Laporan Cuma Muhammad.
1: Untuk fasilitas olahraga ya, yang menggunakan tarif perda yang terdahulu, ini kami lagi...
2: Kebijakan tarif penggunaan sejumlah fasilitas olahraga milik pemerintah Kota Banjarmasin kembali menuai sorotan. Di satu sisi, retribusi dianggap penting untuk menopang biaya operasional dan pemeliharaan aset daerah. Namun di sisi lain, juga berpotensi menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin berolahraga. Dia, warga Banjarmasin, menyayangkan adanya tarif dalam penggunaan fasilitas milik pemerintah. Menurutnya jauh lebih baik jika fasilitas olahraga itu digratiskan bagi masyarakat, namun penggunaannya diatur sedemikian rupa guna menghindari bentrokan jadwal di lapangan.
3: Lebih baik kan? Sebenarnya harapannya itu harus bayar, Bang. Karena itu fasilitas dari pemerintah yang dibangun untuk masyarakat loh. Oh, ada juga toh bayar apa? Pajak dibayarkan. Pakai itu aja kan tuh semuanya. Dan mungkin kalau untuk pelajar tuh bisa dijadwalkan aja untuk umum kapan, belajar kapan.
2: Menjawab polemik tersebut, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Disputporapar Kota Banjarmasin tengah melakukan kajian ulang aturan tarif penggunaan sarana olahraga yang selama ini diberlakukan. Kepala Disputporapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil mengungkapkan, seluruh skema tarif sedang dievaluasi, termasuk kemungkinan pemberian akses gratis pada jam tertentu maupun pengurangan tarif bagi kelompok masyarakat tertentu. Saat ini sejumlah fasilitas olahraga yang dikenakan retribusi antara lain lapangan olahraga di kawasan Bekantan, lapangan sepak bola di HKSN, dan lapangan gerilya serta lapangan tenis di RK Ilir. Ia mengungkapkan Pemko juga dihadapkan pada kebutuhan menjaga kualitas sarana olahraga yang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Ketika fasilitas digratiskan, pemerintah harus menyiapkan sumber pembiayaan lain untuk perawatan. Namun jika tarif tetap diberlakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat, fasilitas olahraga juga berpotensi kehilangan fungsi sosialnya sebagai ruang publik yang inklusif. Karena itu Disputporapar mulai membuka opsi pemberian tarif khusus bagi kalangan pelajar dan generasi muda. Menariknya di tengah pembahasan kemungkinan keringanan tarif, Disputporapar tetap menargetkan pendapatan dari sektor retribusi fasilitas olahraga menembus hingga 100 juta rupiah pada tahun ini.
1: Untuk fasilitas olahraga ya, yang menggunakan tarif perda yang terdahulu, ini kami lagi melakukan review untuk perda, apakah nanti di review tersebut masih kami godok. Nanti ya, modelnya bagaimana, apakah nanti yang free nanti jam berapa, atau mungkin nanti terjadi pengurangan tarif, atau mungkin tetap. Yang pasti, pemanfaatan lapangan tersebut kita maksimalkan juga untuk pemeliharaannya melalui PAD di lapangan olahraga tersebut.
2: Diketahui saat ini lapangan basket di kawasan Siring Patung Bekantan dilengkapi kandang besi dengan tarif penggunaan berkisar Rp50 hingga Rp75.000 tergantung waktu dan hari pemakaian. Pembayaran dilakukan melalui sistem kris yang langsung masuk ke kas pemerintah Kota Banjarmasin. Jumbo Muhammad melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Wina. Halo Wina, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga Faiza, alhamdulillah sore hari ini kabar dari Nunukan baik. Kemudian untuk saat ini mendung begitu Faiza di Nunukan.
0: Baik, ada informasi apa Wina dari kota Nunukan?
1: Informasi dari Nunukan ini terkait usulan pembangunan sekolah rakyat tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat.
0: Ya, silakan Wina informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Faiza. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat telah diserahkan ke Kementerian Sosial dan saat ini tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP 3A Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat ke Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan. Saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu tindak lanjut dan realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Pekerja sosial DSP 3A Nunukan Awaludin mengatakan seluruh dokumen yang diminta Kementerian Sosial telah diserahkan. Selain itu, survei lahan yang menjadi salah satu syarat juga telah dilakukan oleh dinas terkait.
3: Alhamdulillah untuk sekolah rakyat di Nunukan, persyarat-persyaratan yang diperlukan dari pusat sudah kita lengkapi dan sudah kita kirim ke pusat. Bahkan untuk lahan calon tempat sekolah rakyat itu sudah disurvei oleh PUPR provinsi dan setelah diadakan kajian memenuhi syarat untuk dibangun di lahan tersebut karena sudah tersedia fasilitas jalan dan fasilitas penunjang lainnya seperti air dan listrik.
2: Awaludin menjelaskan pengusulan pembangunan sekolah rakyat dilakukan setelah Kabupaten Nunukan masuk dalam daftar daerah yang diproyeksikan menjadi lokasi program tersebut. Keberadaan sekolah rakyat dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini juga diharapkan dapat membantu anak-anak pekerja migran Indonesia yang membutuhkan layanan pendidikan yang lebih mudah dijangkau.
3: Ya, karena ada berapa ratus kabupaten kota itu yang kemarin di sebelumnya itu waktu launching sekolah rakyat itu yang sudah ditentukan titik-titik akan dibangun sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Mm-hmm. Salah satunya termasuk Nunukan. Dengan adanya pemberitahuan itu dan undangan untuk sosialisasi tentang sekolah rakyat itu dari pusat, kita bergerak cepat kemarin memenuhi semua persyaratan. Yang terakhir kemarin KKPR-nya pun sudah dari pertanahan sudah ada.
2: Lebih lanjut, Awaludin mengatakan saat ini pemerintah daerah menunggu proses pembangunan dari pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan seluruh tahapan pembangunan sekolah rakyat akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui dana APBN. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Faiza, di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Wina, dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya. Sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Setiarseno. Halo Seno, bagaimana kabar Kota Palangkaraya sore hari ini dan Seno sendiri?
1: Iya, alhamdulillah Faiza sehat di Palangkaraya teman-teman di sini dan cuacanya panas dari pagi nih Faiza.
0: Sama ya dengan Banjarmasin.
1: Sama.
0: Masih hanya sekitar beberapa jam kita sudah bisa nyampe ya.
1: Betul.
0: Banjarmasin dan Palangka.
1: Iya.
0: Ada informasi apa Seno dari Palangkaraya?
1: Ya Faiza, dari Palangkaraya ada informasi tentang percontohan daerah anti korupsi dari KPK.
0: Baik, silakan Seno informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Faiza. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin mengatakan keberhasilan Palangkaraya sebagai percontohan daerah anti korupsi merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Maksudnya apa progres terbaiklah di ini dari KPK ya yang menilai gitu loh.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali menorehkan capaian positif di tingkat nasional setelah ditetapkan sebagai calon percontohan kabupaten atau kota anti korupsi tahun anggaran 2026. Penetapan tersebut disampaikan melalui pemberitahuan hasil observasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. Selanjutnya, Kota Palangkaraya akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis percontohan Kabupaten Kota Anti Korupsi sebagai bagian dari tahapan penilaian lanjutan. Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin mengatakan keberhasilan tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik.
2: Ya, marilah kita sama-sama mendukung dan silakan peran serta rekan-rekan media ya, yang perlu juga memberikan informasi-informasi kepada baik itu dari tim KPK RI ya bagaimana pemerintah kota dalam melakukan pelayanannya. Jadi ini bukti komitmen kita gitu loh ya, bukti komitmen kita keterbukaan dan lain hal. Memang sudah memenuhi standar, tetapi akan diobservasi lagi, dibintek lagi secara teknis. Kita lihat itu adalah bagaimana perbaikannya. Ya, perbaikannya dulu, maksudnya ada progres, gitu ya. Nah, progres hasil hari ini, ya, itu artinya ada indikator dulu, terbaiklah di. Ini dari KPK ya yang menilai gitu loh.
3: Lebih lanjut, Fairid mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk media untuk turut mendukung proses tersebut dengan memberikan informasi yang objektif dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media, dan KPK menjadi faktor penting dalam mendorong Palangkaraya mencapai predikat daerah anti korupsi yang lebih baik serta mewujudkan budaya integritas yang berkelanjutan. Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Kunto Aryawan mengatakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai sistem dan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, berbagai mekanisme tersebut sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dalam memperkuat tata kelola yang baik.
2: Nah, sedangkan di tahun 2026 ini kita lakukan di

0: kegiatan ini kami butuh peran serta dari rekan-rekan semua untuk menjadi apa namanya penyeimbang ya, atau controlling ya. Karena kan kadang yang kita nilai itu hanya berupa administrasi, gitu kan? Mungkin hanya kelengkapan-kelengkapan dokumen administrasi, tapi kita tidak tahu faktanya apa yang ada di lapangan.
1: Kunto menambahkan penguatan peran masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem tersebut. Karena itu diperlukan komitmen bersama untuk membangun budaya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas. Edi Suroso melaporkan.
2: Ya, Faiza, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
3: Terima kasih Seno dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Faiza Hasan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah

0: akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar informasi di media sosial Facebook yang mengatakan dan mengunggah foto serta narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya informasi yang disebutkan tersebut tidak benar. Hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tentu saja unggahan tersebut merupakan foto yang mengarah ke pemberitaan berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun, begitu ya. Di mana Kadin menggait pengusaha Cina bangun industri unggas yang dimuat pada hari Rabu tanggal 21 April 2026. Demikian cek fakta Pro 1 sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap hari sesudah itu mati sekali.
1: Kalau kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya Gema Nuansa Senja menemani Anda di petang hari ini. Kembali hadirkan lagu-lagu Indonesia dan lagu religi Islam ya. Kami rangkai juga dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Menanti azan sholat maghrib berkumandang pada petang ini pukul 17:25 waktu Indonesia Barat, sekitar 7 menit dari sekarang ya. Baik pendengar, kita awali dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Kali ini pembacaan surah Ibrahim ayat 6 hingga 8 bersama M. Rizkon, dan sari tilawah disampaikan Nur Hayati. Selamat mendengarkan.

0: Lindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, ada cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran petang ini dalam Gema Nuansa Senja. Saatnya kita dengarkan selanjutnya kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu solat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri dan lain-lain. Hadis riwayat Abrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Sabtu 6 Juni 2026.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah Petang ini, di antaranya.
1: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
2: Dia akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi patuh telabang tahun ini selama 14 hari, mulai tanggal 8 hingga tanggal 21 Juni 2026, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
3: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi patuh telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
1: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
3: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
4: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
3: Dengan adanya operasi patuh telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Kota Waringin Timur menambah gudang penyimpanan beras agar bisa menampung semua stok, sehingga penyerapan gabah hasil panen petani tetap bisa dilakukan secara optimal. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Kota Waringin Timur Muhammad Azwar Fuad mengatakan, pihaknya sudah menambah gudang sehingga saat ini memiliki 3 gudang yang telah disewa-sewa untuk menyimpan sebanyak-banyaknya hasil serapan gabah hasil panen petani. Fuad menjelaskan, Bulog memiliki 2 gudang tersendiri, yakni di Jalan Jenderal Sudirman dan MT Haryono. 2 gudang tersebut hanya bisa menampung 4.500 ton beras, sedangkan stok beras yang ada saat ini sekitar 7.200 ton, sehingga perlu menambah gudang penyimpanan. Tahun ini, Bulog Kota Waringin Timur diberi target minimal menyerap 16 ribu ton gabah kering panen dari petani yang meliputi Kabupaten Kota Waringin Timur, Katingan, dan Seruyan. Untuk itu diperlukan tambahan gudang agar stok beras yang dihasilkan bisa ditampung dan disimpan dengan baik, karena gudang milik Bulog sudah terisi penuh. Bulog Kota Waringin Timur telah menyewa 3 gudang yang berlokasi di Jalan Samekto, Remiling, dan Wengga Metropolitan. Dari 3 gudang tersebut, gudang di Wengga Metropolitan memiliki kapasitas paling besar karena diperkirakan bisa menampung sekitar 2.000 ton beras. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita berikutnya. Berbagai keluhan terkait fasilitas publik disampaikan oleh warga melalui program Halo RRI Pro 1 Palangkaraya. Mulai dari kerusakan jalan, genangan air akibat drainase yang kurang optimal, minimnya penerangan jalan umum, hingga persoalan sampah yang masih berserakan di sejumlah titik. Aspirasi masyarakat tersebut mendapat tanggapan dari instansi terkait dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti guna meningkatkan kenyamanan, keselamatan, serta kualitas pelayanan publik di Kota Palangkaraya. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indah Sari.
5: Jadi kita lihat bagaimana kondisinya, apabila tidak terlalu parah. Masanya kalau parah itu kan berarti membutuhkan anggaran yang besar.
6: Program Halo RRI Pro 1 RRI Palangkaraya kembali menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan laporan terkait pelayanan publik. Menanggapi laporan masyarakat terkait kerusakan jalan di kawasan Garudas dan Jalan Raja Wali, Kepala Bidang Prasarana dan Fasilitas Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangkaraya, Dedi Estri Laksono, mengatakan pihaknya akan segera melakukan peninjauan lapangan. Ia mengatakan bila kerusakan jalan tidak terlalu parah, perbaikan dapat dilakukan melalui anggaran swakelola yang tersedia untuk penanganan cepat. Sementara itu terkait keluhan warga mengenai minimnya penerangan jalan umum di kawasan Jalan Parawe, Dedi menjelaskan bahwa kewenangan penerangan jalan saat ini berada pada instansi lain. Meski demikian, laporan tersebut akan diteruskan kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
5: Kami ada anggaran swakelola yang kecil-kecil, itu akan bisa ditangani langsung. Nah, makanya nanti kami coba meninjau ke lokasi sama Pak Parawe juga, nanti kita coba cek sana. Tapi untuk PJU itu sudah bukan di kami, sudah di Dishub. Nah, nanti coba kami lanjutkan laporannya itu ke teman-teman di Dinas Perhubungan. Tapi untuk jalan sama seperti yang di Jalan Garuda sebelah lagi, kami cek dulu apa namanya kondisinya seperti apa. Semoga aja bisa ditangani segera mungkin.
6: Keluhan lain datang dari masyarakat mengenai tingginya angka kecelakaan lalu lintas di ruas jalan depan kantor Persatuan Wartawan Indonesia PWI Palangkaraya. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Pan Trianto menyampaikan bahwa lokasi tersebut merupakan jalan nasional dan telah masuk dalam skala prioritas pembahasan forum lalu lintas Provinsi Kalimantan Tengah. Penanganan lebih lanjut akan dikoordinasikan bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional dan Balai Pengelola Transportasi Darat.
7: Terkait kewenangan jalan, bahwa itu adalah jalan nasional. Jalan nasional sudah kami masukkan ke dalam forum lalu lintas angkutan jalan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga nanti akan dilakukan penanganan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional dan juga dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 2 Kalimantan Tengah. Untuk hal tersebut sudah kami masukkan juga ke dalam skala prioritas. Untuk sementara yang kami kemarin laksanakan adalah di ujung Giyobos dan Mahir Mahar. Dan ini pada titik yang di depan PWI ini akan jadi salah satu prioritas juga yang akan segera dilaksanakan, dan kami dorong rekan-rekan dari pelaksana kewenangan jalan nasional untuk segera menindaklanjuti. Karena kami juga melihat dari media sosial juga bahwa banyak terjadi kecelakaan juga pada titik tersebut.
6: Dalam kesempatan yang sama, warga Kota Palangkaraya Andi menyampaikan keluhan terkait genangan air yang kerap terjadi saat hujan deras di sejumlah ruas jalan, seperti Jalan Cilikriwut dekat Pasar Kahayan dan kawasan Temanggung Tilung. Menurutnya kondisi drainase yang kurang optimal menyebabkan air menggenang dan berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara yang belum mengenal kondisi jalan di wilayah tersebut.
8: Saya sempat melihat warga yang kesulitan tuh lewat jalan situ. Apalagi kalau misalkan hujannya cukup deras, cukup lama, jadi berbahaya juga kan bagi warga kalau misalkan, apalagi kalau misalkan dia yang baru pindah ke Palangkaraya nggak sadar dengan dalamnya genangan air itu kan bisa berbahaya. Apalagi kalau di jalan Cilikriwut itu kan lumayan padat juga, jalur cepat.
6: Andi juga menyoroti persoalan sampah yang masih sering berserakan di sekitar tempat pembuangan sementara. Ia mengusulkan adanya pengawasan yang lebih ketat, termasuk penempatan petugas atau penerapan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah di luar jadwal yang telah ditentukan. Melalui program Halo RRI, seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada instansi terkait sebagai upaya mendorong perbaikan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Anggota Komisi 13 DPR RI Bias Layar mengatakan Kalimantan Tengah memiliki kekayaan kearifan lokal yang sangat besar dan perlu mendapat perlindungan hukum agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan oleh Bias Layar usai membuka kegiatan forum komunikasi publik di bidang hukum kekayaan intelektual di salah satu hotel berbintang di Kota Palangkaraya pagi ini. Menurutnya, salah satu potensi daerah yang perlu dijaga adalah tanaman bajakah yang telah dikenal luas hingga tingkat nasional. Perlindungan kekayaan intelektual dinilai penting agar potensi tersebut dapat memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat.
2: Dia akan juga diawasi oleh Pak Kekanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka.
0: Bias Layar menambahkan, pemerintah daerah perlu menyusun peraturan daerah sebagai payung hukum untuk melindungi inovasi, karya maupun hak cipta yang lahir dari masyarakat. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Penggunaan media sosial yang bijak menjadi kunci untuk menghindari kebiasaan scroll tanpa batas yang dapat mengganggu produktivitas dan kesehatan mental. Laporan selengkapnya disampaikan Hesa.
10: Manusia-manusia sekarang, generasi-generasi sekarang yang sudah terbiasa menggunakan gawai, ponsel, itu
11: media sosial kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Selain memudahkan komunikasi dan akses informasi, media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk belajar, bekerja, hingga mengembangkan diri. Namun, di balik manfaat tersebut, penggunaan yang berlebihan dapat memicu berbagai persoalan, produktivitas hingga gangguan kesehatan mental. Fenomena doom scrolling atau kebiasaan menelusuri media sosial tanpa henti semakin sering terjadi. Banyak orang yang awalnya hanya ingin melihat notifikasi atau mencari informasi singkat, namun akhirnya menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar. Kondisi ini membuat aktivitas penting lainnya kerap terabaikan. Broadcaster dan konten produser Jatmiko Awi Caksono saat dialog zona edukasi di Pro 1 RRI Palangkaraya mengatakan media sosial mulai menjadi masalah ketika perhatian seseorang lebih banyak tercurah pada dunia digital dibanding kehidupan nyata. Ia menilai banyak penggunaan yang akhirnya kesulitan fokus, mudah cemas, hingga terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain karena terlalu sering mengonsumsi konten di media sosial.
10: Manusia-manusia sekarang, generasi-generasi sekarang yang sudah terbiasa menggunakan gawai, ponsel, itu punya kebutuhan. dari device tersebut hingga muncul problem sulit fokus, mudah cemas, lalu suka meng-compare, membandingkan diri dengan orang lain, dengan sosok yang tampil di sana, lalu takut tertinggal tren, takut kalau nggak FOMO, gitu kan, kalau nggak fear of missing out, lalu terus apapun kita merasa bisa menemukan jawaban di sosial media. Nah, terus ini bukan cuma bagaimana masyarakat itu menemukan cara mendapatkan informasi, tapi juga bagaimana masyarakat itu akhirnya kelebihan distraksi daripada informasi-informasi tadi yang notabene-nya harus difilter kan.
11: Jatmiko juga mengingatkan pentingnya pengelolaan notifikasi dan waktu penggunaan gawai. Menurutnya, masyarakat perlu membangun kebiasaan yang sehat agar teknologi menjadi alat yang membantu produktivitas, bukan justru mengendalikan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala, menyoroti dampak penggunaan media sosial berlebihan terhadap anak dan remaja. Ia menyebut kecanduan gawai dapat mengurangi waktu belajar, memicu kecemasan, serta membuat anak kesulitan berinteraksi secara sehat di lingkungan sosialnya.
12: Iya, ketika mereka diberhentikan, kemudian mereka cemas, kemudian rasa marah. Nah, itu sudah tanda-tanda sebenarnya. Apalagi kalau cuma 5 menit aja atau ini. Udah gatal tangannya, bahkan ada kalau yang sudah edik banget, sampai flapping, bahkan sampai depresi pun ada. Itu ada, karena misalnya dari kecanduan game, saking ediknya sudah hilang semua simpati sosialnya, dia bisa sampai edik. Edik artinya flapping itu artinya gerak sendiri gitu, secara refleks sarafnya sudah seperti itu. Nah, itu sudah adik banget itu, dan itu
13: berbahaya banget.
12: Berbahaya banget, memang ada beberapa anak, beberapa kasus yang seperti itu ada.
11: Widya menambahkan bahwa literasi digital menjadi salah satu langkah penting untuk menghadapi tantangan tersebut. Masyarakat dari berbagai kelompok usia perlu dibiasakan untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya, serta mampu memilah konten yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kedua narasumber sepakat bahwa media sosial bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Yang terpenting adalah bagaimana pengguna mampu mengendalikan penggunaan teknologi secara bijak agar lebih banyak dimanfaatkan untuk belajar, berkarya, membangun relasi positif, serta menjaga kesehatan mental. Demikian Hesa melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman Abe, mendukung komitmen Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dalam memperjuangkan kesejahteraan guru. Menurut Patih Herman, kesejahteraan guru merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Patih Herman mengakui berbagai aspirasi yang disampaikan dalam Konkerkap PGRI dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya akan menentukan kemajuan daerah di masa depan. Patih Herman Abe juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung program-program pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Tengah, Juni Gultom, akan bertanggung jawab terhadap polemik pengecatan jalur biru yang belakangan menjadi sorotan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
14: Secara keuangan sampai saat ini belum ada uang negara yang tersalurkan. Ini murni dalam rangka dikerjakan secara swasta kelola.
15: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Tengah, Juni Gultom, akhirnya buka suara terkait polemik proyek pengecatan marka jalan berwarna biru yang belakangan menjadi sorotan masyarakat. Ia menegaskan pekerjaan tersebut masih dalam tahap pelaksanaan dan akan tetap dilanjutkan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Menurutnya, berbagai kekurangan teknis yang ditemukan di lapangan akan segera diperbaiki agar hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14: Secara keuangan keuangan sampai saat ini belum ada uang negara yang tersalurkan. Ini murni dalam rangka dikerjakan secara swasta lola, dan ini tanggung jawab kita untuk memperbaikinya. Terkait dengan saya mundur, ini kan saya ASN. Saya ASN bersedia ditempatkan di mana saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya seperti itu. Kita lihat dari kalangan masyarakat bahwa ada yang bersepeda, ada yang bisa bermotor, ada yang jalan kaki. Maka semua ruang itu diperuntukkan bagi semua orang.
15: Menanggapi tudingan bahwa proyek tersebut merugikan negara, ia menjelaskan proyek tersebut merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan secara swakelola sehingga tidak melalui proses pelelangan. Terkait urgensi pengecatan jalur biru, hal ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, jalan dan fasilitas publik harus dapat digunakan oleh berbagai kelompok pengguna, baik pejalan kaki, pesepeda, maupun pengendara lainnya. Sementara itu, perwakilan massa aksi, Joseph, menyampaikan kekecewaan karena merasa tidak mendapat sambutan yang baik saat menyampaikan kritik terhadap jajaran dinas terkait. Menurut mereka, respon yang diberikan menunjukkan sikap yang kurang terbuka terhadap masukan dari masyarakat.
13: Beliau-beliau yang sudah temperamen duluan, seperti itu. Dan kita juga menagih omongan Pak Gubernur Kalimantan Tengah terkait bakal memindahkan kepala dinas tersebut. Kita mendukung itu. Tidak perlu keluar daerah, keluar provinsi. Dinonjobkan aja, Pak, seperti itu. Karena sudah lalainya luar biasa itu. Ketika kami kritik tadi juga temperamen bawahannya memang luar biasa, tidak mau menerima kritikan daripada kami.
15: Massa menilai telah terjadi kelalaian dalam pelaksanaan tugas serta menganggap jajaran di bawahnya tidak menunjukkan sikap yang baik dalam menerima kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Publikasi dan promosi pariwisata menjadi hal penting yang perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kunjungan berbagai objek wisata potensial di daerah. Lalu seperti apa strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangkaraya dalam upaya ini? Berikut wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangkaraya, Cecilia Christina Miri.
16: Terkait dengan publikasi pariwisata ini, Bu. Ibu selaku Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbudpora Kota Palangkaraya, saat ini bagaimana, Bu, strategi publikasi yang dilakukan dari di Sparbudpora Kota Palangkaraya untuk memperkenalkan destinasi wisata unggulan kepada masyarakat luas, Bu, bukan hanya di regional saja tetapi juga masyarakat dari luar kota begitu, Bu, di tingkat nasional.
17: Oh itu ya, oke, terima kasih Mbak. Begini, beberapa program yang terkait dengan pemasaran pariwisata ya. Itu yang pasti yang sudah kita lakukan adalah promosi pariwisata melalui media sosial. Itu yang karena itu adalah yang paling cepat, paling murah mungkin biayanya, dan yaitu yang paling apa ya, paling ngetren sekarang ini kan, yang memang gampang tuh. Nah, kita melalui platform dari media-media sosial itu kita gandeng, jadi beberapa video-video itu kita rilis terus. Jadi kita selalu berkeliling itu untuk membuat konten-konten wisata kita yang kita rilis di media-media sosial kita, karena kita juga ada IG, ada TikTok, ada YouTube, kemudian ada Facebook ya. Nah, ini yang kita gencar ya. Nah, itu salah satu strateginya untuk promosi pariwisata kita. Kemudian yang kedua adalah yang sudah pastilah kita kan dengan media-media cetak itu, kita seperti brosur-brosur gitu. Tapi memang ini kita nggak fokus ke situ ya. Kalau brosur itu biasanya kita fokusnya kalau kita mau pameran ke luar begitu, mungkin itu hanya untuk apa namanya, tapi kita lebih banyak ke media sosialnya itu. Nah, kemudian yang ketiganya kita juga bekerja sama menggandeng-gandeng teman-teman yang ada di media-media sosial lain, misalnya teman-teman influencer, kemudian ada teman-teman juga yang memang dia memang suka traveling begitu ya. Jadi kita bisa berkolaborasi begitu untuk memaketkan paket wisata kita gitu. Karena teman-teman inilah yang nantinya mungkin bisa membantu kita kita untuk bisa menyebarkan informasi pariwisata kita. Karena yang terkait dengan paket-paket wisata ini yang sudah kita lakukan itu adalah salah satu dari kebetulan ada teman-teman kita yang ada di luar negeri begitu. Nah, itu yang bisa membantu kita untuk bisa menyebarkan informasi pariwisata kita melalui paket-paket wisata itu. Mungkin itu yang sementara yang kita giatkan itu, Mbak.
16: Oke, Ibu, terkait dengan kerjasama tadi Bu, Ibu sempat sebutkan bahwa di sini juga menggandeng influencer begitu Bu ya, menyebarluaskan promosi dari pariwisata itu sendiri. Kalau yang saya tahu itu Bu, di media-media sosial itu kan seringkali dapat info atau lewat gitu Bu info ada paket trip begitu. Apakah dari Dispar Budpora Kota Palangkaraya sendiri juga menggandeng seperti kayak agen-agen untuk mengadakan paket-paket trip di Palangkaraya Karaya itu Bu?
17: Iya, yang pasti kan paket-paket trip itu itu kan memang dari pihak-pihak mereka yang memiliki usaha bisnis agent travel ya. Nah, kita memang melalui mereka ini kita terbantukan begitu karena kan yang berhak untuk melakukan paket-paket trip itu dari pihak-pihak agent travel. Nah, kita memang dulu pernah membuat satu apa ya suatu wadah begitu tapi ini masih belum kita aktifkan lagi, tapi mudah-mudahan lah di tahun depan kita mau aktifkan. Jadi ada semacam satu tim begitu, ada dari agent travel, ada perhotelan, ada dari pihak gayanya, ada dari pihak masyarakatnya begitu, untuk bisa membangun apa namanya membangun promosi pariwisata itu lebih gencar begitu.
16: Oke, baik, itu terkait dengan kerjasama Bu ya, terkait dengan destinasi atau objek wisata di Palangkaraya ini. Sejauh ini yang paling mendapatkan perhatian banyak gitu di masyarakat, yang paling sering dikunjungi itu di daerah mana saja Bu?
17: Sementara ini kalau lihat dari angka-angka kunjungan itu ya, kalau di apa air hitam itu yang di Kereng Bangkira itu juga banyak juga ya kunjungannya, karena mungkin itu faktor karena dekat faktor dekatnya, jadi mungkin masyarakat mudah ke sana. Nah, di daerah lokasi Segohong itu juga lumayan sudah mulai meningkat karena ada destinasi yang cukup populer juga yang baru-baru ini, itu Pulau Kaja gitu. Nah, ini orang-orang kan senang melihat alam ya, melihat orang hutan melalui sisir sungai itu yang membuat mereka tuh bisa menikmati libur mereka bersama keluarga. Nah, mungkin sementara ini saya lihat ya, sepertinya ini kan beberapa yang wisata-wisata buatan yang juga punya swasta juga nggak kalah juga begitu. Jadi sudah mulai banyak pilihan begitu ya Mbak ya. Kalau dulu memang kita lihat di Kereng Bangkira cukup banyak ya, cukup jumlah kunjungannya tuh tinggi begitu karena mungkin faktor kedekatannya itu. Tapi mulai kesininya tuh di Segohong juga sudah mulai banyak arah, karena di situ kan banyak pilihan, ada kulinernya begitu. Jadi sepertinya tuh ada peningkatan lah begitu.
16: Oke, itu kalau di beberapa objek wisata yang sudah ada sebelumnya begitu Bu ya. Kalau di tengah kota ini sendiri Bu, di tengah kota ini kan kita lihat juga ada RTH yang baru-baru ini juga resmi dibuka, dan itu juga menjadi salah satu tempat yang sering kali dikunjungi masyarakat di Palangkaraya ini Bu. Apakah ini menjadi salah satu strategi dari Kota Palangkaraya untuk meningkatkan pariwisata itu sendiri Bu?
17: Ya sudah pastilah, karena itu kan milik Kalimantan Tengah ya, walaupun pengelolaan RTH ini kan punya provinsi ya. Nah, walaupun itu milik provinsi, tapi kan efeknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Palangkaraya, juga orang luar gitu. Nah, ini juga salah satu magnet juga, karena wisata-wisata seperti ini kan menjadi pilihan, menjadi salah satu pilihan begitu. Kan masyarakat juga artinya kan pasti dia juga akan memilih lagi ke tempat yang lain, karena memang anak-anak muda sekarang mereka ya suka dengan pilihan-pilihan yang beragam begitu. Jadi mereka bisa menghabiskan waktu mereka misalnya berlibur di periode bulan ini di sini, nanti bisa ke minggu depan di mana begitu. Jadi setidaknya lah kita sudah bisa memberikan alternatif yang menarik begitulah, sesuai dengan pilihan mereka gitu, yang mana yang mereka rasakan bahwa itu bisa dirasakan sebagai hiburan gitu.
16: Oke, mungkin terakhir Ibu Unit, terkait dengan program atau inovasi yang sedang digencarkan atau sedang dilakukan dari Disparbudpora Kota Palangkaraya sendiri untuk meningkatkan promosi wisata itu seperti apa, Bu?
17: Ya, sebenarnya kita untuk meningkatkan promosi pariwisata itu mungkin karena ini dalam masa-masa efisiensi kita ya. Jadi ada beberapa hal, kegiatan-kegiatan yang sepertinya yang belum bisa kita laksanakan gitu. Tapi kita kan berharaplah di kemudian hari itu bisa kita laksanakan. Misalnya yang memang bisa mengundang itu ya event-event di setiap apa lokasi wisata ya. Itu harapan kita ya. Tapi efisiensi ini ya kita tidak jalan di tempat karena hal itu. Jadi kita tetap mempromosikan pariwisata itu melalui media sosial. Jadi kita selalu mengupdate video-video kita karena ini salah satu magnet juga gitu kan. Orang melihat apa video-video itu, wah tertarik, pasti mau berkunjung begitu. Mungkin itu salah satu yang paling bisa kita lakukan.
16: Baik, terima kasih banyak Ibu Cecilia Christina Miria sudah menyempatkan waktu untuk memberikan informasi terkait dengan publikasi pariwisata, Bu ya.
17: Iya, terima kasih.
16: Demikian wawancara saya bersama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Disparbudpora Kota Palangkaraya, Ibu Cecilia Christina Miria. Dengan promosi yang berkelanjutan, diharapkan pariwisata di Kota Palangkaraya lebih dikenal masyarakat luas dan dapat mendongkrak perekonomian daerah.

0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya petang ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita ikuti acara selanjutnya.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: dan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu, dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personil dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under-invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan
8: moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan pembeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kami untuk ibu-ibu yang suka anak-anak ini ada gantungan kunci sama tasbih sama tadi coklat juga.
13: Sekarang banyak Pak belanjanya?
12: Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama kamisnya ada 3 atau 4.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga gitu.
11: Dan pendengar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sa'adatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kula. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
15: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokula Pro 3 Eritus Mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
18: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
17: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Shalom. Kita kembali hadir dalam mimbar agama Islam. Kali ini tentu saja untuk menghadirkan kembali informasi dan juga siraman rohani agama Kristen, khususnya bagi Anda umat Kristiani yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan kali ini akan membahas tentang topik menemukan Tuhan di tengah badai. Nats Markus 4 35 hingga 41 bersama dengan Ibu Portiana Yosop HSTH, penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kita sapa dulu beliau. Selamat malam, Ibu.
1: Iya, selamat malam. Shalom.
0: Iya, shalom. Baik, Ibu Portiana, kita akan membahas tentang topik yang tadi sudah disampaikan di awal, yaitu menemukan Tuhan di tengah badai, ya. Baik, kita akan segera dengarkan saja pendengar. Ini dia penjelasan yang akan disampaikan oleh Ibu Portiana Yosopa STH tentang topik pada malam hari ini, yaitu menemukan Tuhan di tengah badai. Disilahkan, Ibu.
1: Iya, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengajak para pendengar RRI untuk kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa, alangkah sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Pada malam hari ini, kami ingin bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang menguatkan hati kami, menguatkan iman kami, sehingga kami tetap setia melangkah dengan penuh keyakinan di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan selalu mengucap syukur dalam kehidupan kami. Amin. Oke, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya akan mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Mungkin ayat ini sering kita baca dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita menemukan Tuhan di tengah badai di dalam hidup kita. Nah, ada sebuah pepatah tua yang mengatakan, hidup ini bukan tentang bagaimana kita menunggu badai berlalu, melainkan tentang bagaimana kita belajar menari di tengah badai itu. Nah, pepatah ini terdengar sangat puitis dan indah. Namun, jujur saja ketika badai kehidupan yang sesungguhnya datang menghantam kita, tidak ada satupun dari kita yang ingin menari di atas badai itu. Nah, saat badai itu datang, yang ada apa? Ada rasa takut, ada rasa panik, ada rasa cemas, dan ada perasaan bahwa kita akan merasa tenggelam di saat badai itu datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, badai kehidupan bisa datang kapan saja. Nah, seringkali tanpa peringatan hadir dalam kehidupan kita. Mungkin bagi kita setiap hari badai itu bernama, mungkin ada masalah keuangan yang mungkin pada saat ini mengalami dalam kehidupan kita atau surut keuangan. Mungkin badai itu berupa keretakan rumah tangga, atau tidak ada harmonis dalam keluarga, hubungan keluarga yang dingin di dalam keluarga, baik suami istri ataupun orang tua dan anak. Atau mungkin badai itu adalah vonis dokter yang membalikkan dunia Anda dalam sekejap, atau kehilangan orang yang sangat kita cintai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah, ketika ombak kehidupan menghantam perahu hidup kita, sebuah pertanyaan yang sangat manusiawi seringkali muncul dalam hati kita. Di manakah Tuhan? Mengapa Dia membiarkan ini terjadi dalam hidup kita? Apakah Tuhan kita peduli? Nah, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang sering kita ungkapkan atau kita tujukan kepada Tuhan. Nah, hari ini kita sama-sama belajar membuka hati, dan ada Alkitab dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita akan belajar dari kisah para murid yang mengalami badai dahsyat secara fisik, dan bagaimana mereka menemukan Tuhan. Bukan setelah badai itu reda, melainkan justru di tengah badai tersebut. Badai yang pertama, badai datang bahkan saat kita taat. Mari kita perhatikan ayat 35 dan ayat 36. Peristiwa ini dimulai ketika malam hari. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mereka meninggalkan orang banyak dan bertolak menggunakan perahu. Ada satu kesalahpahaman yang seringkali singgah di dalam pikiran kita sebagai orang Kristen. Kita sering berpikir bahwa jika kita taat kepada Tuhan, jika kita rajin beribadah, dan jika kita hidup kita itu benar, maka hidup kita akan bebas dari badai, dari masalah. Namun, mari kita lihat kisah ini. Mengapa para murid naik ke atas perahu itu dan bertolak ke seberang? Jawabnya, karena mereka menanti perintah Yesus. Mentaati perintah Yesus. Mereka berada di perahu itu karena mereka mengikuti Yesus. Dan apa yang terjadi kemudian? Ayat yang ke-37 mengatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita, para pendengar RRI yang dikasihi, kenyataan iman yang harus kita terima adalah ketaatan tidak membebaskan kita dari badai masalah kehidupan. Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan yang tenang, tapi Dia berjanji akan selalu menyertai kita di dalam perahu kita. Mengalami badai bukan berarti Anda sering dihukum Tuhan. Mengalami kesulitan bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan Anda. Kadang-kadang Tuhan justru mengizinkan badai itu datang untuk menguji dan memperluas kapasitas iman kita. Yang kedua, yang dapat kita pelajari dalam ayat ini, mengapa pada saat badai itu Tuhan tertidur? Kita lanjutkan ayat yang ke-38. Di tengah amukan badai yang begitu dahsyat, di mana para murid yang berpengalaman sebagai nelayan sekalipun sudah frustasi dan ketakutan dan menanyakan, di mana Yesus? Nah, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ini adalah salah satu gambaran yang paling kontras dalam Injil. Di satu sisi, ada badai yang mengamuk, air yang mulai menenggelamkan perahu, dan jeritan histeris para murid-murid di situ. Nah, di sisi lain, ada Yesus yang sedang tidur dengan tenang saat badai datang. Nah, melihat hal ini, para murid membangunkannya dan berseru dengan nada yang syarat akan keputusasaan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah ketika Anda berdoa dengan perasaan yang sama seperti para murid? Anda berseru di tengah malam, air mata Anda menetes, masalah Anda semakin membesar, tapi surga seolah-olah diam, seolah-olah Tuhan sedang tertidur dan tidak peduli dengan penderitaan kita. Nah, mengapa Yesus tidur di tengah badai? Yesus tidur bukan karena Dia malas, bukan karena Dia tidak peduli, dan bukan karena Dia tidak tahu apa yang terjadi. Yesus tidur karena Dia memiliki kedamaian yang sempurna. Dia tahu bahwa badai di luar perahu tidak akan pernah bisa menenggelamkan perahu yang di dalamnya ada Sang Pencipta alam semesta, yaitu Yesus. Seringkali, diamnya Tuhan adalah cara Dia menguji fokus kita. Apakah kita lebih fokus pada besarnya ombak atau pada besarnya pribadi yang ada di dalam perahu kita? Yang ketiga, yang dapat kita pelajari, bagai adanya kuasa yang meredakan badai. Nah, ketika Yesus bangun, Dia tidak mendebat ketakutan para murid atau menanyakan murid, dan langsung bertindak. Ayat 39 menuliskan, Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Hanya dengan dua kata Yesus mengucapkan, kata diam, kata tenanglah, maka alam semesta langsung tunduk kepada dia. Angin taufan yang tadinya mengamuk dahsyat seketika berubah menjadi setenang kaca. Lalu Yesus menoleh kepada murid-muridnya dan bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu belum percaya?" Ketakutan yang berlebihan adalah tanda bahwa kita mulai melupakan siapa Yesus dalam hidup kita. Para murid telah melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, melakukan banyak mujizat-mujizat. Tetapi di tengah badai, mereka lupa bahwa Yesus yang sama juga berkuasa atas alam semesta sedang bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menariknya setelah badai itu reda, respon para murid justru berubah. Ayat 41 mengatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Perhatikan ini. Sebelum badai, mereka mengenal Yesus sebagai guru. Tapi setelah melewati badai, mereka menyadari bahwa dia bukan sekedar guru, melainkan Tuhan atas alam semesta. Badai memiliki fungsi ilahi dalam hidup kita. Badai datang bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk memperkenalkan kita pada dimensi kuasa Tuhan yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Kita tidak akan pernah tahu bahwa Yesus adalah penyembuh sampai kita mengalami sakit yang berat. Kita tidak akan pernah tahu bahwa Yesus adalah penyedia sampai kita merasa kekurangan. Kita tidak akan pernah tahu bahwa Yesus adalah kedamaian sampai kita berada di tengah badai yang paling riuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika saat ini perahu kehidupan Anda sedang dihantam ombak yang sangat keras, jika air masalah sudah mulai masuk dan Anda merasa hampir tenggelam dan tidak tertolong, dengarkan firman Tuhan malam ini. Yesus hadir dan ada di dalam perahumu, di dalam hidupmu. Dia tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah membiarkan kita binasa. Jangan biarkan ketakutan membutakan mata iman kita. Datanglah kepadanya dan berserulah kepada Tuhan dan temukanlah ketenangan di dalam hadiratnya. Badai di luar boleh mengamuk, menghantam kita. Tetapi ketika kita bersama dengan Yesus, hati kita bisa tetap tenang. Sebab dia yang sanggup menghardik badai. Di mana 2000 tahun yang lalu, Yesus yang sama, yang memegang kendali atas hidup kita hari ini. Saya mengajak kita sama-sama berdoa. Mungkin pada saat ini kamu mengalami keuangan yang sangat surut. Kamu mengalami kesulitan dalam pekerjaanmu. Mungkin saat ini kamu menghadapi ponis sakit yang sangat memberatkan, bahkan menghancurkan hatimu. Pada saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk tetap teguh dan membawa Yesus dalam iman, dalam hidup kita. Berpegang dalam pengharapan di dalam Yesus bahwa Tuhan akan memberikan ketenangan, memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Yang di rumah juga bisa mengikuti kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bukan Allah yang hanya menemani kami saat laut kehidupan kami tenang. Tapi Engkau adalah Allah yang setia berdiri bersama kami di tengah amukan badai.

0: yang cemas. Ajarkan kami untuk tidak memandang pada besarnya ombak masalah, melainkan memandang kepadamu, Sang Penguasa Badai. Berikan kami iman yang teguh untuk mempercayai kedaulatan-Mu, bahkan ketika Engkau seolah-olah diam. Kami percaya perahu hidup kami tidak akan tenggelam, karena ada Engkau di dalam hidup kami. Berfirman atas badai kami, diam dan tenanglah. Terima kasih Tuhan, masuklah dalam hidup kami, dalam hati kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga menyerahkan hari esok dan masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin.
1: Iya, telah kita dengarkan bersama penjelasan dan juga paparan yang disampaikan oleh Ibu Portiani Yosopa STH tentang topik mimbar agama Kristen pada kesempatan malam ini, yaitu menemukan Tuhan di tengah badai. Terima kasih Ibu sudah hadir.
0: Iya, sama-sama.
1: Iya, tentunya topik yang berbeda akan bisa dihadirkan ya Ibu, ya, pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk semua pendengar, khususnya bagi umat Kristen yang saat ini bersama kita. Baik pendengar, sampai di sini mimbar agama Kristen ya yang kami hadirkan untuk edisi malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Saya Setia Raseno dan juga Ibu Fortiana Yosopa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhur. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya baik pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca yang berlaku esok hari di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari Minggu 7 Juni 2026. Dimulai pada pagi hingga siang hari diperkirakan cuaca akan berawan di wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada sore hari diperkirakan cuaca masih berawan di sebagian besar Kalimantan Tengah kecuali di wilayah Kabupaten Sukamara, Lamandau bagian selatan, Kota Waringin Barat, dan Seruyan bagian tengah diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hari diperkirakan cuaca masih berawan di sebagian besar Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat, Seruyan, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Kota Palangkaraya bagian utara, Murung Raya, dan Kabupaten Barito Utara bagian utara diperkirakan berpotensi terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada dini hari cuaca juga diperkirakan berawan di wilayah Kalimantan Tengah kecuali untuk sebagian Kabupaten Kota Waringin Barat, Seruyan bagian tengah hingga utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya bagian utara, diperkirakan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 100%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang untuk wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Sukamara, Kota Waringin Timur, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, dan Kabupaten Kapuas bagian utara. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ika atas informasi Anda terkait esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Pendengar, dalam Palangkaraya malam ini, saya akan menemani Anda kurang lebih 4 jam ke depan hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan inilah dia Palangkaraya malam ini bersama saya, Aminuddin.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Berhubung dengan Lele, aplikasi PLN Mobile bisa apa aja, Le?
4: Beli token listrik mulai 5 ribuan, bisa.
3: Bayar rekening listrik, bisa.
4: Pengajuan sambung baru, bisa.
3: Pengajuan tambah daya, bisa.
4: Pengajuan penyambungan sementara, bisa.
3: Baca meter mandiri, bisa.
4: Pengaduan gangguan atau keluhan, bisa.
3: Pasang dan bayar internet iConnect, bisa.
4: Charging EV di SPKLU, bisa.
3: Transaksi keuangan di PLN Mobile dan dapat reward, bisa.
4: Banyak pilihan menu pembayaran, bisa.
3: Ubur-ubur ikan lele, aplikasi PLN Mobile ternyata bisa semua, Le.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul 2 Hektar Tanah.
6: Sayang, besok aku disuruh pulang ke rumah. Kata bapak ada yang mau diomongin, penting katanya. Kamu ikut ya?
7: Apa ya mas? Kok mendadak ya? Mungkin bapak kangen juga kali sama kamu mas. Kan udah lama gak pulang.
6: Iya juga sih, tapi jujur aku penasaran sih. Mas Arif juga bakalan pulang besok. Bapak ada telepon dia.
7: Oh iya, baguslah. Jadi kalian bisa saling jumpa mas.
6: Iya nih, bakal seru di kampung. Dulu tuh mas sama Mas Arif suka mancing ikan, nanam padi di sawah bersama bapak dan ibu, panen padi, main layangan. Seru deh pokoknya sayang.
7: Iya pastinya ya. Pasti kamu udah gak sabar ya untuk berada di tempat itu ya kan.
6: Iya dong. Yuk kita kemas-kemas. Tidur awal biar besok perjalanannya lancar.
7: Oke.

0: kamu, anak-anak bakal pulang gak?
1: Aku gak tahu loh mas, jawabnya ikut aku salah.
0: Lah piye toh bu, itu kan juga anak-anakmu.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi. Bapak dan Ibu kangen juga. Narin, bagaimana kabarnya nak?
2: Alhamdulillah Bu, Pak. Arin dan Mas Sandi baik-baik saja.
3: Syukurlah nak kalau kalian sehat.
1: Nah, ayo Sandi, bawa istrimu istirahat. Kasihan, perjalanan kesini jauh sekali.
0: Iya Pak, yuk sayang.

0: belum datang juga ya Pak? Coba sampai telepon dulu ya Pak.
1: Sudah tak telepon Bu, tapi ya wis lah. Berulang kali Bapak telepon, tapi nggak pernah diangkat sama si Arif.
0: Sebentar, Ibu lihat dulu, apakah itu Arif? Pak iku Arif, karo istrine.
1: Lah, iya, si Arif itu.
2: Bu, Pak.
1: Ya sudah Arif, ayo masuk ke dalam dulu.
0: Sini nak, makan dulu yuk.

0: Arif, Sandi, Bapak mau ngomong sama kalian berdua.
1: Nggih, Pak, monggo.
0: 5 tahun lalu Bapak beri kalian berdua itu warisan masing-masing 2 hektar tanah. Bagian selatan awalnya Bapak kasihkan ke Sandi, tapi si Arif ngotot inginnya selatan. Akhirnya Sandi ngalah, jadi Bapak kasihkan yang bagian utara. Dan mungkin kalian sudah lupa bahwa hari ini adalah hari di mana Bapak bilang ke kalian tentang itu semua. Setelah 5 tahun, Bapak ingin lihat, ingin mendengar bagaimana kalian mengelola tanah itu. Sandi, bagaimana tanahmu sebelah utara?
1: Alhamdulillah, Pak, Bu. Tanahnya kami pakai usaha. Ada yang dibuat kontrakan 10 pintu, ada yang buat ruko dan kafe juga, dan sisanya dibangun masjid, Pak. Selain itu, Sandi dan Arin juga membeli tanah lagi 2 hektar di tanah yang berdekatan. Lalu, masjid itu atas nama Bapak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya, Sandi. Berarti kamu mengerti pesan Bapak waktu itu. Dan sekarang, Arif, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
2: Arif, Rif, iki lo. Bapak tanya, kok meneng ae, Rif? Rif.
0: Arif, Bapak tanya, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
3: Arif, kamu punya mulut toh? Ayo jawab pertanyaan Bapak.
4: Bapak, Ibu, Arif mohon maaf ya, Pak. Karena Arif gak jadi anak yang durhaka. Tanah itu sudah tidak ada lagi, Pak. Awalnya Arif jual sebagian karena keenakan megang uang. Setelah habis, Arif jual lagi, Pak. Arif beli mobil dan beberapa motor, Pak. Sekarang semua itu sudah hancur, Pak. Mobil tabrakan, motor dipakai untuk biaya hidup dan berobat waktu Arif sakit, Pak. Arif mohon maaf ya, Pak. Kenapa selama ini Arif jarang pulang, jarang beri kabar? Karena Arif takut, Pak. Arif tahu Arif salah, Pak. Mohon maaf ya, Pak, Ibu.
2: Sudah, Le, jangan nangis lagi toh, Nak.
4: Iya, Bu. Arif minta maaf ya, Bu.
0: Sebenarnya Bapak enggak akan marah karena itu adalah hak kalian berdua. Arif, Sandi.
4: Iya, Pak.
0: Kelak sampaikan kepada anak-anak kalian, jika kalian bersungguh-sungguh, maka kedepannya kalian akan berhasil.
4: Iya, Pak.
0: Tapi jika kalian tidak memanfaatkan peluang dan kesempatan dari sekarang, maka sengsara akan menghampiri. Arif.
4: Iya, Pak.
0: Belajar sama adikmu si Sandi. Bila perlu, kamu kerja di tempatnya Sandi.
4: Iya, Pak.
0: Gak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Kamu masih bisa dan masih berkesempatan untuk bisa sukses seperti Sandi.
4: Iya, Pak.
0: Bapak tidak akan masalah. Tapi mohon maaf, Bapak tidak akan memberi tanah lagi. Karena hanya itu yang Bapak dan Ibu punya.
4: Iya, Pak. Maafin Arif ya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Sudah, Mas, jangan sedih. Wong, Bapak sudah maafin kok. Nah, mending besok kita main layangan lagi, terus kita mancing ikan. Boleh kan, Bu, Pak?
5: Sayang, udah gede kok main layangan sih.
2: Yowis, Torin. Sandi memang paling suka mancing dan main layangan. Ini, Ibu bawain masakan kesukaan kalian waktu kecil.
6: Wah, pecel.
5: Kompak banget kan, Bu?
2: Iya.
7: Waktu takkan terulang. Manfaatkan kesempatan, lakukan yang terbaik untuk hidup. Demikian drama radio ditulis oleh Dewi Suryati dengan judul 2 hektar tanah. Sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Para pemain, Bapak diperankan oleh Dibio, Akil sebagai Ibu, Arif diperankan oleh Rijal, Zaki sebagai Sandi, Arin diperankan Sabina. Sampai jumpa.

Saatnya kita ikuti Variety Show di Balik Bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Pesta sepak bola di Piala Dunia bersama RRI Palangkaraya.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok Lawanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, dan yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin di hari ini, tentunya di mana di malam akhir pekan Anda mendengarkan program Variety Show Di Balik Bola di malam hari ini. Pendengar, berbicara tentang sepak bola memang tidak pernah yang namanya ada habisnya ya. Apalagi saat ini mulai persiapan menyambut pesta olahraga terbesar sejagat raya, yaitu Piala Dunia FIFA 2026. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga di Meksiko, ini diprediksi akan menjadi salah satu Piala Dunia paling meriah dalam sejarah dengan format baru yang melibatkan lebih banyak negara dan juga peserta. Di mana euforia Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang menarik, serta bukan hanya gol-gol spektakuler yang mungkin dinanti, strategi pelatih atau juga pemain bintang yang menjadi sorotan. Namun di balik itu semua ada dampak besar yang dirasakan masyarakat, khususnya bagi sisi ekonomi dan juga usaha. Di mana mungkin dari kuliner dan mungkin juga angkringan-angkringan akan memulai nobar-nobar nantinya ya, ini dalam FIFA 2026 ini. Nah, pendengar, sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palangkaraya seorang pengamat sepak bola dan sekaligus pelaku usaha kuliner yang tentunya memiliki pandangan menarik tentang topik di malam hari ini. Beliau adalah Bang Yus ya. Halo Bang Yus, apa kabar? Selamat Halo, malam.
1: Bang Amin, selamat malam. Wah. Selamat malam pendengar RRI dimanapun berada dan pemirsa yang menonton di kanal YouTube RRI.
0: Wah, mantap Bang. Gimana hari ini, sehat Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Wah, usahanya juga lancar Bang.
1: Sebelumnya salam olahraga.
0: Salam olahraga ya. Ini memang beda ya, yang tahu olahraga sama yang berusaha untuk tahu tentang sepak bola ini. Gimana nih Bang Yus, kalau ngelihat pipes FIFA di 2026 saat ini?
1: Ini luar biasa. Jadi betul seperti tadi disampaikan pada pembukaan, Piala Dunia itu adalah pesta olahraga yang terbesar sejagat raya, setuju. Event 4 tahunan yang bahkan mengalahkan multi event seperti Olimpiade.
0: Okay.
1: Dan pada penyelenggaraan yang kali ini baru pertama kali dilaksanakan di 3 negara yang berbeda. Kemudian juga diikuti oleh lebih banyak tim. Biasanya 32 tim, sekarang lebih banyak. Sekarang berapa?
0: 48
1: tim.
0: Oke. Okay.
1: Itu luar biasa. Bahkan yang jadi yang seru juga ini, ada negara-negara debutan yang menarik, yang ada sebuah negara nanti kita cerita-cerita yang penduduknya hanya 150.000. Separuh penduduk kota Palangkaraya, tapi dia bisa ikut
0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia.
0: Kok bisa?
1: Nah, karena dia lolos. Pertanyaannya, kenapa kita nggak lolos?
0: Nah, kita perlu.
1: Nanti kita cerita-cerita.
0: Betul, betul. Baik. Nah, ini juga ya, di mana vibes Piala Dunia ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat kita Indonesia sesungguhnya juga ya. Gak cuman mungkin vibes di luar negeri juga se-euphoria itu ya, Bang Yus juga ya. Nah, ini kan diselenggarakan di 3 negara nih, Bang Yus. Sebelumnya kan itu cuma satu negara saja.
1: Pernah gitu. 2 negara,
0: pernah Jepang, 2 negara. Korea, pernah. Jepang, Korea juga pernah 2 negara. Sisanya cuma satu negara. Gitu kan. Berarti ini terobosan baru dong ya, memecahkan sesuatu hal yang baru begitu. Nah, apakah ini akan menurunkan eksklusivitas begitu loh, yang awalnya cuma satu aja tiba-tiba menjadi 3 negara? Karena tempatnya berbeda begitu loh. Menurut pandangan Bang Yus gimana tentang hal itu?
1: Pertama kita harus melihat kenapa jadi 3 negara. Kita melihat bahwasanya Amerika Serikat itu bukan negara dengan peminat sepak bola terbesar. Okay. Tidak sama seperti Eropa atau beberapa negara Asia. Jadi kalau misalnya Amerika satu negara saja melaksanakannya, jumlah stadion di negara itu kurang memadai. Di samping itu, dengan Meksiko, Meksiko kan punya sejarah besar nih. Meksiko City, ibu kota Meksiko itu, ini pernah menjadi pertama satu-satunya kota yang menjadi ibu penyelenggara Piala Dunia 3 kali. Jadi satu-satunya. Jadi pada saat ini Meksiko, di mana basis penggemar sepak bola di Meksiko itu sangat besar.
0: Okay.
1: Sementara Kanada bukan juga negara bola, tetapi bagian dari Amerika Utara. Jadi kalau dilaksanakan di 3 negara itu, di samping ya bagi-bagi stadion karena ada banyak sekali event yang akan berlangsung dengan satu bulan 7 hari pelaksanaan. Betul. Itu nanti akan tentunya membutuhkan stadion yang banyak nih.
0: Yeah.
1: Dan membutuhkan juga penonton yang banyak. Jadi dengan dibagi 3 negara itu harapannya gaungnya menjadi lebih besar.
0: Oke, ini juga menarik ya, menjadi pertanyaan ya Bang Yos. Ini pandangan kita ya sebagai mungkin masyarakat yang melihat. Kita melihat bahwa di tahun sebelumnya ya, di FIFA sebelumnya begitu
1: 2002.
0: Ya 2002 itu cuma 32 negara. Betul. Yang mengikuti. Nah ini 48. Apakah itu juga menurunkan eksklusivitas gitu loh, karena kan oh berarti orang yang bisa tembus ke 32 ini cukup wow begitu ya. Nah ini juga menjadi 48, jadi berbanyak begitu ya kan. Dibuka peluangnya lebih banyak. Apakah itu akan menurunkan kualitasnya, atau menurut Abang ini jadi peluang-peluang besar buat negara-negara yang lain ingin ikut juga begitu?
1: Ada beberapa pendapat yang berbeda, tetapi kalau saya cenderung berpendapat bahwasanya keduanya sama baiknya saja, tergantung bagaimana event penyelenggaraannya, bagaimana kemudian panitia bisa mengemasnya. Jadi semakin banyak negara yang terlibat, artinya juga semakin banyak negara yang secara eksklusif kemudian menjadi pemerhati aktif. Seperti misalnya kita asumsikan saja Indonesia, seandainya Indonesia ada di sana, ada dari salah satu 48 negara, tentunya antusias masyarakat kita kan jauh lebih besar.
0: Ya ini aja sudah besar sekali ya.
1: Ya ini aja sudah besar. Apalagi kalau kita bagian dari kepesertaan itu.
0: Betul, betul.
1: Nah sama juga dengan 48 ini. Sebelumnya kan kita nggak pernah tahu ada negara yang namanya Cape Verde. Misalnya kan. Terus ada negara yang namanya Curaçao.
0: Yeah.
1: Nggak pernah tahu. Tapi sekarang mereka jadi peserta Piala Dunia. Ini juga menjadi daya tarik sendiri kan.
0: Yeah.
1: Itu negara apa? Penduduknya cuma 150 juta. Yeah. Yang satu penduduk cuma 150 ribu,
0: iya.
1: Separohnya Kota Palangkaraya, yang satunya lagi 500-an ribu, kurang sedikit 600 ribu penduduknya. Kok bisa gitu kan?
0: Betul, betul.
1: Ini kan akan menjadi daya tarik, banyak hal yang bisa menarik, dan seperti juga event-event apapun itu, bagaimana kemudian IO itu mengemasnya jadi menarik atau tidak. Nah itu tergantung nanti bagaimana kesuksesan penyelenggaraan,
0: betul,
1: seperti
0: betul,
1: dulu
0: betul.
1: Yang 2002 kan sukses penyelenggaraan nih, itu kan karena juga termasuk kehandalan dari pelaksanaan eventnya juga. Jadi bagaimana mengemasnya, semua tergantung bagaimana mengemasnya. Ini bisnis seperti tema
0: Betul.
1: Kita malam ini. Apapun itu, bagaimana mengemasnya kemudian menjualnya, itu yang lebih penting.
0: Nah, kita tahu juga tiketnya makin melambung ya, Pak.
1: Pasti.
0: Nah, 3 negara ini kan otomatis kan ada melakukan babak penyisihan mungkin di Meksiko, babak penyisihan di Kanada,
1: Betul.
0: Dan di Amerika Serikat, begitu ya.
1: Betul, pembukaan nanti akan dilaksanakan di Meksiko. Kemudian penutupannya akan dilaksanakan di New York, Amerika Serikat.
0: Wah, nah ini jadi hal yang menarik. Apakah dengan hal tersebut juga membuat kayak, oh ini karena berbagai tempat begitu ya. Jadi orang cenderung kayak, oh saya pengen sekalian holiday mungkin di Meksiko begitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi adakah kayak masyarakat tidak mau ikut keseluruhan begitu jadinya begitu ya. Jadi kayak ingin ke satu negara saja. Apakah cenderungan itu jadi apa ya? Jadi momok pilihan begitu, Bang, atau malahan ini wadah yang tepat begitu ya untuk masyarakat memilih begitu. Gimana tuh?
1: Kita belajar dulu kan waktu penyelenggaraan di Korea sama Jepang ya. Kita melihat, bukan belajar. Kita melihat pada saat itu semua terlaksana dengan baik, penonton juga memilih. Jadi kan mereka, penonton bola itu kan memilih tim favoritnya yang
0: betul.
1: Main. Jadi mereka tidak, kan tiket tuh susah tuh. Otomatis ketika yang main itu Inggris misalnya,
0: betul.
1: Atau Perancis, tentunya kan para pendukung tim ini yang memborong tiket itu kan,
0: yeah.
1: Otomatis mereka akan datang ke sana. Orientasi pertama bukan tempat.
0: Betul.
1: Orientasi pertama adalah tim yang mereka dukung. Nah, tempat kemudian akan menjadi nilai tambah bagi mereka. Oh, kesempatan kita nanti akan menonton pertandingan di Mexico City. Sekalian nih, kita mau tahu gimana sih Meksiko itu yang katanya ada kartel dan sebagainya. Nah, itu hanya tambahan saja.
0: Oke, ini semakin menarik jadinya ya, wahana ini. Dan dengan 3 tempat ini, apakah tidak kewalahan nih IO kira-kira? Atau mungkin 1 negara 1 IO?
1: Nah itu kita belum sampai ke sana, tapi yang pasti begini.
0: Itu pasti tantangan
1: itu
0: ya.
1: Itu tantangan buat mereka, dan belajar dari apa yang kita lihat sebelumnya, event-event internasional terselenggara dengan sukses ya.
0: Betul-betul.
1: Seperti kemarin event Olimpiade terakhir itu juga luar biasa, bagaimana pembukaan, bagaimana penutupan, bagaimana kesuksesan penyelenggaraan, bagaimana sukses mereka jual tiket juga gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi itu event yang sukses secara penyelenggaraan, sukses juga secara prestasi, dan sukses juga secara finansial.
0: Oke, cukup menarik juga ya. Artinya itu akan meningkatkan daya ekonomi di sana. Bang, kita balik lagi ke bola nih bang ya.
1: Boleh.
0: Karena tadi tuh ada berapa? Ada satu negara yang setengahnya dari kota Palangkaraya. Betul. Ini menarik nih. Gimana sih ceritanya? Itu negara dari mana sih bang?
1: Itu ada negara di zona CONCACAF. Jadi sebuah negara yang kecil sekali negara itu. Jadi negara itu namanya Caracau. Caracau pakai Q gitu ya. Caracau itu negara pantai sebenarnya. Dia kecil, kemudian ya ketika zona CONCACAF kan pesertanya tidak banyak ya.
0: Betul.
1: Jadi dia bisa lolos. Kemudian juga ada satunya lagi itu sama juga Cape Verde itu negara Afrika, tapi Afrika yang dia di Atlantik Utara, posisinya dia di Atlantik Utara, penduduknya hanya sekitar 500-an ribu jiwa. Itu 500-an ribu jiwa di mana di sana penduduknya itu tidak punya hasil bumi, hanya pariwisata. Tapi mungkin ya sepak bola itu kan olahraga fisik ya. Mungkin secara genetis fisik mereka bagus dan mereka bisa bermain dengan kompetitif dan akhirnya mereka lolos. Ya kan ini itu juga disebabkan karena yang 48 tadi. Mungkin kalau 32 saja nggak ada di negara itu.
0: Nah di 48, why Indonesia nggak masuk tuh? Pandangan abang gimana tuh?
1: Mungkin kalau pandangan pribadi boleh ya, ini didengarkan orang banyak. Jadi dari yang saya amati itu pelatih yang sukses itu kebanyakan pelatih yang berposisi sebagai gelandang bertahan.
0: Okay.
1: Jadi kita kemarin kan memilih pelatih kan Patrick Kluivert ya, yang sebagai striker. Saya belum pernah menemukan pemain yang pelatih yang basicnya ketika bermain adalah penyerang itu yang sukses mengantarkan klubnya menjadi juara. Karena seorang gelandang bertahan cenderung dia lebih banyak melihat lapangan tuh lebih luas. Jadi dia lebih banyak berpikir daripada berlari. Sementara kalau striker itu kan sedikit lebih pasif ya. Ya akhirnya Patrick Kluivert juga gagal kan memang. Ya mudah-mudahan nanti kita menemukan. Nah menarik pelatih timnas yang sekarang. Kemarin kita menang dengan Oman kan 3-0 kan.
0: Betul-betul.
1: Nah pelatihnya ini tidak pernah menjadi pemain bola yang saya dengar. Tetapi dia memang betul-betul mempelajari bola. Dia mengamati. Dia maksudnya tidak pernah bermain dalam arti profesional ya.
0: Betul.
1: Dia bermain bola tapi belum sampai ke level profesional. Tetapi dia mengerti bagaimana mengelola tim. Nah itu kenyataannya kemarin kita berhasil nih. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Kita unggul kemarin dengan Oman 3-0. Itu menurut saya cukup bagus. Dan permainan yang kita lihat juga kemarin, tim Indonesia bermain cukup bagus. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa 4 tahun kemudian, pemain-pemain kita juga banyak yang masih muda, 4 tahun kemudian kita bisa jadi bagian dari 48 tim yang ada di Piala Dunia.
0: Atau mungkin di tahun berikutnya bisa 50 tim ya, gak cuma 48.
1: Sudah lah, ini baru satu kali mau ditambah lagi, atau 60 sekali.
0: Kali aja di situ kita bisa masuk nyempil gitu ya, yang ke 60 juga gak masalah. Ini menarik juga bang, sebelum-sebelumnya kita tuh sempat kayak melayang begitu ya, ada pertandingan sebelumnya Indonesia hampir masuk ke apa kayak gitu ya kan, kayak digugah lagi begitu, tapi tiba-tiba pas waktu mau masuk lolos gagal begitu bang. Itu strateginya yang salah atau bagaimana itu pandangan abang sendiri?
1: Itulah sulitnya olahraga tim. Kalau misalnya olahraga perorangan, untuk berprestasi sebuah negara hanya butuh satu orang. Seperti contohnya sekarang di Moto3 kan kita punya Veda Ega ya, Pratama, di mana hanya satu orang Veda, ketika dia podium Moto3 kita langsung dikenal seluruh dunia. Kita hanya butuh satu bakat. Sementara kalau untuk sepak bola kita tidak cukup butuh satu bakat. Bahkan kita butuh punya 10 bakat pun belum tentu, karena ketika kedalaman tim itu tidak dalam, artinya kita tidak punya pemain cadangan yang bagus, ketika pemain utama kita cedera, itu juga akan berdampak. Kemudian intensitas permainan dalam dalam putaran penyisihan maupun setiap pemain juga masih bermain di timnya masing-masing, itu juga ketika mereka cedera itu juga akan berpengaruh. Okay. Jadi sepak bola itu kan olahraga tim yang membutuhkan jumlah kepesertaan yang besar. Seperti misalnya kalau di kita bicara Piala Dunia ya ini, yeah, ya. Seperti misalnya saya kan menjagokan Prancis nih, mm-hmm, misalnya untuk juara di tahun 2000.
0: Iya.
1: Di tahun 2026 ini kenapa gitu kan? Saya tentunya punya alasan. Yang pertama itu pelatihnya itu sudah melatih Prancis itu sejak tahun 2012.
0: Oke.
1: Okay. 14 tahun
0: berproses ya.
1: Dia sudah berada di situ, di posisi itu selama 14 tahun. Artinya dia betul-betul menguasai ruang ganti.
0: Iya. Yeah.
1: Itu pertama. Yang kedua itu kedalaman tim. Tim Prancis itu misalnya dipisah dua tim itu, dua-duanya akan bermain sama bagusnya. Artinya mereka tidak bergantung satu pemain.
0: Okay.
1: Itu kemudian alasan kedua. Alasan ketiga, setiap tim itu pasti butuh bintang. Seperti yang tahun 2022, Argentina butuh Messi. Dan Messi, yeah, kebetulan memang pada saat puncak dan mereka berhasil menjadi juara. Seperti dulu juga kita ingat sosok Ronaldo yang menjadi motor daripada Brazil, Ronaldo de Lima menjadi motor sehingga Brazil jadi juara. Dan sekarang Prancis juga Mbappe, Kylian Mbappe kan usianya sudah 27 nih.
0: Yeah.
1: Nah 27 itu kan masa prima atau masa puncak karir seorang olahragawan. 26, 25, 26, 27. Dia kan sekarang 27.
0: Yeah.
1: 25, 26, 27 itu masa karir di mana kedewasaannya dalam bermain dibarengi dengan teknik. Kalau yang sebelumnya dia masih 23 kan berarti, yeah, 23 masih dia anak mudanya masih kelihatan, yeah, egoisnya masih ada dan
0: belum,
1: sekarang
0: belum
1: dia
0: kontrol emosi ya. Yeah.
1: Nah, itu kan pendapat pribadi ya.
0: Yeah.
1: Jadi saya jagokan Prancis nih,
0: yeah,
1: misalnya. Tentunya yang lain ada alasan sendiri menjagokan tim yang lain kan. Gitu.
0: Nah, kalau dilihat dari sekarang Prancis menurut Bang Yos ini cukup kuat ya.
1: Cukup kuat.
0: Untuk saingannya, ya, saingan dari Prancis ini sendiri ada nggak yang
1: banyak
0: sama mendominasi?
1: Tentunya
0: mungkin
1: banyak. Seperti misalnya kita kan harus melihat segala kemungkinan ya. Saya juga seperti kan di jersey saya tuh pakai, yeah, jersey Maroko tuh kan.
0: Iya.
1: Yeah. Maroko dari Afrika ya.
0: Betul.
1: Di 2022 mereka masuk semifinal. Tentunya semangat semifinal. Kalau dulu kita bisa semifinal, sekarang kita harus final dong. Ada kan?
0: Betul.
1: Sebuah motivasi. Tentunya negara di bola, walaupun mereka dianggap negara masih negara ketiga di dunia bola, tapi kan pemain-pemainnya itu kan semuanya kan pernah menuntut ilmu di akademi.
0: Betul.
1: Sepak bola di Eropa. Jadi mereka juga sebenarnya bermain sekelas pemain-pemain Eropa. Ada satu orang bermain di PSG, ada satu orang bermain di Real Madrid, ada yang bermain di Real Betis juga. Terus jadi mereka punya kemampuan dan kedalaman timnya juga.
0: Betul.
1: Dan satu juga kepelatihannya juga berlangsung lama. Dan kelebihan dari Maroko ini menurut saya, Maroko ini pertahanannya bagus. Mereka,
0: betul,
1: sedikit sekali kebobolan. Artinya apa? Di setiap kejuaraan semacam ini, beda nih kalau di kompetisi seperti kompetisi reguler sepanjang,
0: betul,
1: tahun. Misalnya,
0: betul,
1: kayak misalnya di Liga ya, di, yeah, Liga Negara. Itu kan bermain setiap minggu ya, setiap,
0: betul,
1: pekan.
0: Betul.
1: Itu sangat berbeda, di mana produktivitas dituntut. Sementara kalau di Piala Dunia begini, biasanya yang lolos-lolos justru yang nggak banyak kebobolan.
0: Iya.
1: Walaupun dia nggak mencetak gol hanya satu, kemudian imbang, dia bisa lolos dari karena dia tidak pernah kalah.
0: Okay.
1: Sulitan. Nah, kelebihan dari Maroko, mereka juga termasuk tim yang susah kebobolan. Mereka,
0: iya,
1: punya pertahanan yang bagus, jadi mereka juga menurut saya punya peluang. Itu yang dari negara Eropa.
0: Iya.
1: Kalau dari Asia, mungkin kita lihat Jepang yang paling berpeluang menurut,
0: iya,
1: menurut saya sih Jepang yang paling berpeluang
0: karena Jepang ini strategi bagus ya.
1: Tinggi. Iya, produktivitasnya tinggi. Kita juga pernah kena kan,
0: iya,
1: 6-0. Indonesia kena 6-0
0: tapi
1: dari Jepang.
0: Jepang itu nggak cuman ini ya, secara kenegaraan pun mereka punya strategi yang bisa dibilang kayak cerdas begitu loh Bang, apalagi dalam teknik perbolaan mungkin ya, dalam dunia olahraga, sehingga mereka kayak punya identitas sendiri terkait pola begitu.
1: Sebenarnya kuncinya bukan cerdasnya mungkin ya, itu bolehlah kita kan relatifnya, tapi kuncinya disiplin dan etos kerja.
0: Oke.
1: Setiap orang siapapun ya kita, termasuk kita juga punya peluang kalau kita punya kemauan untuk meningkatkan etos kerja kita, jumlah jam kerja kita, jumlah belajar kita, itu yang dimiliki orang Jepang yang tidak kita, yang sedikit kita miliki, literasi kita, berapa buku yang kita baca, terus berapa waktu yang kita luangkan untuk belajar, berapa waktu yang kita luangkan untuk bekerja, jumlah ini yang kita selalu kalah. Kita tidak bicara hasil dulu, tidak bicara IQ berapa dulu, tapi seberapa banyak yang kita lakukan di tempat kita juga. Kalau yang melakukan itu, dia akan dia akan berhasil. Olahragawan yang latihannya lebih banyak, lebih rajin, itu akan mendapatkan. Contoh katanya kan Ronaldo yang di Portugal, itu kan sampai pernah ketika dia melatih tendangan bebasnya itu, sampai penjaga stadion itu mematikan lampu. Karena dia belum selesai latihan, sementara orang sudah pulang semua. Oh, jadi ternyata walau bakat sebesar dia untuk menghasilkan tendangan bebas yang bagus seperti itu, dia butuh jumlah latihan lebih banyak dari orang. Kita bicara ke olahraga lain, Tiger Woods. Tiger Woods itu dalam satu hari melatih 6.000 pukulan. Artinya ketika kita melihat di lapangan dia punya akurasi yang bagus dalam memukul, itu bukan bakat. Boleh bakat, tapi dia melakukan 6.000 pengulangan. Nah, kita baru melakukan 200 pengulangan, kita sudah mengatakan kita tidak berbakat.
0: Iya.
1: Kan itu masalah kita.
0: Oke. Nah, ini berarti etos kerja lagi ya. Dan juga kedisiplinan tadi ya. Dan kemauan juga mungkin dari atlet itu sendiri ya. Kalau kita bilang cuman kita yang menyemangati begitu ya Bang ya. Dari atlet sendiri tidak melakukan ya, kita juga bingung bagaimana begitu. Nah, ini juga bentuk tanggung jawab salah satunya mungkin. Bang, kita back to tema ya. Tentang hal ini bisa dijadikan juga usaha. Kita melihat sekarang euforia FIFA 2022 yang lalu ya, cukup menarik juga untuk dilihat. Bahkan banyak yang buka-buka usaha, angkringan dadakan, nobar bareng.

0: ke Indosiar kalau untuk TV.
1: Iya.
0: Kalau untuk yang layangan streaming itu video.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian kalau untuk yang internasional kan di Champion TV itu.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau mau berusaha ya lakukan dengan cara yang seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Sesuai ketentuan. Ini betul, ini bisnis, tetapi kita nggak, jangan belajar dari yang dulu-dulu sekali, di mana bebas saja nih.
1: Betul.
0: Semuanya bebas saja bikin nobar, nggak boleh. Sekarang kan ada ketentuan. 2022 juga begitu kan?
1: Iya.
0: Sama. Jadi kita kalau misalnya untuk ada biaya, kita kemudian cari sponsor. Tentunya sponsor lokal juga supaya kemudian acara itu bisa terselenggara. Jadi kita melakukan usaha dengan legal dan menguntungkan.
1: Baik.
0: Tapi ada fenomena menarik juga nih. Saya juga belum cek jadwal. Tapi berdasarkan zona waktu ya, Amerika Utara itu kan sama kita selisihnya antara 11, 12, 13 jam.
1: Iya.
0: Jadi kalau di sini seperti sekarang di sini jam berapa ini?
1: Jam hampir jam 9, Pak.
0: Anggap jam 9, iya. Berarti di sana jam 9 pagi atau okay. jam 8 pagi atau jam 10 pagi. Artinya penyelenggaraan event olahraga itu biasanya sore atau malam.
1: Mm-hmm.
0: Di tempat tersebut, artinya di kitanya kalau misalnya di sana diselenggarakan sore atau malam, berarti kan di tempat kita pagi nih.
1: Iya, dini hari.
0: Pagi, gitu dini ya. Hari. Beda kalau misalnya kayak di Eropa, itu kan ketika mereka malam, di kita kan dini harinya beda. Dini harinya kan antara jam 1, jam... Kalau ini tidak mendekati pagi, dekat pagi sekali. Nah, jadi apakah... Nggak semua usaha kan yang bisa buka di posisi itu.
1: Oke.
0: Jadi itu juga harus menjadi perhatian. Apalagi kalau misalnya nih di sana malam, berarti kita kan pas jam kerja tuh.
1: Betul.
0: Ya misalnya jam antara jam 8, jam 9, itu kan agak susah juga. Jadi kita semua posisi itu kan di kantor ya, di kantor
1: betul,
0: atau
1: betul.
0: Di tempat kerja. Jadi memang untuk yang Piala Dunia tahun ini karena dilaksanakan di Amerika Utara, itu juga cukup bisa menjadi perhatian buat pelaku usaha.
1: Oke, untuk sebagai bahan pertimbangan begitu
0: bahan pertimbangan,
1: ya.
0: Jangan.
1: Untuk melihat situasi dan kondisi peluangnya seperti apa begitu.
0: Betul.
1: Oke lah kalau yang sanggup bergadang ya. Roma Irama aja bilang begadang, jangan begadang kalau tiada.
0: Ya, kalau pagi adinya. Memang agak sulit. Kalau begadang kan ya jam 1, jam 2 gitu ya. Kan nanti kalau ada, biasanya kalau teman-teman nonton Liga Eropa kan, Piala Champion mulainya jam 1 atau jam 2, kemudian perpanjang waktu sampai pagi gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi mulainya masih di awal dini hari.
1: Mm-mm.
0: Nah kalau ini berbeda, karena 12 jam itu kita akan memulainya betul-betul di dini hari.
1: Betul.
0: Nah seperti contohnya kalau misalnya penyelenggaraan event Libertadores ya, yang Piala Championnya versi Amerika Latin.
1: Betul.
0: Jarang sekali kita nonton, karena jamnya itu pas sekali jam kita bangun pagi.
1: Iya.
0: Jam sebagian teman-teman sholat subuh, kemudian jam kita mau berangkat kantor, agak susah. Nah makanya kita lihat nanti lah ini. Saya juga belum lihat jadwal jamnya.
1: Oke. Nah ini kebangun karena istikharah apa karena bola ya?
0: Ya istikharah dulu baru bola.
1: Iya. Amin ya. Nah amin. Kita ngelihat juga ya kalau ngomongin tentang masalah bisnis ya, IO pastinya berperan besar sekali ya. Saya juga baru baca ini di salah satu website yang ada dari detiknews.com bahwa untuk pertandingan laga finalnya sendiri tiketnya yang termurah itu 70 juta.
0: Oh iya. Wah,
1: dan standar kategorinya di 92 juta rupiah. Dan kategori premium atau terbaik di 583 juta rupiah. Ini nggak tahu ya, ini mungkin datanya sebelum dolar naik atau sesudah dolar naik nih. Bisa lagi meningkat begitu ya. Nah, gimana nih menurut Bang Yos tentang harga yang menurut kita tidak terjangkau bagi kita begitu?
0: Harga itu relatif. Mahal itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak ada tolak ukurnya
1: okay.
0: ya. Artinya mahal buat kita bisa jadi itu tidak buat yang lain.
1: Betul.
0: Atau murah buat kita bisa jadi itu mahal buat yang lain.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau yang ini sih no comment ya, karena mungkin bagi kita itu memang mahal, tapi bagi yang kebetulan dia
1: mampu,
0: mendukung
1: ya.
0: Timnasnya sendiri misalnya kan, kemudian dia juga punya kemampuan, kenapa tidak?
1: Betul.
0: Gitu. Jadi kalau masalah harga sih kita lihat nanti ya. Tapi biasanya kan tiketnya habis-habis aja tuh.
1: Iya.
0: Nah itu kan berarti kan bagi mereka yang beli itu nggak mahal.
1: Oke, betul. Nah kalau ngomongin tentang tiket seperti ini ya, di kategori netral juga cukup terjangkau. Mungkin ada yang di kisaran 3,6 juta gitu ya. Atau mungkin ada kisaran 16 sampai

0: 21 juta, bahkan ada 1,8 juta, tapi dengan posisi mungkin di mana begitu lihatnya kecil begitu ya kan. Itu kan biasanya menentukan tempat-tempat tuh, Bang Yos. Nah, hal tersebut juga cukup menarik untuk kita soroti begitu, Bang. Nah, ini dunia bisnis berarti olahraga tidak cuman sekedar olahraga untuk dinikmati dong berarti, Bang Yos.
1: Kan kita sudah sepakat semua bahwasanya olahraga itu juga industri.
0: Oke.
1: Berapa transfer pemain, tidak murah. Kemudian bagaimana aparel-aparel itu membayar para olahragawan kita sebagai ini kan bisnis sudah multiplayer efeknya. Jadi kita nggak bisa lagi bilang ini mahal gitu.
0: Iya.
1: Karena sebuah bisnis itu yang penting ketika dia berputar ya. Mungkin pernah kita sedikit berbeda, meleset sedikit ngomong. Ada kan yang kemarin sempat viral di mana tas Hermes yang bentuknya seperti kresek gitu ya.
0: Betul.
1: Nah itu kan artinya bagi kita itu apa gitu.
0: Yeah.
1: Tapi itu dunia bisnis, cara bisnis bekerja itu memang seperti itu. Ketika semuanya terkait dengan industri, bisnis, industri ya. Maka semuanya tidak lagi mahal. Berapa transfer pemain, berapa kemudian... misalnya seorang
0: Yaya, latihan,
1: Ronaldo
0: gitu,
1: itu kemudian dia mau memakai sepatu Nike itu berapa dia harus dibayar?
0: Iya.
1: Itu kan harganya tidak bagi kita nggak masuk akal ya.
0: Betul.
1: Tapi karena ini bisnis dan ini berjalan, bisnis itu kan berjalan ya. Sudah ada kalkulasi di mana ini akan tetap menguntungkan bagi pelaku bisnisnya. Berarti itu ukurannya bukan mahal murah lagi, ukurannya seberapa besar dia menguntungkan.
0: Oke, nah kalau kita ngelihat dengan harga yang cukup fantastis ini kalau menurut pandangan Bang Yos sendiri, ini beli gengsi atau beli hobi?
1: Tidak, tidak. Jadi mungkin ada, tapi tidak. Jadi olahraga itu tidak seperti itu. Bagi sebagian orang kan tadi ini tidak mahal.
0: Iya. Ya.
1: Bagi sebagian orang lagi, dia mengalokasikan, memang dia spend dana untuk
0: iya,
1: itu.
0: Betul.
1: Dia sejak 3 tahun yang lalu mungkin dia mengalokasikan anggaran untuk itu. Kesenangan itu memang harus dibayar.
0: Iya.
1: Jadi biasa saja, tapi kalau kita mungkin kemampuan kita hanya membayar, mungkin bagi kita cukup dengan berlangganan video dengan membayar 150
0: iya.
1: ribu, kita bisa nonton sampai selesai.
0: Iya.
1: Satu bulan itu misalnya ya.
0: Iya.
1: Itu fine-fine, kemampuan kita seperti itu kita lakukan. Ada juga yang paling tidak minimal satu kali lah lihat gitu kan. Contoh dia punya tiket pendek, kemudian pendek yang penting dia melihat event negaranya bermain walaupun tidak sampai mengantarkan ke final. Ya jadi begitu, jadi setiap orang akan berbelanja sesuai kemampuannya dan sebaiknya kita tidak berpikir mereka gengsi-gengsian.
0: Iya.
1: Kita berpikir positif aja. Olahraga itu adalah sebuah industri di mana industri itu selalu ada konsekuensi bahwasanya ada transaksi jual beli di sini.
0: Betul.
1: Dan itu biasa-biasa saja. Itu sudah bukan
0: sesuatu
1: yang baru dan itu lumrah.
0: Iya. Makanya kita melihat lah kok habis-habis aja tiketnya tadi, Bang ya. Ternyata
1: aja.
0: Ada aja yang beli begitu. Padahal kita kalau kita ngelihat mungkin kita agak shock setengah miliar hanya untuk nonton premium begitu ya kan di babak
1: kan,
0: finalnya.
1: Betul, tapi kan itu kan tidak banyak yang sekursi seperti itu mungkin hanya.
0: Ada beberapa kategori juga ya kalau yang mungkin premium dia punya kelasnya tersendiri begitu. Tapi ada yang beli.
1: Ada yang beli.
0: Jadi kalau mungkin kita ngomongin tentang dunia usaha, jangan khawatir mungkin ya. Harga mungkin jualannya, mungkin harga soto Bang Yos berapa begitu ya kan. Ada uang, ada barang begitu ya. Ada uang, ada rasa, ada harga begitu.
1: Soto Bang Yos gak mahal.
0: Oh, Berapaan sih Bang?
1: Kalau kita... Aduh murah.
0: Berapaan tuh?
1: Kan kisarannya antara 17.000 sampai 25.000 saja.
0: Okay.
1: Wah, ini promo nih.
0: Udah sama
1: boleh
0: ST.
1: Dicoba ya.
0: Boleh.
1: Mampir ke belakang Hotel Aquarius Palangkaraya.
0: Wah, mantap. Itu udah sama ST tuh.
1: Oh, tidak.
0: Oke. Okay. Kita berdering nih telepon kita. Mungkin ada yang ingin gabung sama kita dialog tentang bola. Oke. Okay. Terputus. Boleh menghubungi kembali ya yang tadi nelpon ingin berdialog sama kita tentang bola di menit-menit terakhir juga. Dan Bang Yos, ini ya, ini menit terakhir sudah, menit 52 Bang Yos, nggak terasa kita ngobrolin ini. Nah kalau kita memandang begitu ya, bagaimana bola ini berlangsung begitu ya, Bang Yos kan sekarang mengidolakan Perancis ya saat ini begitu. apa mungkin harapannya di Piala Dunia 2026 ini dan yang akan datang selanjutnya nanti di Piala Dunia berikutnya?
1: Sebagai
0: dimurahin tiket ya, Pak. Biar kita bisa berangkat.
1: Dan pengamat tentunya kita sangat sangat menginginkan event apapun itu terselenggara sukses secara penyelenggaraan, sukses secara finansial, kemudian juga sukses secara prestasi. Artinya tidak terjadi kemungkinan adanya permainan yang tidak unsportivitas.
0: Betul.
1: Ya. Kita tidak menghendaki itu semuanya, kemudian juga tidak terjadi sesuatu yang mungkin berdampak adanya rasisme dan sebagainya.
0: Betul.
1: Karena itu juga marak di dunia olahraga.
0: Betul.
1: Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya manusia itu banyaknya dengan beda-beda budaya, beda-beda pola pikir. Kadang di sebagian kita masih terjadi nih di masyarakat Eropa juga, di masyarakat Amerika juga adanya rasisme ya. Kita sangat tidak menghendaki itu, bahwasanya kita setiap bangsa dari manapun, apapun warna kulitnya, kita adalah manusia yang mempunyai martabat yang sama ya.
0: Betul.
1: Mempunyai kedudukan yang sama, seperti kita juga terkait dengan isu geopolitik kita kan, bahwasanya sekarang terjadi perang antara Amerika Israel versus Iran. Ada juga nih sudah selentingan bahwasanya nanti ketika kesebelasan Iran ke Amerika, sudah ada warga Amerika yang bilang, wah nanti akan kami intimidasi. Semoga itu tidak terjadi, karena kita percaya di Amerika itu juga lebih banyak yang baiknya daripada yang aneh-anehnya.
0: Betul.
1: Sama juga seperti di tempat kita, bahwasanya orang yang punya pola pikir sempit itu tidak banyak, tapi hanya karena di expose media seolah-olah itu mewakili jumlah masyarakat yang banyak itu. Semoga semuanya bisa terselenggara. Juga terkait dengan Iran, bukan karena saya dukung Iran, tapi tidak ada satupun yang kita perlakukan berbeda. Semoga kesebelasan Iran juga bisa bermain sama nyamannya seperti kesebelasan yang
0: lainnya begitu. Nah, untuk yang kedepannya nih, apakah ada harapan untuk timnas Indonesia?
1: Oh, iya dong. tentunya ada. Kita selalu berharap bahwasanya apapun yang dilakukan pemerintah kita selalu dukung. Apapun yang di semoga pemerintah bisa mengkoordinir. Kita ini kan sebenarnya banyak bisnis ya, banyak banyak juga sektor swasta yang mendukung apabila mereka memang diminta gitu ya. Semoga di tahun-tahun berikutnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta bisa membentuk sebuah tim yang bisa memperoleh prestasi yang tentunya lebih baik dari yang kita raih di periode ini ya.
0: Betul.
1: Dan kalau melihat trennya, sepertinya sih saya optimis bahwasanya di tahun-tahun, walaupun kita abaikan dulu ada yang pro dan anti dengan ini naturalisasi, tapi kita positif saja. Contoh Maroko saja ada beberapa pemainnya juga naturalisasi tuh.
0: Oke. Okay.
1: Cuma karena memang fisik mereka dengan fisik yang naturalisasi mirip-mirip, jadi tidak terlalu menyolok ya.
0: Betul.
1: Sementara di kita memang agak beda, agak menyolok sih.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Yos, dialog baik, kita. Banyak insight yang kita dapat kali ini, mungkin dengan sudut pandang yang berbeda begitu ya. Masyarakat kembali terbuka tentang Piala Dunia, dan kita juga mendoakan kepada Timnas Indonesia. Amin. Mungkin next time bisa melaju ke 48 negara di tahun berikutnya. Kita tidak tahu ya di 2030 nantinya apakah itu 48 negara atau 60 negara lagi gitu ya. Ini mungkin juga salah satu teknik ya, Bang Yos, kenapa jadi 3 negara yang
1: bisa
0: dilakukan.
1: Jadi ini marketing juga.
0: Iya, marketing juga. Mungkin juga untuk mempercepat waktu penyelesaian pertandingan begitu, bisa juga ya salah satu teknik kali.
1: Enggak lah, ini justru paling lama.
0: Paling lama jadinya. Marketing negara. Baik, kita doakan aja lancar Piala Dunia. Amin. Dan mungkin yang ingin membuka usahanya tadi dengan segala perizinan tadi ya.
1: Ingat,
0: lancar
1: jangan lupa
0: juga
1: melewati jalur yang benar gitu.
0: Betul.
1: Yang sah. Gitu.
0: Demikian saya terima kasih sekali lagi Bang Yos ya. Semoga sotonya juga semakin laku.
1: Amin, terima kasih.
0: Dan
1: ayo mampir.
0: Siapa tahu nanti Bang Yos mau buka, kita tunggu juga ya, tiba-tiba terinspirasi. Habis ini nanti kan 1 bulan nih Bang, masih ada waktu untuk berpikir. Untuk
1: ini
0: melakukan tanggal 11 akan udah dimulai.
1: 5 hari lagi berarti.
0: Iya. Iya, siapa tahu ada terinspirasi dalam waktu dekat ya kan. Kita berharap ya kita bisa nonton bareng di situ. Terima kasih ya Bang Yos ya.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu. Dan terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 Palangkaraya. yang mengikuti program variety show Di Balik Bola di malam hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, terus dukung olahraga Indonesia, dan jangan lupa juga di balik setiap pertandingan besar selalu ada cerita yang mana peluang dan inspirasi yang bisa kita petik bersama. Baik itu inspirasi dari negara yang tadi setengahnya dari Palangkaraya bisa masuk, dan juga menginspirasi juga bagi teman-teman semua yang ingin membuka usaha sekaligus nonton bola bersama. Siapa tahu tadi bilang ya Bang ya, sambil istikharah kebangun nonton bola tuh.
1: Tahajud
0: teralat. Tahajud ya. Demikian, selamat malam, salam olahraga, dan sampai jumpa di episode berikutnya.

Marilah kita ikuti Variety Show di Balik Bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Nantikan acara pesta sepak bola di Piala Dunia bersama RRI Palangkaraya selanjutnya. Sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Selamat malam minggu pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Bertiga lepas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama saya Aminuddin dalam program Melody Memory edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Untuk Anda yang mungkin sedang bermalam mingguan, atau mungkin yang sedang bersantai, atau mungkin sedang di jalan, lagi dengerin kita, boleh banget untuk gabung di 0536322179 atau di WhatsApp kita 08 1150 3123 untuk mencurahkan perasaannya di malam hari ini, dan kirim salam untuk orang-orang spesial. Boleh banget di program Melody Memory kita hari ini edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dan kita sapa dulu penelpon perdana kita yang udah gabung di malam hari ini. Ada siapa di belakang? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, apa kabar Kakak Lisa nih?
1: Kabar baik, sehat. Selamat malam minggu ya.
0: Selamat malam minggu, malam yang panjang.
1: Ya, gimana kabarnya, Dek?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Kak Lisa juga?
1: Ya, kabar baik.
0: Wah, luar biasa kalau begitu. Boleh lagunya apa?
1: Dari Mas Nita Wijoyo lah, Simpanlah Rinduku.
0: Mas Nita Wijoyo ya?
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Apa judulnya tadi?
1: Simpanlah Rinduku.
0: Simpanlah Rinduku. Silakan salamnya.
1: Iya, salam lu ya. Mas Terkapuas Putra CR, Abang Agal, Abang Pandu, Putra Pangkalan Gun Pak Umay, Tepat Umi juga, Karim. Sasa Ayah Panapara yang Putri, Diona Diola Bang Predi. Agus Dibuntok.
0: Betul.
1: Oh, buat Deden. Buat Dian Floyer juga ya.
0: Betul.
1: Mungkin kita rangkul aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Bungkus.
1: Buat Adelin, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga untuk Kak Lisa yang udah gabung.
1: Ayuda dengan Bang John. Salam sehat juga Mama Ayuda, ayo gabung.
0: Oke. Terima kasih Mama Ayuda dan Bang John, katanya juga dipanggil nih untuk bergabung ya. Langsung aja di calling-calling di nomor kita 0536322179 atau WhatsApp-nya 08 1150 3123. Sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa di belakang? Halo, selamat malam. Terputus ya. Jaka sembung apa? Sup jengkol rasanya pahit. Orang miss call. Ya mungkin enggak masuk kali ya. Bukan pelit ya. Oke, kita sapa pendengar penelpon kita selanjutnya, ada siapa di belakang? Halo, selamat malam. Oke, terputus. Kita sapa lagi penelpon kita, ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Halo,
0: selamat malam. Selamat malam Bang Navarro, gimana kabarnya?
2: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Navarro sendiri
2: saya
0: gimana?
2: Saya menjagokan Turki Bang.
0: Turki? Mantap ya.
2: Termuda juga, sangat menonjol.
0: Iya. Iya, memang juga salah satu hal yang menarik sekali, ya tadi Bang, dibahas waktu kita variety show tadi. Iya. Seru banget ngobrol sama Bang Yos tadi.
2: Tadi Bang ngobrolnya ya. Lagunya dari Anima Bang.
0: Dari Anima, judulnya apa tuh?
2: Bintang.
0: Bintang. Baik.
2: Ya, itu nanti Bintang Piala Dunia.
0: Amin.
2: Tidak lama kita nantikan lagi ya.
0: Tanggal 11 Juni itu mulainya.
2: Semoga semua ceria.
0: Amin.
2: Semangat nanti ya.
0: Siap. Amin.
2: Ya, salamnya buat Mbak Elisa tadi ya, dan Bang Putranya juga, Putra Kapuas maksudnya, buatnya Susi juga.
0: Oke, terputus. Dapati lagunya sudah masuk ya. Terima kasih untuk Bang Navarro yang katanya lagi mendukung Turki. Tadi Bang Yos bilangnya apa namanya ini, Prancis ya. Oh, ini ada Turki. Beda-beda pendukungnya, luar biasa sekali ya. Lanjut lagi kita di Melody Memory, ada siapa ini di belakang? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Melody Memory.
0: Malam juga, apa kabar Mbak Sasa?
3: Kabarnya baik, begitu yang sebaliknya juga.
0: Alhamdulillah, amin. Baik juga kita di malam hari ini. Biasanya Bang Uta ya, ini tiba-tiba dengar suaranya Nudin.
3: Iya, Bang Uta ini belum datang lah Bang Uta.
0: Bah, masih cuti dong.
3: Lama lah, 2 minggu ya.
0: Nah, 1 minggu sih.
3: Malam tadi itu Bang Sino ya.
0: Oke, baik.
3: Tapi sebentar.
0: Oh sebentar. Melody Memory-nya.
3: Sudah jam 10, hampir 10:30.
0: Oke. Baik, Mbak Sasa mau lagu apa malam hari ini?
3: lagu dari Henmar Hoka aja.
0: Henmar Hoka.
3: Kau dan hatimu.
0: Aduh aduh aduh. Kau dan hatimu.
3: Jadi hatimu lagi.
0: Kiu kiu. Salamnya silakan.
3: Salamnya buat Panaparu dan yang Putri, terus Lisarian, Pak Tony, Susi, Bapak Meme, Mas Pandu, Mayuda dan Bang Donya. Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Mas Widi, kayaknya buat semua aja lah kita bungkus.
0: Siap.
3: Dari A sampai G. Buat Abinudin dan peraturnya. Salam sehat selalu, amin. Bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
3: Dapat jodohnya. Selamat bermalam minggu, lagunya ditunggu.
0: Siap.
3: Dadah, bye-bye.
0: Selamat bermalam minggu juga. Dadah, bye-bye untuk Mbak Sasa. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa pendengar di belakang. Halo, selamat malam.
4: Malam, Mas Edim.
0: Malam juga, Bang Pandu, apa kabar?
4: Baik. Semoga Mas Dinding dalam keadaan baik selalu.
0: Amin, sehat dan semangat juga kita ya. Bang Pandu, mau lagu apa nih malam minggu kali ini, Bang Pandu?
4: Dari Dadali aja.
0: Dadali judulnya apa tuh?
4: Di saat aku sendiri.
0: Di saat aku sendiri. Aduh. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya untuk Mbak Sasa tadi ya. Terus untuk Mbak Lisa juga. Bang Naparo juga. Terus untuk Bung Rian tuh. Terus untuk Bapak Umay ke siapa itu? Bang Aga juga. Terus untuk semuanya aja, Mas Nudin. Salam sehat, salam bahagia aja semuanya.
0: Amin.
4: Selamat bermalam minggu aja.
0: Selamat bermalam minggu juga.
4: Jangan lupa bahagia.
0: Harus, Pak. Baik, terima kasih Bang Pandu.
4: Itu aja Mas Nudin. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pandu yang ada di RTA Milono. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di belakang. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Malam
5: Ganteng Rambungan.
0: Bisa aja. Sehat, Bang Tony.
5: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Tadi
5: semangat Arfan, kan?
0: Apaan?
5: Ada semangat dengan suaranya.
0: Aduh, semangat dong kita, kan tadi kita habis dialog bola tadi tuh.
5: Iya.
0: Tadi Bang ini bilang apa ya, dukung Turki Bang Naparo. Kalau Bang Tony dukung apa?
5: Prancis
0: juga. Karena memang kalau dibilang Bang Yos tadi ya, Prancis memang menarik juga. untuk bisa potensi lah gitu ya, untuk ya, maju ya,
5: kita lihat pembuktiannya nanti kan.
0: Betul. Oke. Baik.
5: Di lapangan kan
0: ya. Semoga Indonesia juga nanti bisa masuk ya Piala Dunia.
5: Mudah-mudahan.
0: Amin. Kita aja. Oke, Bang Tony, mau lagu apa nih malam hari ini?
5: Dari Obi Mesaknya.
0: Judulnya?
5: Cobalah untuk mengerti.
0: Cobalah untuk mengerti. Oke. Salamnya silahkan.
5: Salam ya, untuk Bung Pandu tadi ya, salam sehat.
0: Amin.
5: Sasa,
0: Isi,
5: Anaparo, Bang Karim Sibangau, Bang Agal, Pak Umay di samping, Ian Sroyer, Erwin, terus Mbak Lisa Arya, yang lain kita rangkul semua aja.
0: Mbak Weni
5: juga lah.
0: Siap.
5: Selamat bermalam minggu. Nadin, selamat bertugas, semangat terus. Selamat malam minggu.
0: Selamat malam minggu juga.
5: Panjang umur, dimulakan rezekinya.
0: Amin.
5: Terima kasih dapat jodohnya.
0: Amin, ya Allah.
5: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih untuk Bang Tony yang sudah gabung di layanan telepon kita di malam hari ini. Wah, ini cukup rame di malam hari ini ya. Boleh juga yang ingin gabung di 0536322179 ya, atau di WhatsApp kita 0811520 3123. Special request lagu Melody Memory di malam hari ini. Cinta. Ya memang kalau kita bilang ya, malam minggu itu malam yang panjang tadi dibilang Kak Lisa. Apalagi kalau udah sama ayangnya. Pastinya ada sesuatu aja yang di apa ya, dikerjakan atau yang ditunggu-tunggu dari malam minggu. Sekedar pengen dengar suaranya aja, teleponan bareng, video callan bareng. Tapi setiap era itu beda caranya begitu. Mungkin dulu ya, malam minggu dengan prosesnya, dan sekarang juga pasti dengan caranya masing-masing juga untuk menikmati malam minggu. Kita sapa penelpon selanjutnya, ada siapa nih pendengar? Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabar Bang Lanius? Sehat?
6: Nama-nama aja tadi pada sempat hujan.
0: Apa tuh?
6: Kalau di sana,
0: kalau di sini cuaca kita aman aja sih, Bang. Seharian tadi panas, Bang. Cetar membahana cuaca kita.
6: Aman dan amin.
0: Baik, Bang Lanius mau lagu apa nih malam hari ini, Bang Lanius?
6: Lagu Bumerang.
0: Bumerang, judulnya apa nih?
6: Kasih.
0: Apa?
6: Kasih.
0: Kasih ya. Baik, salamnya untuk siapa, silakan.
6: Salam buat teman-teman yang sudah menyapa. Saya terima kasih, yang belum menyapa juga terima kasih.
0: Oke. Okay.
6: Buat semualah yang bisa melalui memori di Pro 1.
0: Aduh. minum bang, ada yang kangen tuh kayaknya.
6: Mungkin ya, biasa gitu kak
0: Bung. Iya, mungkin katanya sih ada yang kangen. Siapa tuh yang kangen? Ayangnya Bang Lanius yang di mana nih?

0: Yang penting jangan bini orang.
1: Takut bang, digebukin kita bang.
0: Bisa masuk sel nanti kita ya. Nah,
1: iyalah. Ini sedikit saya. Siap bang.
0: Oke. Kasih itu saja. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga. Terima kasih untuk Bang Lanius di Sambas, Kalimantan Barat. Yang udah gabung di layanan telepon WhatsApp kita juga di malam hari ini. Dan pendengar, kita tahan dulu untuk layanan telepon teman WhatsAppnya. Nanti kita terima lagi di segmen berikutnya. Kita puterin dulu beberapa lagu yang udah masuk di playlist kita di malam hari ini. Kita awali dengan lagu darinya Masni Tuwijoyo ya, dengan judul Simpanlah Rindumu.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Iya baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Melody Memory di malam hari ini. Di edisi Sabtu 6 Juni 2026 masih berlanjut. Yang mau request lagu boleh banget 0536322179 atau di WhatsAppnya 0811520 3123. Spesial request lagu-lagu Melody Memory. Dan sembari menunggu yang ingin telepon ya, kayaknya malam ini pada sibuk ini deh pendengar kita ya. Sibuk mikirin bola lagi atau sibuk ini ya, bercumbu kasih sama yang tercinta gitu. Sibuk apel di malam minggu. Atau mungkin juga yang apa ya, sleep call gitu ya kan, video callan jarak jauh begitu. Akhirnya sembari bercumbu lewat udara juga ya, atau lewat media sosialnya. Selamat menikmati malam minggu aja ya. Nah pendengar, kita terima WhatsApp darinya Bang Jainal. Halo, selamat malam Bang Nurdin, malam juga Bang, aku mau request lagu Di Sini Ku Nanti Cintamu dari Marcelina Umar ya. Salamnya untuk semua pendengar aja, semoga sehat selalu Bang Nurdin dan juga operator, amin ya. Terima kasih Bang Jainal udah gabung juga di layanan WhatsApp kita ya. Bang Jainal lama banget gak nongol, kemana aja Bang merantau selama ini? Kangen loh kami Bang sama Bang Jainal ya. Semoga lancar aja dan rezekinya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di apa ya? Dilimpahkan juga ya, enggak cuma dimudahkan, dilimpahkan, dibanyakkan ya, kaya raya. Amin ya. Oke, berdering telepon kita, coba kita sapa penelpon kita selanjutnya, ada siapa nih pendengar di malam hari ini? Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Apa kabar nih Bang Karim nih?
1: Bisa sehat aja.
0: Kemana aja Bang Karim juga? Ini sama kayak Bang Jainal nih, lama gak nongol. Oh walah, malam ini aman berarti ya, karena malam yang panjang tadi katanya.
1: Malam panjang.
0: Atau sama-sama aja malam-malam gelap nih. Gelap. Sehat Bang Karim?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Udah ngeteh nih malam hari ini?
1: Sudah barusan.
0: Wah, cakeplah kalau begitu. Tinggal nunggu lagu ya. Mau lagu apa malam hari ini Bang Karim?
1: Lagunya Januari Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya?
1: Iya, iya.
0: Iya. Silakan.
1: Salam kita rangkul aja buat semua pendengar Pro 1 Palangkaraya.
0: Siap.
1: Dimana saja berada, salam kompak selalu. Salam selalu buat Amin Udin. Semoga sukses selalu di ajang urutannya.
0: Amin.
1: Rezekinya panjang umurnya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Karim yang udah gabung di layanan telepon kita di malam hari ini ya. Ini yang belum masuk nih warga Sampit. Mana suaranya warga Sampit? Kita menunggu kedatangan Anda warga Sampit ya. Kita sapa lagi penelpon selanjutnya, ada siapa nih? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Selalu.
0: Ini Bang siapa lagi, lupa.
2: Bang Dede.
0: Oh, Bang Dede. Apa kabar Bang Dede, sehat?
2: Alhamdulillah sebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat. Lemes banget nih Bang suaranya. Lagi sakit kah?
2: Udah, bukan sakit. Ronde ini.
0: Udah ngantuk berarti nih.
2: Tadi itu jam berapa aku layar ketiduran. Bangun-bangun udah jam 10 lewat.
0: Aduh, enak banget.
2: Mulai jam 9 tadi ketiduran. Biasanya kan malam Senin kan, ini dari malam Minggu udah. Berarti panggutannya nggak siaran tadi.
0: Iya. Gimana nih Bang Dede, cuaca di sana Bang Dede?
2: Alhamdulillah. Hujan nggak bisa. Ada besar hari kemarin. Kemarin itu hari
0: apa?
2: Oh, hari Jumat kalau nggak salah hujan tuh.
0: Iya. Di malam hari ini nggak hujan ya, aman?
2: Iya.
0: Mm-mm.
2: Jumat, hari Jumat sore itu hujan, tapi nggak nggak bisa juga, nggak lama juga.
0: Oke.
2: Okay. Sudah berapa hari itu begini aja.
0: Mm-mm.
2: Jadi belum ada yang cukup berarti.
0: Oke.
2: Okay. Tapi berarti itu bisa penuh sumur itu ya.
0: Iya.
2: Ada hujan, alhamdulillah nyiram debu.
0: Mm-mm. Kan. Betul betul betul.
2: Bisa juga agak sejuk.
0: Betul, biar gak terlalu ngap juga ya. Baik, Bang Dede, mau lagu apa nih dalam Melodi Memori malam hari ini?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ya? Apa, apa, apanya apa? Dong?
2: Minggu Kelabu apa? Desember Kelabu ya?
0: Desember Kelabu. Belum Desember nih, Bang.
2: Bulan Juni
0: ya? Yunisara atau jadi siapa nih?
2: Ya ini salam boleh.
0: Oke, okay. Salamnya silakan untuk siapa, Bang?
2: Salamnya kapan harga TDR
0: naik?
2: Aduh, pusing ini harga pupuk juga. Mah? Pupuk ini di Pangkalan tadi ya. Pangkalan pun terutama Pangkalan Banten. Sulit yang kayak jenis ketan, kebomas, sulit itu.
0: Oke, okay. Itu biasanya disupport sama pemerintah atau seperti apa tuh, Bang? Pupuk-pupuk seperti itu tuh milik pribadi aja atau seperti apa tuh?
2: Pribadi itu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kayak pemerintah itu kayak
0: pemerintah. Tapi ada support dari pemerintah tentang itu, Bang?
2: Itu ada yang melalui kelompok kami. Cuman ya itu kalau kelompok kami nggak sebagian semua.
0: Oh, nggak semua dapat tuh?
2: Nggak semua itu kelompok kami juga. Juga itu kalau cuma terbatas dengan berapa ya satu kali itu cuma enam atau berapa tuh ya sebagian kelompok kami. Sedangkan hektar juga itu kalau sawitnya udah 10 tahun jat itu kan harusnya 10 sak satu hektar kayak itu hektar.
0: Iya, tapi semoga lancar aja ya rezekinya ya biar bisa beli pupuk
2: iya,
0: juga, amin.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Dalam negeri semua aja. Ya, mudah-mudahan aja semua lancar.
0: Amin.
2: Terutama ini semoga damai ya seperti yang saya cerita dulu kan platform ini. Masalah, aduh gimana sampai sekarang ya harga minyak melambung. Harga semua melambung ya.
0: Iya.
2: Bang Amin dulu.
0: Betul betul ada beberapa naik nih semoga aja cepat. Kembali normal begitu, Bang ya.
2: Cepat normal. Tapi biasanya kalau sudah naik surut turun ya.
0: Iya. Aduh
2: tapi
0: itu.
2: Yang pasti kalau yang selalu turun itu pasti kolor aja.
0: Oke deh, Bang Dede, terima kasih ya, Bang.
2: Salam sehat buat semua. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dede di Pangkalan Ambon udah gabung juga layanan telepon kita di malam hari ini. Ya, memang sih kita tidak bisa pungkiri kondisi saat ini ya, apalagi dolar udah mulai naik juga. Ya semoga aja apa yang terbaik aja untuk kita ya. Dolar naik, rezeki kita juga nambah begitu. Amin ya. Kita doain aja setiap orang dapat 5 miliar begitu ya. Doa apapun itu ya pendengar ya. Demi kebaikan dan kekayaan ya kita semua seneng gitu ya. Nah, pendengar, kita bacain lagi WhatsApp darinya Mbak Putri nih di malam hari ini. Halo Bang Ai, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Putri, gimana kabarnya? Semoga sehat juga ya. Bang, aku mau request lagu apa nih?

darinya Peter Pan dengan judul Mungkin Nanti katanya. Salamnya untuk semua pendengar aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Palangkaraya, salam kangen aja. Dan buat Bang Ais, semoga sehat selalu, semoga dapat jodohnya cepat, amin. Ya kita doain juga ya, kalau mungkin Mbak Putri belum punya jodoh, kita doain juga semoga dapat jodohnya juga ya. Dan kalau 40 orang yang mendoakan dan mengaminkan, satu wali ya dikabulkan. Amin. Kapan itu pun jodoh datang ya pendengar ya, Nudin terima aja. Entah itu kapan dan di mana ya, terima aja ya. Nggak menolak yang namanya jodoh ya pendengar ya. Oke pendengar, kita tahan dulu untuk layanan telepon ataupun WhatsAppnya, nanti kita terima lagi di segmen berikutnya setelah kita memutarin beberapa lagu yang udah masuk di playlist kita di malam hari ini. Ada Di Sini Ku Nanti Cintamu Marcelina Umar, ini requestan dari Bang Jainal ya tadi di layanan WhatsApp. Dan pendengar, nanti kami hadir terus menemani Anda di malam hari ini 24 waktu Indonesia Barat.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Ya baik pendengar, demikian melodi memori kita di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga kirim salam serta stay di malam hari ini. Dan nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar, kita hadir juga untuk Anda dengan jazz music. Kita close melodi memori dengan lagu dari Rapika Duri dengan judul Kemesraan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Diam saja.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan.

0: kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengeruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengeruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengeruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.
1: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
2: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
1: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
2: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
1: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
2: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
3: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

siapa nama aslinya. Orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali, dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda. Kokar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah. "Bapak meninggal di kampung. Saya anaknya yang menggantikan.

pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siang sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya, Merdeka.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official, kami hadir kembali untuk Anda dalam Mutiara Pagi di pagi hari ini untuk kembali hadirkan siraman rohani agama Islam dalam ceramah agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadirkan kembali perbincangan bersama narasumber dengan topik yang insya Allah berbeda setiap paginya. Kembali hadir di ruang dengar Anda di frekuensi FM 95,9 MHz. Kali ini bersama saya Setia Reseno, pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan topik dalam Mutiara Pagi kali ini, yaitu terkait dengan pencuri sholat. Wah, kalau dari judulnya tidak asing ya, ini identik dengan narasumber kita, yaitu Ustazah Mujibah. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah sehat Pian.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau judulnya itu menggelitik dan menarik, wah itu Ustazah Mujibah.
1: Iya,
0: pencuri sholat itu bagaimana Ustazah? Yang ada dicuri apa gitu, barang gitu ya, atau mencuri hati mungkin biasanya. Iya, kan ada juga istilah itu Ustazah, curi hati, mencuri apa pandangan gitu ya, curi-curi pandang kan gitu ya Ustazah ya, ini pencuri sholat. Nah, kita akan dengarkan maknanya seperti apa dari Ustazah Mujibah sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Ustazah Mujibah terkait lebih jauh dari topik ini. Dan pendengar, bagi Anda ingin bergabung silahkan di 0811-520-3123. Baik Ustazah, disilahkan untuk menyampaikan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini sehingga kita bisa sedikit menambah ilmu dan mengingatkan diri kita dan diri kita semua untuk senantiasa memperbaharui niat dan memperbaiki ibadah. Salawat teriring salam semoga juga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi panutan kita dalam beraktivitas dan beribadah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita sering mendengar pencuri ya. Memang identik pencuri ini adalah mengambil sesuatu milik orang lain gitu ya. Nah, tapi bagaimana kok pencuri sholat gitu ya? Nah, mencuri dalam sholat berarti itu mengambil haknya sendiri, ya kan? Artinya bukan punya orang, sholat dia sendiri gitu ya. Nah, alangkah merugiknya orang yang melakukan hal itu. Kenapa demikian dikatakan ya? Dan mengapa ada si pencuri sholat? Untuk apa ia mencurinya? Ya kan? Nah, dijelaskan di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad an Abi Qatadah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa'un nasi sariqatal ladzi yasriku min sholati qala qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku min sholati qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha au qala la yuqimu salbahu fi ruku'i wasujud. Jadi di sini istilah mencuri dalam sholat itu merujuk pada hadis ini. Sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri sholat? Ya, maka Nabi mengatakan, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan juga dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadarami disebutkan, ya, termasuk orang yang mencuri sholat adalah yang tidak khusyuk atau tidak tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah dalam sholat memiliki makna tenang dan mantap pada setiap gerakan. Dalam poin apa saja, ya, makna dan kedudukan tumakninah dalam sholat? Yang pertama, tumakninah ini adalah merupakan bagian dari rukun sholat. Ya. Tumakninah bukan sekedar anjuran atau pemanis dalam ibadah, melainkan ia bagian dari rukun sholat yang wajib dipenuhi. Jika seseorang meninggalkan tumakninah, maka sholatnya dianggap tidak sah. Nah, hal ini bersandar pada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang sholat terburu-buru. Beliau bersabda, ulangi sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Nah, kemudian yang kedua adalah sempurnanya posisi gerakan. Tumakninah berarti memberikan jeda dan memastikan setiap gerakan anggota tubuh telah kembali dan berada pada posisi yang sempurna sebelum dia berpindah kepada gerakan berikutnya. Ulama menjelaskan bahwa tumakninah dalam ruku dan sholat ditandai dengan meluruskan tulang punggung dan tidak tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, tumakninah itu adalah merupakan bentuk kejujuran dalam beribadah. Melakukan sholat dengan tumakninah berarti kita menghindarkan diri dari predikat pencuri sholat. Karena Rasulullah menyebutkan tadi, ya, sejahat-jahatnya pencuri, ya, adalah orang yang mencuri dari sholatnya sendiri, yaitu mereka tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya akibat terburu-buru, bahkan mungkin digambarkan seperti ayam matuk beras gitu, ya, tuk-tuk-tuk-tuk, nah, cepat sekali biasanya gitu, ya. Nah, dengan menghadirkan tumakninah, sholat tidak lagi hanya sekedar rutinitas. Rutinitas fisik untuk menggugurkan kewajiban, melainkan menjadi sarana yang khusyuk untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, agar kita tidak menjadi salah satu pencuri dalam sholat, ya, maka hendaklah kita memenuhi rukun-rukun sholat, ya. Dimana tadi diceritakan, ya, bahwa Rasulullah sahabat pernah disuruh tadi mengulang, ya, sholatnya oleh Nabi. Diriwayatkan, ya, ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid saat Rasulullah sedang duduk, ya. Lalu ia menunaikan sholat sehingga selesai dan memberi salam. Rasulullah mengatakan ulangi, ya. Kemudian mengulangi lagi sahabat ini. Ternyata Rasulullah tetap mengatakan ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Nah, kemudian laki tersebut mengulangi lagi sholat yang ketiga kali, ya. Dan sebanyak itu juga Rasulullah tetap mengulangi kalimat yang sama. Nah, pada sholat yang terakhir, si laki-laki tadi berkata, ya, bahwa sholat yang tadi adalah sholat terbaiknya. Nah, setelah diulang gitu, ya. Nah, ia tahu alasan apa yang membuat Rasulullah mengatakan ibadahnya tidak sempurna, ya. Diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jika kamu berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. dan bacalah ayat yang mudah dari Al-Quran. Kemudian rukuklah hingga benar-benar ruku. Ya. Lalu bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak lurus. Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah dalam sujud. Lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga tumakninah dalam keadaan dudukmu. Kemudian lakukanlah semua itu di seluruh rakaat sholatmu. Nah, jadi antara satu gerakan dengan gerakan yang lain itu ada tumakninahnya, ya, ada jedanya, ada kesempurnaan gerakan posisi tubuh kita. Hadis ini ya, Rasulullah menekankan untuk melakukan ruku dan sujud dengan tenang, ya. Kemudian dikatakan ya, tumakninah tadi adalah sempurna, ya, sempurna tulang punggungnya, ya. Ketika ruku dan sujud, ya, kalau pencuri sholat itu punggungnya mungkin tidak sempurna, ya, rada membungkuk dan lain sebagainya, ya. Sementara kita tahu bahwa ruku itu 90 derajat, ya, jadi posisinya adalah lurus. Hal ini ya mungkin terjadi terhadap orang-orang yang terburu-buru dalam sholatnya, sehingga ia melaksanakan sholatnya hanya sekedar jungkir balik tanpa memperhatikan gerakan sholat dengan benar dan sempurna. Ya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dikatakan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, la tujzi'u sholatu la yuqimu fihar rajulu ya'ni sulbahu firruku'i wasujud. Sholat seseorang tidak akan sempurna bila dalam ruku dan sujud tulang punggungnya tidak lurus. Ini dalam artian gini ya, artinya orang ini memang posisi tubuhnya tuh lurus gitu ya. Kalau orang memang sudah bungkuk memang bodinya gitu ya, jangan dipaksakan karena memang bodinya seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau bodinya artinya dia sempurna, maka sempurnakan rukunya dan sujudnya ya. Jadi posisi harus lurus. Nah, dengan demikian dikatakan di dalam hadis tersebut mengingatkan kita bahwa ketika kita tidak menyempurnakan sholat ya, terutama dalam gerakan ruku dan sujud, maka sama saja kita tidak menjaga amanah. Ya. Artinya kita berkhianat ya untuk tidak melakukan gerakan sholat itu dengan benar. Nah, oleh sebab itu maka dikatakan kita sebagai pencuri sholat. Ya. Pendengar yang dirahmati Allah, ya, kita tahu sholat adalah ibadah yang agung. Ia menjadi perintah spesial, ya, yang diambil Nabi langsung ke langit, ya, melalui peristiwa Isra Mi'raj. Ia merupakan rukun Islam yang kedua sekaligus menjadi tiang agama. Kita tahu rumah itu tidak akan bisa berdiri tanpa adanya tiang, ya. Maka dalam Islam tiang adalah sholat, tiang agama adalah sholat, ya. Nah, jadi sejak seseorang mengatakan dirinya masuk Islam, maka tiang harus ditegakkan, ya. Maka dia harus sholat walaupun sesuai kemampuannya pada saat itu, ya. Bahkan ia menjadi ibadah yang paling pertama diminta pertanggungjawaban di akhirat, ya. Oleh sebab itu maka ya sudah seharusnya kita tidak main-main dalam melaksanakannya, sehingga kita tidak menjadi bagian dari yang dikatakan tadi pencuri sholat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, di dalam Islam ya, kita sangat diutamakan banget ya sholat ini, karena itu merupakan hak Allah ya, hak Allah untuk kita beribadah kepada Allah ya. Hamba yang adil kepada Allah adalah hamba yang memberikan hak Allah sebagai Rabbul Alamin dan satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Tidaklah seseorang dikatakan beribadah kepada Allah kecuali dia membenarkan apa saja yang datang dari Allah. Merendahkan diri dan tunduk serta patuh di hadapan Allah. Hamba yang seperti ini adalah hamba yang adil karena menunaikan hak Allah sebagaimana mestinya. Sedangkan hamba yang membangkang ketetapan Allah karena menganggap pilihannya lebih baik adalah hamba yang mengambil hak Allah sebagai pembuat syariat lalu mengenakannya sebagai hiasan dirinya. Orang yang tidak adil karena merampas hak Allah, bahkan dia terhitung melakukan kezoliman yang sangat besar. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama mengingatkan diri kita untuk kita menjaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Apalagi usia semakin bertambah, maka sudah seharusnya lah kita semakin memperbaiki dan memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua tidak dianggap sebagai seorang yang mencuri sholat ya, berarti kita menzalimi diri kita ya kan, karena itu adalah apa yang kita lakukan akan berefek kepada diri kita sendiri ya, karena itu merupakan juga tadi dikatakan bagian dari rukun sholat ya. Maka agar sholat kita diterima, mari kita sempurnakan sholat kita. Semoga Allah senantiasa membimbing dan melindungi kita, mempermudah urusan kita, mempermudah ibadah kita untuk kita semakin menyempurnakan ibadahnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustazah Mujibah mengenai makna dari pencuri sholat. Setelah kita ketahui bersama maknanya, ternyata berkaitan dengan pelaksanaan sholat itu sendiri. Jadi sebagai seorang muslim diwajibkan untuk melakukan sholat, akan tetapi pada saat pelaksanaannya terkadang ada yang kesana kemari ya Ustazah. Iya. Maksudnya kesana kemari itu terkadang tidak sesuai syariat, terkadang juga lalai. Kalau tidak salah dalam Al-Quran disebut juga soal lalai ya, begitu Ustazah ya. Jadi ini diingatkan lagi supaya melakukannya dengan tepat begitu ya, sesuai dengan petunjuk yang sudah diajarkan oleh Rasulullah begitu ya dalam pelaksanaan sholat. Nah, pendengar, jika Anda ada pertanyaan silakan untuk bergabung di 0811-520-3123. Saat ini kami masih ada waktu kebersamaan ya. Baik, ada penelpon yang ingin bergabung Ustazah?
1: Ya,
0: kita terima dulu. Iya. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Jepri di Sampit.
0: Jepri, Bung Jepri di Sampit, silakan dengan Ustazah Mujibah.
2: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yih, silakan.
2: Ya, saya ingin bertanya Ustazah, ini mengenai sholat juga. Saya kan punya orang tua, cuma orang tua saya yang laki-laki yang sudah enggak ada lagi gitu. Cuma ini orang tua perempuan gitu. Jadi nah itu kan sering sholatnya di musola. Jadi bilang ibu saya kalau kamu sholat di musola, jadi aku nggak bisa ikut soalnya aku jalannya kan agak jauh. kalau kamu berjemaah di musola, jadi kamu bisa ikut. Terus ngambil yang mana ya itu? Misalnya, nggak apa yang di rumah sama ibu untuk nggak apa mimpin ibu atau di musola? Sedangkan di musola itu kan masih banyak yang lain gitu.
0: Jadi tidak bisa ikut orang tuanya tidak bisa ikut ke musola begitu ya, Bung Jepri ya?
2: Iya, kalau di rumah kan orang tua kan ikut gitu kan. Soalnya kan sudah apa namanya ajalnya kan itu sudah namanya orang tua kan kadang-kadang kan lupa gitu kan. Jadi orang tua itu kan minta gitu saya di rumah gitu kan.
0: Oh dimana begitu.
2: Itu saja gitu lah.
0: Baik. Itu pertanyaannya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, karena kan anjurannya adalah ustazah untuk laki-laki
1: sholat
0: di masjid. Sementara kan tadi berkaitan dengan orang tua yang tidak diimami atau mungkin bisa sholat bersama dengan orang tua begitu ya di rumah. Bagaimana ustazah tanggapannya?
1: Iya, baik ya. Sebagai seorang anak yang berbakti, tentunya ya kita pengen melayani orang tua dengan sebaik-baiknya ya. Memang laki-laki abdolnya kan sholatnya ke masjid ya. Tapi kalau di rumah lebih memerlukan. Artinya kan karena ini kondisi orang tua kadang-kadang kan ya lupa dia mungkin sholatnya berapa rakaat ya,
0: betul,
1: ya mungkin
0: betul.
1: Atau ya namanya orang tua ya kadang ingatannya udah berkurang atau memang kondisi yang tidak memungkinkan gitu kan ya. Mungkin dengan kita imamin ya kan dia mau sholat gitu. Takutnya kan si anak dianya ke masjid orang tuanya enggak sholat
0: ya,
1: juga
0: betul.
1: Menjadi anu juga gitu dosa
0: betul,
1: juga
0: betul,
1: ya
0: betul,
1: gitu
0: betul.
1: Ya. Jadi yang terbaik menurut saya sih apa namanya dampingi orang tua gitu ya dampingi orang tua ya mungkin kan ada saudara yang lain bisa saja gantian gitu kan ya hari ini kita yang ke masjid saudara yang di rumah mungkin gitu kan ya kan apa ibaratnya diatur gitu dengan sebaik-baiknya gitu ya dan kita pastikan orang tua kita untuk tetap melaksanakan sholat gitu ya walaupun mungkin kondisi beliau ada yang mungkin tidak bisa lagi berdiri dengan sempurna gitu ya hanya sholat duduk gitu ya nah jadi ini kan juga memotivasi orang tua ya agar dia tetap melaksanakan sholat walaupun dalam kondisi yang bagaimanapun gitu ya nah jadi saya rasa apa namanya dia baik untuk mendampingi orang tuanya sementara mungkin gantian tadi dengan saudara lain agar dia juga tidak merasa bersalah ya karena tidak ke masjid gitu menurut saya seperti itu.
0: Oke, jika ada saudara lain ya Ustaz Zaya,
1: iya.
0: Jika ada kalau dia sendirian atau mungkin dia ikut sama anaknya yang ini yang tadi nelpon ini begitu kan bisa jadi kan seperti itu saja
1: iya.
0: Ada orang tua yang ikut dengan anaknya begitu kan walaupun misal ya sudah menikah misalnya ikut. Nah itu kan seperti itu situasinya Ustazah. Jadi kita
1: atau punya menantu juga bisa. Ya kan kalau ibu kan
0: iya betul-betul
1: menantu perempuan kan juga bisa ngimamin gitu ya.
0: Saya kurang ngerti tuh Ustazah. Kalau perempuan dengan perempuan tuh bagaimana Ustazah?
1: Ya kayak biasa
0: aja. Kayak biasa aja ya.
1: Iya.
0: Oh begitu ya.
1: Kalau perempuan dengan perempuan bacaan boleh dikeraskan.
0: Oke.
1: Nah kalau yang sholat yang maghrib bisa subuh kan ya.
0: Iya.
1: Nah jadi apa namanya tidak menjadi penghalang gitu kan ya ibaratnya. Nah, jadi biar kita saling mengingatkan untuk sholat. Ya.
0: Baik, ada penambahan selanjutnya Ustazah.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Julak Mihao dengan Ustazah Mujibah.
3: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan Pak.
3: Bu Ulun ini ada punya teman. Sidin waktu umur 70 tahun, Puja Sidin sudah menamatkan sholat.
1: Oh,
3: lalu sampai sekarang ini sudah umurnya sudah 75. Sudah 5 tahun gak ada suara sholat lagi, Bu Ai.
1: Oh, gie.
0: Dianggap seperti itu ya, Zulak Mihau ya?
3: Oh, ya. Puasa gak ada juga, sedekah gak ada juga.
0: Oke, okay, baik.
3: Pokoknya masalah agama ini sudah perai gitu lah.
0: Oke, okay, baik.
3: Jadi maksud ulun yang ulun tanyakan, kalau si Din ini meninggal, kita ikut menyolatkan kah atau kada usah gak, Ustazat?
0: Oke, okay, itu pertanyaannya ya, Zulak Mihau. Ya.
3: Oke, okay. Itu aja. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik. Iya, ada kesalahpahaman ya Ustazah ya. Silahkan Ustazah ditanggapi.
1: Iya, sholat itu berlaku seumur hidup.
0: Betul ya. Sekali.
1: Jadi tidak ada kata pensiun. Pensiunnya kalau sudah innalillah gitu iya. Kan ya.
0: Pensiun memangnya PNS ya pensiun.
1: Iya, pensiunnya. Nah, jadi apa namanya, yang saya khawatirkan beliau mendapat pemahaman dari mana ini, ya kan, ya. Nah, kita harus mewaspadai adanya aliran-aliran sesat gitu ya, yang beranggapan bahwa udah cukup aja sholat kita gitu, tidak perlu lagi. Sama mungkin ya, mohon maaf kalau saya menyinggung ya, misalnya seperti orang yang beribadah di tanah suci gitu kan, sholatnya lebih baik dari ini gitu kan ya, 100 rakaat 1000 ini gitu kan ya. Nah, kalau dia beranggapan seperti, tabungan saya udah banyak tuh, gak usah aja lagi.
0: Terus
1: gitu.
0: Terus pulang,
1: kan,
0: pulang dari haji udah gak mau sholat lagi gitu?
1: Iya, gak sholat lagi. Karena itu tadi merasa udah banyak banget tuh pahalanya. Ibarat air tuh udah berlimpah ruah gitu kan. Nah, itu kan
0: keliru,
1: pendapat yang keliru gitu kan ya. Jadi selama nafas kita masih ada gitu ya, ya sholat tetap harus dilaksanakan ya. Nah, jadi mungkin... yang pertama mungkin pemahaman beliau tadi ada yang salah ya, ada yang keliru. Nah, itu harus segera diperbaiki ya. Khawatirnya tadi ya, akhirnya apakah kita akan jadi seorang yang kafir akhirnya di dalam kematian kita gitu kan ya, yang tidak beribadah lagi kepada Allah ya. Nah, mungkin saling mengingatkan gitu ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya. Saling nasihat-menasihati dalam kebaikan dan kebenaran gitu ya. Nah, terus bagaimana nih sikap kita seandainya ya, tadi ini udah 5 tahun ya libur ya. Wah, 5 tahun libur tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat dan sebagainya gitu ya. Bagaimana kalau posisinya meninggal gitu? Apakah kewajiban kita tetap melaksanakan rangkaian fardu kifayah gitu kan ya. Nah, kalau secara agama sebenarnya itu mungkin bisa dianggap sudah tidak Islam lagi gitu kan ya. Nah, tetapi sebagai apa namanya ya, tanggung jawab sosial gitu ya, dan tanggung jawab agama juga sebenarnya ya, karena kalau kita kan KTP-nya Islam, berarti terlepas dia entahkah dia sholat atau tidak ya kan, kita tetap melaksanakan kewajiban fardu kifayah kita ya. Walaupun dikatakan fardu kifayah itu kan hanya sebagian saja melaksanakan, sudah gugur gitu kewajiban yang lainnya gitu ya. Jadi ya memperbanyak istighfar lah kita ya, dan mungkin pelan-pelan lah sedikit-sedikit memberi pemahaman kepada beliau ya, terutama keluarga terdekat ini ya sangat berperan gitu ya, dan mungkin batasi pergaulan beliau kalau pergaulan beliau itu salah, ikut aliran yang salah gitu ya. Nah, jadi jangan sampai di awal kita bagus ibadah kita, kok di akhir hayat kita mesake banget gitu ya, bilang orang Jawa gitu ya, menyedihkan banget gitu ya. Nah, jadi lepas dari itu, kewajiban kita tetap fardu kifayah tetap kita laksanakan.
0: Iya. Baik, itu tanggapan dari pertanyaan Zulak Mihau, dan sebelumnya juga sudah ditanggapi pertanyaan dari Bung Jepri di Kapuas. Insya Allah bermanfaat dan bisa dipahami ya. Sayang sekali Ustazah, waktu yang harus menyudahi kebersamaan kita saat ini. Yang jelas kalau bisa ada part keduanya nih Ustazah. Bagian keduanya, pencuri sholat. Karena kalau berbicara atau membahas tentang sholat ini panjang Ustazah. Banyak sekali. Karena ada mungkin tadi pemahaman-pemahaman yang kurang pas di masyarakat tentang pelaksanaan ibadah sholat ini. Terima kasih Ustazah sudah hadir. Di acara Mutiara Pagi. Insya Allah kita bisa ketemu lagi dengan kesempatan. Baik, pendengar dan juga pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam ceramah agama Islam Mutiara Pagi. Saya Setia Arsyano dan juga Ustazah Mujibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mengikuti acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan buletin sepekan hari Minggu 7 Juni 2026. Berbagai informasi yang berhasil dihimpun tim liputan RRI Palangkaraya selama sepekan terangkum dalam buletin pagi ini, di antaranya.
2: SD Negeri Satu Menteng dengan juknis dan surat dari wali kota, kita menerima 2 rumbel, yaitu sebanyak 56 siswa.
3: Tentu saja kita semua harus bersatu padu, memberantas narkoba.
1: Inilah buletin sepekan selengkapnya bersama saya, Setia Arseno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba, Sadagori Binti, mengapresiasi pembangunan posko terpadu narkoba di kawasan Puntun. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama. Gerakan Dayak Anti Narkoba menyampaikan, langkah tegas aparat penegak hukum harus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang masih terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba untuk segera berhenti melancarkan aksinya. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Ini menyatakan negara hadir. Dan sebagaimana Pak Kapolda bilang tadi, sudah memperingatkan sekali lagi yang masih berjualan bertobat.
2: Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah Sadagori Binti menyambut baik peletakan batu pertama posko terpadu anti narkoba di kawasan Puntun, Palangkaraya. Menurutnya, pembangunan posko tersebut merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat.
1: Ini menyatakan negara hadir. Dan sebagaimana Pak Kapolda bilang tadi, sudah memperingatkan sekali lagi yang masih berjualan bertobat. Kalau tidak, tindakan hukum akan dinyatakan bagi mereka.
3: Oke.
1: Dan posko terpadu ini akan dijaga nanti sepenuhnya oleh aparat keamanan dengan Gerakan Dayak Anti Narkoba dan masyarakat adat Dayak. Selain berjaga-jaga, kita juga akan melakukan sosialisasi supaya warga di tempat ini juga memiliki kemampuan untuk bersama-sama memerangi narkoba. Saya yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan, Kampung Puntun yang awalnya menjadi stigma negatif, menjadi pasar narkoba, akan berhenti menjadi kampung yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan.
2: Sadagori menegaskan langkah tegas aparat penegak hukum harus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang masih terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan posko Gerakan Dayak Anti Narkoba yang berlokasi di kawasan Puntun. Ia menegaskan keberadaan posko tersebut sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memerangi peredaran narkotika.
4: Dengan penuh mendukung keberadaan posko ini. Tadi di dalam sambutan telah kami sampaikan bahwasanya dukungan kami nanti tidak hanya memastikan juga fisik ini terbangun, tetapi juga nanti ada kegiatan-kegiatan operasional yang kemungkinan bisa kita danai. Dan perlu disampaikan bahwa narkoba ini sebagaimana tadi disampaikan adalah tanggung jawab kita bersama mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ya, nah, ini harapan kami stigma negatif yang ada di kampung Purun ini kedepannya berubah menjadi kampung yang damai, sejahtera, aman.
2: Menurutnya, kehadiran posko menjadi langkah nyata untuk memperkuat pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Pemko Palangkaraya juga berkomitmen mendukung keberlangsungan berbagai program yang akan dijalankan setelah posko beroperasi. Di tempat sama, Kapolda Kalimantan Tengah Iwan Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan posko terpadu Gerakan Dayak Anti Narkoba di kawasan Puntun. Kapolda menegaskan pihaknya akan menyiagakan personel kepolisian untuk memastikan pembangunan posko berjalan aman dan lancar.
5: Penegakan hukum sudah sering dilakukan, namun demikian mereka sepertinya tidak jerah dan masih tetap melakukan peredaran narkoba. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung proses pembangunan posko ini. Dan saya akan amankan pembangunan sampai dengan selesai dan operasionalnya nanti. Ya, sekali lagi, peredaran narkoba di tempat ini merusak nama baik Palangkaraya. Bukan hanya daerah ini, tetapi Palangkaraya dan kehidupan masyarakat Palangkaraya. Kita tidak ingin menjadi meluas hingga merusak kehidupan masyarakat yang ada di daerah ini dan juga ke Palangkaraya dan Kalimantan Tengah.
2: Menurutnya, keberadaan posko tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di wilayah yang selama ini kerap mendapatkan stigma negatif. Ia berharap kawasan Puntun ke depan dapat berubah menjadi lingkungan yang damai, aman, tenang, dan terbebas dari aktivitas peredaran narkotika. Perubahan tersebut dinilai penting untuk menghapus citra buruk yang selama ini melekat pada wilayah tersebut. Edi Suroso melaporkan.
0: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, SDN 1 Menteng Palangkaraya menerima siswa baru dan anak berkebutuhan khusus sejumlah 2 rombongan belajar dengan total siswa baru sebanyak 56 siswa. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
6: SD Negeri 1 Menteng sesuai dengan juknis dan surat dari wali kota, kita menerima 2 rombel yaitu sebanyak 56 siswa, Bu.
7: SD Negeri 1 Menteng
3: Palangkaraya bersiap melaksanakan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026-2027 dengan kuota sebanyak 56 siswa. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya, Deni, menjelaskan bahwa jumlah tersebut terbagi dalam dua rombongan belajar, rombel, dan penerimaan dilakukan sesuai petunjuk teknis, juknis, yang berlaku serta mengacu pada ketentuan dari pemerintah daerah. Dalam proses seleksi, sekolah menerapkan sejumlah jalur penerimaan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Selain jalur domisili dan usia calon peserta didik, terdapat pula jalur afirmasi serta pertimbangan kedekatan lokasi kerja orang tua. Pihak sekolah menegaskan seluruh proses penerimaan dilakukan secara transparan dan mengikuti ketentuan yang berlaku tanpa pengecualian. Untuk tahapan PPDB, sekolah memperkirakan proses berlangsung selama kurang lebih 1 minggu. Tahapan tersebut meliputi penerimaan berkas selama sekitar 3 hari, dilanjutkan dengan seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi, hingga proses daftar ulang bagi peserta yang dinyatakan diterima. Terkait kurikulum pembelajaran, SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya masih menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2025-2026. Hingga saat ini, sekolah belum menerima instruksi baru dari pemerintah pusat mengenai perubahan kurikulum untuk tahun ajaran 2026-2027.
6: Kita kebetulan tidak ada program khusus, Bu, karena kita ini ditunjuk oleh pemerintah kota melalui dinas pendidikan 2022-2023 kemarin menjadi salah satu sekolah inklusif. Yaitu kita menerima murid yang mempunyai kelebihan lah. Yaitu murid-murid berkebutuhan khusus.
7: Berapa persen di sini? 30 juga ya, Pak?
6: Kurang lebih 30% lah. Tapi kita sampai saat ini tidak pernah menolak sih murid yang dalam kategori ABK. Sepanjang itu kita masih bisa mengakomodir ya, dan ada kerjasama dari orang tuanya.
3: Deni mengakui bahwa keterbatasan guru pendamping khusus masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Namun berkat pelatihan yang telah diikuti para guru serta dukungan dari komunikasi yang baik dengan orang tua siswa, proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, peran orang tua sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif sehingga seluruh peserta didik, baik siswa reguler maupun ABK, dapat belajar bersama secara harmonis. Orang tua murid, Ayat, kepada RRI mengatakan, meski ada rasa cemas pada penerimaan siswa baru di tingkat sekolah dasar akibat persaingan pendaftaran, namun ia merasa yakin anaknya mendapatkan sekolah yang dekat dengan kantornya dan mendapatkan sekolah yang sesuai dengan keinginan anak dan harapan orang tua.
8: Sebagai orang tua, ada sih rasa kecemasan pada diri saya kalau-kalau anak saya tidak masuk sekolah idamannya karena banyaknya persaingan. Apalagi saya kan mencari sekolah yang dekat dengan kantor saya. Ya, mudah-mudahan saja tahun ini anak saya bisa sekolah di SD yang sesuai dengan harapan kami sebagai orang tuanya.
3: Penerimaan peserta didik baru diperkirakan dimulai pada pekan ketiga Juni 2026, sedangkan kegiatan belajar mengajar akan aktif pada minggu kedua Juli 2026, sesuai jadwal yang ditetapkan dalam juknis. Meski tidak memiliki program unggulan khusus, SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya dikenal sebagai salah satu sekolah inklusif yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Palangkaraya sejak tahun 2022 untuk menerima dan melayani peserta didik berkebutuhan khusus atau ABK. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Mewujudkan Indonesia layak anak dapat dimulai dari lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Berikut kita dengarkan laporan mengenai upaya menciptakan sekolah ramah anak di SD Negeri 13 Palangkaraya. Selengkapnya Prayoga melaporkan.
9: Supaya anak-anak menjadi generasi Indonesia yang hebat dan cerdas, mewujudkan anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang penuh dengan adab, sopan santun, tata krama, dan juga harapan kami sangat besar supaya anak-anak ini nanti adalah anak-anak yang dapat mewujudkan setiap impian dan cita-cita dari orang tua.
10: Upaya mewujudkan Indonesia layak anak terus menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk di lingkungan sekolah dasar. Sekolah memiliki peran penting dalam memastikan setiap anak memperoleh hak untuk belajar, bermain, dan berkembang dalam suasana yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Lingkungan sekolah yang ramah anak tidak hanya ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai, tetapi juga melalui terciptanya hubungan yang harmonis antara guru, siswa, dan orang tua. Suasana belajar yang positif diyakini mampu meningkatkan rasa percaya diri anak sekaligus mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Selain menjadi tempat menimba ilmu, sekolah juga berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian anak karena itu untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, perundangan maupun tindakan diskriminatif. Guru pendamping SD Negeri 3 Pangkaraya, Septina Erli, menilai bahwa langkah sederhana yang dapat dilakukan sekolah untuk mewujudkan lingkungan ramah anak adalah dengan menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Menurutnya, kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua menjadi kunci dalam mendukung tumbuh kembang anak.
9: Supaya anak-anak menjadi generasi Indonesia yang hebat dan cerdas, mewujudkan anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang penuh dengan adab, sopan santun, tata krama, dan juga harapan kami sangat besar supaya anak-anak ini nanti adalah anak-anak yang dapat mewujudkan setiap impian dan cita-cita dari orang tua.
10: Kolaborasi yang baik antara sekolah dan keluarga dinilai mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Dengan adanya komunikasi dan perdampingan yang berkelanjutan, anak-anak dapat merasa lebih terlindungi serta mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dalam proses belajar maupun kehidupan sehari-hari. Sementara itu, guru pembimbing SD Negeri 13 Pelangkaraya, Miming, mengatakan bahwa memiliki peran penting dalam membantu anak menggalikan potensi diri, mengembangkan bakat, serta membangun karakter yang positif. Guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga menjadi pendamping, motivator bagi anak selama berada di lingkungan sekolah.
11: Oke, harapan saya melalui kegiatan yang seperti ini tadi ya, harapan saya ini menjadi sebagai wadah untuk menggali potensi anak-anak, menggali kreativitas anak-anak, bakat terpendam anak-anak, dan juga membantu anak-anak menyalurkan hobi mereka tadi untuk Indonesia layak anak. Jadi melalui program ini tadi, saya sangat berterima kasih lah karena program ini tadi.
10: Menurutnya, program Indonesia Layak Anak dapat menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas, menyalurkan minat dan bakat, serta melatih keberanian dalam menyampaikan pendapat. Melalui berbagai kegiatan yang positif, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang aktif, percaya diri, dan berprestasi. Harapan besar pun disemat kepada generasi muda Indonesia agar tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, berkarakter, berakhlak baik, serta mampu meraih cita-cita mereka. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung diyakini menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Melalui sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, program Indonesia Layak Anak diharapkan dapat terus diperkuat. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan yang sama, tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang menghargai hak-hak serta mendukung masa depan yang lebih baik. Demikian Prayoga melaporkan.
0: Terpilihnya Jagau Nyai, Kalimantan Tengah 2026 menjadi promotor dalam pengembangan pelestarian budaya dan promosi pariwisata melalui cara kreatif dan inovatif. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
12: Dan pengunjung itu bisa membuat produk-produk ecoprint yang mana itu nanti harapannya bisa dikolaborasikan dengan Pokdarwi sekitar.
13: Pemilihan Jagau dan Nyai Kalimantan Tengah menjadi salah satu kegiatan yang selalu dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Isen Mulang Provinsi Kalimantan Tengah. Bukan sekedar mencari ikon daerah, ajang ini juga melahirkan generasi muda berbakat dan kreatif untuk mendukung promosi budaya serta pariwisata Kalimantan Tengah. Jagau Kalimantan Tengah 2026 dari perwakilan Kabupaten Pulang Pisau, Helvi Septian Saputra, melakukan promosi pariwisata dengan memanfaatkan teknologi digital. Menurutnya, peningkatan literasi masyarakat penting dilakukan agar budaya dan destinasi wisata lokal yang menarik dan potensial semakin dikenal luas.
14: Saya itu memiliki platform yang dimana platform ini saya namakan Gawinike ID. Ini adalah platform yang saya bangun dengan partner saya yang ada partner saya yang terpilih di Kabupaten Pulang Pisau. Kami di platform itu membangun literasi lokal yang dimana kami memperkenalkan budaya lokal yang ada di Kalimantan Tengah, melalui literasi. Jadi kami memperkenalkan dan juga kami mengeksplor wisata-wisata yang ada di Kabupaten Pulang Pisau tentunya.
13: Oh. Sementara itu Nyai Kalimantan Tengah 2026 dari Perwakilan Kabupaten Gunung Mas, Yunisa Nasela Evansa mengembangkan program promosi wisata yang mengedepankan kreativitas masyarakat. Program tersebut menawarkan pengalaman membuat kerajinan ekoprint bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata setempat.
12: Jadi rencananya itu adalah di tempat wisata kita bisa mengadakan workshop. Dan pengunjung itu bisa membuat produk-produk ekoprint yang mana itu nanti harapannya bisa dikolaborasikan dengan Pokdarwis sekitar. Jadi secara tidak langsung itu mendukung Pokdarwis, Kak. Jadi benar-benar pemberdayaan masyarakat mainannya itu. Lalu karena ada aspek membuat dan ekoprint tadi, harapannya unsur Sabta Pesona di bagian kenangannya semakin kuat untuk pengunjung.
13: Melalui ide dan inovasi yang mereka kembangkan, Jagau dan Nyai Kalimantan Tengah diharapkan menjadi agen promosi daerah yang efektif. Kehadiran generasi muda kreatif juga menjadi modal penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata Kalimantan Tengah kepada masyarakat yang lebih luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
15: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Buletin Sepekan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta memanfaatkan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
16: Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
17: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang terlambat memperpanjang STNK akan mendapatkan fasilitas berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas denda juga berlaku untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan, meski berlaku pemutihan, tetap ada biaya yang perlu dibayarkan, yakni pokok pajak kendaraan bermotor dan denda berjalan SWDKLLJ serta penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti STNK, plat nomor dan BPKB. Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan drive-thru tanpa harus datang ke Samsat. Anang Dirjo juga menyebut, sejak layanan drive-thru ini diluncurkan, bulan Maret lalu terjadi peningkatan pajak daerah.
16: Dengan adanya drive-thru ini mudah-mudahan ya, pelayanan pajak itu lebih banyak lagi ya. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, Mall Pelayanan Publik yang ada di Sudarso itu juga bisa. Hari Minggu kita Samkel. Ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
18: Senin sampai Sabtu.
16: Sabtu setengah hari.
17: Sementara itu di Lantas Polda Kalteng Kombes Pol Yusep Dwi Prastia menegaskan melalui inovasi ini pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ke Samsat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah untuk pembangunan.
18: Ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi-opsi yang ada.
17: Selain layanan drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak, baik secara langsung maupun digital, seperti melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP, serta aplikasi berbasis elektronik seperti Sinyal, Esamsat, Epahari, dan Humo Betang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fahirid Naparin, mengatakan keberhasilan Palangkaraya sebagai percontohan daerah anti korupsi merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
19: Ini dari KPK ya yang menilai gitu loh.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali menorehkan capaian positif di tingkat nasional setelah ditetapkan sebagai calon percontohan kabupaten atau kota anti korupsi tahun anggaran 2026. Penetapan tersebut disampaikan melalui pemberitahuan hasil observasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. Selanjutnya, Kota Palangkaraya akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis percontohan Kabupaten Kota Anti Korupsi sebagai bagian dari tahapan penilaian lanjutan. Wali Kota Palangkaraya Fahir Nafarin mengatakan keberhasilan tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik.
19: Ya, marilah kita sama-sama mendukung pendukung, dan silakan peran serta rekan-rekan media ya, yang perlu juga memberikan informasi-informasi kepada baik itu dari tim KPK RI ya, bagaimana pemerintah kota dalam melakukan pelayanannya. Jadi ini bukti komitmen kita gitu loh ya, bukti komitmen kita, keterbukaan dan lain hal memang sudah memenuhi standar, tetapi akan diobservasi lagi, dibintek lagi secara teknisnya. Kita lihat itu adalah bagaimana perbaikannya. Ya, perbaikannya dulu, maksudnya ada progres, gitu ya. Nah, progres hasil hari ini, ya, itu artinya ada indikator tadi loh. Terbaiklah di. Ini dari KPK ya yang menilai gitu loh.
2: Lebih lanjut, Fairit mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk media untuk turut mendukung proses tersebut dengan memberikan informasi yang objektif dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media, dan KPK menjadi faktor penting dalam mendorong Palangkaraya mencapai predikat daerah anti korupsi yang lebih baik serta mewujudkan budaya integritas yang berkelanjutan. Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Kunto Aryawan mengatakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai sistem dan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, berbagai mekanisme tersebut sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dalam memperkuat tata kelola yang baik.
19: Nah, sedangkan di tahun 2026 ini kita lakukan di

0: kegiatan ini kami butuh peran serta dari rekan-rekan semua untuk menjadi apa namanya penyeimbang ya, atau controlling ya. Karena kan kadang yang kita nilai itu hanya berupa administrasi, gitu kan. Mungkin hanya kelengkapan-kelengkapan dokumen administrasi, tapi kita tidak tahu faktanya apa yang ada di lapangan.
1: Kunto menambahkan penguatan peran masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem tersebut. Karena itu diperlukan komitmen bersama untuk membangun budaya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas. Edi Suroso melaporkan.
2: Program pembiayaan dalam bentuk pinjaman modal menjadi faktor penting untuk mendukung pengembangan UMKM. Bukan hanya dilakukan bank, program ini juga dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
3: Khusus terutama di para pelaku-pelaku usaha, karena saya lihat ada banyak pembiayaan.
4: Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Salah satu bentuk dukungannya adalah melalui pembiayaan yang membantu meningkatkan geliat UMKM di tengah masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Palangkaraya, Samsul Rizal mengatakan, dukungan pinjaman modal yang dilakukan lembaga keuangan bukan bank sangat membantu meningkatkan perekonomian di Kota Palangkaraya. Menurutnya, akses pembiayaan yang lebih luas memberi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usahanya.
3: Tentunya ini akan bagus sekali dan tentu sudah dirasakan oleh masyarakat Kota Palangkaraya, terutama dalam rangka kami khususnya Kota Palangkaraya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Palangkaraya. Khusus terutama di para pelaku-pelaku usaha, karena saya lihat ada banyak pembiayaan yang dikeluarkan oleh PP Group ini. Salah satunya bagi para UMKM dalam rangka permodalan.
4: Kepala Wilayah FIF Group Area Kalimantan Tengah, Roy Paham Manurung mengatakan, terdapat berbagai program pembiayaan yang memudahkan masyarakat, termasuk pembiayaan modal bagi pelaku UMKM agar lebih mudah mengembangkan usahanya.
5: Ya, untuk pembiayaan UMKM itu sendiri kita nanti akan melakukan pembiayaan melalui namanya microfinancing. Jadi kita pembiayaan UMKM, jadi usaha-usaha kecil menengah, kita akan berikan pinjaman dengan bunga yang tentu bisa membantu mereka mengembangkan bisnisnya.
4: Kolaborasi antara lembaga pembiayaan dan pemerintah daerah dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kehadiran program pembiayaan yang mudah diakses diharapkan mampu memperkuat sektor UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya mengajak pihak sekolah untuk dapat berkoordinasi apabila membutuhkan dukungan fasilitas. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprafi Koranan, mengatakan pihaknya berupaya membantu penyediaan sarana olahraga yang diperlukan guna mendukung pengembangan bakat peserta didik. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
6: Sekolah harus lebih bisa melakukan asesmen terhadap peserta didik.
7: Sekretaris Dinas Pendidikan Palangkaraya Piko Ranan mengajak seluruh sekolah untuk meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler olahraga sebagai upaya mengembangkan potensi peserta didik. Langkah pertama yang harus dilakukan sekolah adalah melakukan asesmen secara lebih mendalam terhadap para siswa agar bakat dan minat yang dimiliki dapat teridentifikasi dengan baik.
8: Arahannya kepada sekolah supaya meningkatkan ekskul olahraga gimana?
6: Yang pertama, sekolah harus lebih bisa melakukan asesmen terhadap peserta didik. Artinya sekolah mampu melihat bakat-bakat yang ada pada peserta didik. Jadi setelah bakat itu terlihat, itu yang harus betul-betul di
8: follow up gitu ya.
6: Follow up, distimulan bagaimana. Nah, kalau terkait dengan sarpras itu bisa komunikasi dengan dinas pendidikan, okay. Sehingga dinas pendidikan itu bisa memenuhi contoh seperti panjat tebing. Itu kalau kita
8: bisa mengusul lah.
6: Iya, kalau kita mengharapkan sekolah yang bikin itu berat menurut saya, karena itu cukup mahal. Nah, artinya dinas pendidikan akan berupaya untuk menyediakan.
7: Piko menjelaskan sekolah perlu melihat bakat-bakat yang ada pada peserta didik sejak dini. Setelah potensi tersebut ditemukan, sekolah diharapkan dapat memberikan tindak lanjut melalui pembinaan dan stimulasi yang tepat agar kemampuan siswa terus berkembang dan dapat berprestasi di bidang olahraga yang diminati. Terkait ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, Piko mengatakan pihak sekolah dapat berkoordinasi dengan dinas pendidikan apabila membutuhkan dukungan fasilitas. Ia mencontohkan pembangunan panjat tebing yang memerlukan biaya cukup besar sehingga sulit dipenuhi oleh sekolah secara mandiri. Karena itu, dinas pendidikan akan berupaya membantu penyediaan sarana olahraga yang diperlukan guna mendukung pembangunan bakat peserta didik. Sementara itu, Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya Musmar Madi menyambut baik dukungan dinas pendidikan dalam penyediaan sarana dan prasarana kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Menurutnya, fasilitas yang memadai akan membantu peserta didik mengembangkan bakat dan minat mereka, khususnya di bidang olahraga dan seni, sehingga mampu berprestasi hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
9: Pesannya ya bagi adik-adik kita, ya terutama yang kelas 6 ya sudah mau lulus, nanti bisa melanjutkan terutama ekskul tari, kemudian drum band, dan lain sebagainya di tingkat selanjutnya. Dan saya juga berpesan, jangan lupa untuk kembali lagi ke sekolah untuk mendampingi adik-adiknya setelah lulus nantinya.
7: Musmar Madi juga berpesan kepada para siswa kelas 6 yang akan segera lulus, agar terus mengembangkan kemampuan yang telah diperoleh selama bersekolah. Ia berharap para siswa dapat melanjutkan kegiatan ekstrakurikuler seperti menari, drum band, dan kegiatan lainnya di bidang olahraga. Edi Suroso melaporkan.
2: Demikian Buletin Sepekan edisi Minggu 7 Juni 2026. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
10: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

2026 dalam Palangkaraya pagi ini. Masih ada sejumlah acara yang akan hadir dalam Palangkaraya pagi ini, termasuk salah satunya adalah informasi cuaca, dilanjutkan nanti dengan ibadah kebaktian Minggu ya, untuk Anda, terutama umat Kristiani yang saat ini mendengarkan kami ya. Baik pendengar, hari ini di tanggal 7 Juni, di hari yang sangat cerah kalau di jam seperti sekarang ini ya, karena belum jam 7 sudah cerah sekali, jadi pas sekali untuk dimanfaatkan bagi Anda yang ingin keluar rumah, berolahraga dan lain sebagainya. Hari ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sedunia terkait dengan sikap peduli terhadap sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri, pendengar. Tentu saja kita membutuhkan dukungan serta perhatian dari lingkungan sekitar. Lahirnya Hari Peduli Sedunia berawal dari kisah seorang bayi prematur bernama Brigitte tahun 1997. Saat itu, banyak orang menunjukkan perhatian dan dukungan kepada keluarga bayi tersebut. Tentu, kisah dari peringatan Hari Peduli Sedunia didirikan oleh Caring Bridge, sebuah lembaga nirlaba yang terinspirasi dari seorang bayi bernama Brigitte tersebut. Kejadian yang membuat seorang insinyur perangkat lunak bernama Sona Mehring membuat situs web Caring Bridge, di mana platform tersebut awalnya dirancang untuk membantu keluarga dan teman-teman sang bayi. Keberhasilan situs web memfasilitasi komunikasi dan perawatan jarak jauh yang menyebabkan evolusinya menjadi jaringan global. Selama lebih dari 25 tahun, situs web tersebut dikelola oleh para relawan nirlaba untuk membantu menyediakan platform bagi orang-orang yang berjuang melawan penyakit. Mereka berbagi berita tentang perjalanan medisnya dan menjadi pengalaman yang membantu untuk tidak terlalu membebani korban. Sebagai organisasi nirlaba, situs tersebut menawarkan platform online bagi orang-orang untuk berbagi informasi terkini tentang kesehatan. Jadi, biaya untuk menjalankan dan memelihara situs web tersebut berasal dari sumbangan orang-orang yang peduli.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Lebih signifikan ke perekonomian, dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim, demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
3: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian, dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal.